0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya puzzle. Apa namanya?
1: Puzzle.
0: Ini huruf U. Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.
3: Rompat, suara budaya Kawanua.

Balik lagi sama Bunda ya, pastinya di apa kata mereka ya. Masih buat cerita seputaran kompetisi biang kampung nih ya. Kalau orang lihat di sekitar, pasti ada satu dua orang yang aktif di kegiatan kampung, suka bantu-bantu orang ya, sering jadi tempat bertanya ya. Nah itu dia calon-calon biang kampungnya. Nah di Manado bilang ya, dia itu so jadi motor di sini ya. Biang kampung itu bukan jabatan resmi ya, bukan kepala desa, bukan lurah juga, tapi pengaruhnya kadang lebih besar ya, karena dia itu dipercaya, didengar, diikuti. Dan yang menarik lagi, biasanya dia bukan orang yang paling banyak bicara ya, tapi yang paling banyak kerja ya, sahabat budaya, oke? Nah, sekarang kita masuk ke intinya ya, kompetisi biang kampung. Yang pertama kepedulian ya. Kalau orangnya tidak peduli, mau pintar bagaimana juga, tidak akan jadi bergerak ya. Kayak di Manado bilang, dia itu rasa itu kampung pemasalah, itu dia pemasalah juga. Yang kedua, kemampuan komunikasi. Biar cuma pintar bicara tapi tahu kapan harus dengar ya. Karena kadang orang cuma butuh didengar. Yang ketiga juga inisiatif. Jangan tunggu disuruh baru jalan ya. Kalau lihat ada masalah langsung bilang, mau tunggu apa lagi? Kita mulai jauh dari sekarang.

0: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.
1: Sebelas delapan delapan AM.

0: Coba kalau kita nggak miskin, pengen nak coba punggung sampah. Pasti kita tuh sama nih dorang. Boleh mau sekolah, aku dapetin tamang-tamang baru, boleh mau tertawa bermain dorang.
1: Mak, kasihan katok kan, tuh kakak di muka sekolah, dapat liah, suka sekali mau sekolah. Bagaimana kang tuh cara supaya dorang boleh mau sekolah sama dia dorang?
2: Mari bayar pajak dengan jujur dan tepat waktu untuk membantu pengentasan kemiskinan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Rompat, suara budaya Kawanua.

Balik lagi di Apa Kata Mereka, Sapa Budaya. Ya, jangan kira jadi biang kampung itu gampang, Sapa Budaya. Ya, banyak tantangan. Kadang niat baik disalahpahami, ya. Kerja keras nyaris dihargai, bahkan dikritik orang juga, ya. Ada yang bilang ngapain Anda itu repot-repot, ya. Nyanda ada untung, ya. Nah, di situ terang diuji, ya. Apakah orang kerja karena pujian, ya, ataupun karena memang peduli, ya. Di Manado ada DP istilah baku bantu, bukan baku jatuh, ya. Kalau orang kuat di situ, baru bisa bertahan sama budaya, ya. Sekarang bayangkan, ya, kalau di satu kampung ada beberapa biang kampung. Nah, apa yang terjadi? Pasti kegiatan hidup, anak muda termotivasi, ekonomi bisa bergerak. Karena satu orang bisa menulari semangat ke banyak orang, ya. Ini seperti api kecil, kalau dijaga bisa jadi besar. Dan yang paling penting, biang kampung itu bikin orang lain juga jadi berani. Berani bermimpi, berani mencoba juga.

0: Heh, mana tahu kalau di Minahasa itu kote ada di nama Kampung Jawa Tondano.
1: Tahu no? Marki apa kang sampai ada Kampung Jawa Tondano di tengah-tengah Minahasa? Jadi penasaran tre.
2: Hah? Masa ngoni nintau di sejarah?
0: Nintau, kiapa ngana tahu so?
2: Tahu no? Kampung Jawa itu Kiai Mojo deng dewe pengikut yang making pas tahun 1830. Dorang ini orang-orang Jawa yang dapat buang ke Minahasa karena perang di Ponegoro. Kong dorang datang bangun pemukiman dengan nama Tegal Rejo. Cuma seiring berjalannya waktu, dorang kembangkan DP nama jadi Kampung Jawa Tondano.
1: Eh, mar kita dengar-dengar leh, ternyata banyak dampak baik karena adanya ini Kampung Jawa Tondano, Kang.
2: Betul sekali. Orang-orang Kampung Jawa Tondano jakasih belajar pandai besi, keterampilan roda sapi, deng bajak sawah pak orang Minahasa. Jadi kato, hubungan orang Minahasa dengan Kampung Jawa Tondano lebih erat tentunya.
1: Oh, begitu dang.
0: Makasih nih, so kasih tahu ke orang.
2: Iyo, sama-sama. Oh, nilai mesti banyak baca supaya tahu tuh sejarah-sejarah nih.
3: Nyur Melambai Pagi, Nyur Melambai Pagi, Perempat Budaya RRI Manado. Jangan lupa lestarikan terus budaya bangsa melalui Torang Te Radio 88,6 MHz.

akhirnya orang sesampai di ujung bercerita apa kata mereka edisi hari ini juga ya. Dari semua yang orang bahas ada satu hal yang jelas juga ya. Biang kampung itu bukan soal siapa yang paling hebat, tapi siapa yang paling peduli dan mau bergerak. Jadi orang boleh tanya ke diri sendiri ya, apa yang bisa orang buat untuk kampung harus tunggu siapa dulu. Nah, ataupun jangan-jangan orang sendiri yang bisa jadi itu biang kampung. Ingat, peran besar selalu mulai dari satu orang. Dan kenapa bukan orang juga, ya? Oke, cukup sampai di sini. Sahabat Budaya, apa kata mereka nanti sebentar? Di pukul 9 sampai menjelang pukul 10 pagi ini waktu Indonesia Tengah bakal ada Nusantara Pagi, ya. Maupun juga informasinya dan lagu lagu semangat yang masih bakal diseladirkan untuk semua di Nyiur Melambai Pagi. Tetap bersama kami di 88,6 Pro 4 FM Radio Suara Budaya Kawanua.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pas jam 9 waktu Indonesia Tengah.
1: Salah satu cerita Demuluk itu ada bernama Sultan Abdul Muluk Jauhari. Jadi kalau ada waktu zaman itu ada suara tabuan gendang, biola, gong, gidul. Nah, kita nonton Demuluk sana. Nah itu ada suara tadi kan suaranya. Salah satu yang menjadi tokoh utama di situ Sultan Muluk.
2: Selain wayang Palembang, kesenian dan budaya lain yang ada di Palembang, namun perjalanannya tertatih adalah Dul Muluk.
3: Sudah lama saya melihat dengan kehidupan. Belum dapat obat. Tapi saya tidak bertanya pergi. Apa kabar jalan nanti? Ramah jalan kau. Kau berangkatnya pada pagi, supaya saya dapat jalan. Ampun Tuhan hamba. Dahulah Tuhan hamba umur disetari.
2: Dul Muluk ini merupakan kesenian yang perlu dilestarikan sebagai aset budaya yang nyaris punah. Salah seorang pelaku dan juga pelestari kesenian Dul Muluk, Bapak Johar Saad, yang lebih dikenal dengan Johar Saad, menuturkan perjalanannya sebagai pelaku seni Dul Muluk.
1: Mendalami seni Dul Muluk ini sejak tahun 1962. Masih waktu itu sekolah SD. Zaman sekarang kan dulu SR, zaman sekarang SD. Nah, pada 1962 waktu itu belajar Demuluk dengan uak saya, Pak Zakaria. Dia itu belajar Demuluk sama Pak Arjo. Dia itu belajar sama Demuluk sama Yak Mesir. Cerita sama. Cuma yang perbedaan bahasa, kalau pelawak Hadamnya itu dia bahasa, karena dia orang Palembang, banyak bahasa Palembang. Nah kalau dia pelawak itu Hadam itu dari daerah musimnya Aswin, Sayu, dia bahasa Sayu. Tapi Pakem Demuluk itu yang raja-rajanya itu tetap Pakem Demuluk. Demuluk itu banyak kata-kata ini bistari, ya bistari-bistari itu. Soalnya jadi tradisi itu pakemnya di kalau dia syair, berkata syair. Nah, sekarang ini boleh katakan berhubung tenggelam oleh zaman, maka Demuluk lain itu tidak ada lagi. Hanya ada di OI Palembang, Musi Benyasin, dia itu di Morenim, di pelosok.
2: Sekelumit kisah perjalanan para seniman dan pelaku seni yang mulai terpinggirkan tentunya membuat hati kita miris. Dul Muluk adalah warisan budaya kebanggaan kita.
1: Zaman sekarang ini kalau kita menampilkan Demuluk murni, ya penonton kadang-kadang dia tidak nerima. Jadi berhubung kita nilai jual supaya bagaimana Demuluk ini tidak ditinggalkan atau ditenggelam oleh zaman, kita rubah kata-kata Demuluk, ya banyaklah ini kreasi pemerintah kita ini itu tadi. Kadang-kadang itu perlu untuk ada acara-acara luar daerah apa kan. Ya dirangkul Demuluk itu. Ya ada event-event umpamanya event-event festival atau ulang tahun apa-apa kan, ya mereka ditampilkan gitu. Ya kadang-kadang tuh aku pernah juga untuk ngajar Demuluk. Tapi perkembang zaman sekarang, anak muda-muda sekarang ini ya sebagiannya ada yang mau, ada yang tidak mau. Nah, tapi saya terima kasih anak saya itu Randy sekarang ini sudah mewarisi keturunan Demuluk. Nah, dia itu salah satunya meneruskan saya. Kalau saya ini boleh katakan tidak kuat lagi seperti dulu.
2: Pengetahuan kita akan bertambah dengan mengetahui lebih jauh apa itu Demuluk serta perkembangannya melalui penuturan tokoh masyarakat dan pengamat seni budaya serta pelaku seni budaya itu sendiri, seperti penuturan Bapak Kemas Anwar Bek atau biasa disapa Yai Bek berikut ini.
1: Kalau khusus Dul Muluk memang agak kurang khusus Dul Muluk yang selalu tampil di panggung-panggung hiburan di masyarakat di pinggiran kota itu bangsawan. Jadi yang Dul Muluk ada dua, Dul Muluk dan bangsawan. Kalau Dul Muluk itu ceritanya harus asli. A sampai Z itu tidak bisa diroba-roba. Jadi itu letter luck ceritanya. Jadi semalam suntuk itu kalau ditampilkan. Nah kalau bangsawan itu bebas, cerita tak pun bisa masuk.
2: Hampir senada dengan Yai Bek, seorang akademisi dan pengamat budaya yang juga dosen di Universitas PGRI Palembang, Bapak Dr. Randas M. Idris MPD mengungkapkan.
4: Dul Muluk itu termasuk budaya baru pada awal abad 20 ketika berkembang seni pertunjukan bangsawan, tonil yang baik bergaya Eropa maupun bergaya Melayu. Maka bentuk varian daripada bentuk sandiwara pada awal abad 19 tersebut adalah Dul Muluk yang dimainkan oleh orang-orang Melayu dengan cerita-cerita Melayu. Karena diyakini bahwa berkembangnya tradisi sandiwara oleh masyarakat Belanda itu pada tahun 1880-an di Palembang oleh anak-anak sekolah pada waktu itu. Karena anak-anak sekolah wajib untuk membuat pertunjukan drama ketika kenaikan kelas atau perpisahan kelas. Nah, itu mendapat respon ketika berkembang rumah-rumah seni, kemudian ada pasar malam. Jadi Dul Muluk itu dipertunjukkan pada event-event pesta-pesta rakyat atau kegiatan budaya-budaya rakyat.

bahwa kesenian Dul Muluk akan tetap bisa terus lestari jika para pelaku seni mampu mengembangkan diri, berkreasi, berinovasi, berimprovisasi, sehingga menarik peminat khususnya generasi milenial untuk mengenal budaya milik negeri sendiri. Sehingga ini akan menambah income bagi para pelaku seni itu sendiri.

0: Nyur Melambai Pagi.
1: Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa. Perempat Suara Budaya Kawanoa.
2: Balik lagi, masih barengan suara dari Nyong Risla di Nyur Melambai Pagi. Ya, pukul 9 lebih 10 menit waktu Indonesia Tengah ya. Pastinya sedikit lagi bakal Risla pamir undur diri di Nyur Melambai Pagi. Waduh, sayangnya ya. Tapi jangan khawatir ya, program-program acara yang sangat menarik di siang hari maupun sore, maupun juga di malam hari ya, ditemani sama penyiar-penyiar lainnya ya. Oke. Bagaimana aktivitas Anda di pagi hari ini? Mengawalinya dengan senyuman, bersyukur, dan juga untuk Anda semua jangan lupa sarapan paginya ya. Kalau semua mulai aktivitas pekerjaan di pagi hari ini, semoga lancar sampai jam kerja usai juga ya. Jam istirahat masih lama ya, baru masuk aja coba pikir mau pada istirahat ya. Belum bekerja atau kepengen istirahat. Waduh-waduh, bagaimana eh? Oke, sahabat budaya Nusantara Pagi pastinya dengan beberapa informasi yang bakal selalu update untuk kalian semua, dan juga lagu-lagu banget yang bakal selalu hadirkan untuk kalian semua di Nyur Melambai Pagi.

0: Rah, Nana pernah dengar istilah pengerasan gender, tapi apa sih sebenarnya itu?
1: Pengaruh utama gender itu artinya laki-laki dan perempuan punya kesempatan yang sama dalam pendidikan, pekerjaan, dan pengembalian keputusan. Jadi bukan mau beda-beda nih, mar mau seimbang dan adil.
0: Berarti di sekolah, di kantor, bahkan dalam pemerintahan sama harus punya peluang yang setara.
1: Iyo, supaya torampe pembangunan di Sulawesi Utara makin maju. Perempuan boleh jadi pemimpin, laki-laki le boleh berbagi peran di rumah. Itu bukan soal siapa paling kuat nih, mar soal kerjasama.
0: Di Indonesia, pengerasutaman gender sudah jadi bagian dari kebijakan pembangunan nasional ya?
1: Nah, karena laki-laki dan perempuan jalan sama-sama, hasilnya pasti lebih hebat.
2: Mari Torang dukung kesetaraan dan keadilan gender di Torang Berlingkungan.
3: Rompat, suara budaya Kawanua.

Di wilayah gurun Amerika Barat Daya, khususnya dalam budaya suku Navajo, terdapat sebuah legenda yang terus hidup hingga kini ya, yaitu tentang Skinwalker. Sosok yang ini dikenal dengan sebutan Yenaal Losi, yang berarti dia yang berjalan dengan empat kaki ya. Skinwalker ini dipercaya sebagai individu dengan kemampuan supernatural yang dapat berwujud menjadi hewan seperti serigala, anjing liar, ataupun burung gagak ya. Kepercayaan terhadap Skinwalker ini bukan sekedar cerita rakyat biasa sahabat budaya ya, melainkan bagian dari sistem kepercayaan spiritual yang dianggap sakral dan tabu untuk dibicarakan secara sembarangan ya. Dalam tradisi Navajo, makhluk ini diyakini sebagai penyihir gelap yang memperoleh kekuatan melalui ritual tertentu, termasuk penggunaan kulit hewan. Kisah-kisah juga tentang penampakan makhluk ini sering dikaitkan dengan kejadian aneh di malam hari ya, seperti sosok misterius yang bergerak cepat ataupun suara-suara tak wajar di tengah gurun ya. Nah, dalam kajian yang dipublikasikan dalam Journal of Anthropological ya Research, disebutkan bahwa legenda seperti Skinwalker mencerminkan cara masyarakat tradisional memahami dunia sekitarnya melalui simbolisme dan kepercayaan spiritual ya. Sementara itu juga penelitian dalam jurnal Human Nature menjelaskan bahwa cerita-cerita horor dalam budaya lokal sering berfungsi sebagai mekanisme sosial untuk menjaga norma dan memperingatkan anggota komunitas terhadap bahaya tertentu juga ya.

Sebelum pelaksanaan upacara adat Tumoto Tou Minahasa di Watu Pinawetengan, seluruh peserta upacara terlebih dahulu menyanyikan lagu syair Opo Wananatas. Nyanyian ini menjadi bentuk penghormatan dan pemanggilan kesadaran spiritual kepada Opo Wananatas, sang pemilik dan penjaga alam semesta. Lagu tersebut mengandung doa, kerendahan hati, serta permohonan tuntunan agar seluruh rangkaian upacara adat berjalan dengan baik, aman, dan diberkati. Melalui lantunan Opo Wananatas, Tou Minahasa mengingat kembali jati diri, asal-usul, serta ikatan suci antara manusia, tanah, air, dan alam semesta yang diwariskan oleh leluhur. Lagu ini juga menjadi simbol pemersatu, meneguhkan nilai kebersamaan, kearifan lokal, serta tanggung jawab untuk menjaga warisan budaya dan tanah

0: Hai Wawu, tumben ngana ini biasa tak jelia coba kerja sambil coba dengar radio. Coba ini songnya ndak dang.
1: So pasti kita kurang dengar lagu Waswis Waswos.
0: Waswis Waswos, tak kira ngana memang suka lagu-lagu barat.
1: Tapi yo nomar, tak pasti kok ini kita kok diingat kampung halaman, kita mau dapat pulang.
0: Oh, rindu kampung halaman dan ngana ini. No, napa dan ngana dengar jo ini.
1: Lamir, di mana itu?
0: Hai, ini di Pro Ampa, no?
1: Pro Ampa?
2: 88,6 FM 11,88 AM Pro 4 Barat.

0: hijau. Tapi sekarang, dulu papa bilang laut kita biru dan bersih. Tapi sekarang, dulu nenek bilang tanah tak subur. Tapi sekarang, astaga, dulu kakek bilang bumi kita bersih. Tapi sekarang banyak sampah. Ati oleh,
1: bumi semakin kotor. Sampah kini di mana-mana. Tak ada lagi ruang yang kosong untuk sampah. Masa yang lalu hanya menjadi kisah.
2: Rompat, Suara Budaya Nusantara.

Oke, menutup perjumpaan Sapa Budaya, Rizla mau kasih tahu Anda semua ya, musik rebana merupakan salah satu kesenian tradisional yang masih dikenal di berbagai daerah Indonesia ya. Alat musik ini biasanya dimainkan dalam kelompok dan menghasilkan irama khas yang berpadu dengan lantunan salawat ataupun syair religi ya. Nah, suara yang ritmis dan memenangkan membuat rebana sering hadir dalam acara keagamaan maupun budaya ya. Disadur dari ensiklopedia musik tradisional Indonesia, rebana sendiri adalah alat musik pukul yang terbuat dari bingkai kayu dengan kulit tipis sebagai permukaannya ya. Cara memainkannya ya cukup sederhana, yaitu dipukul menggunakan tangan dengan teknik tertentu ya. Meski terlihat mudah, memainkan rebana ini membutuhkan kekompakan dan latihan agar irama yang dihasilkan dengan terdengar harmonis ya. Dalam perkembangannya, musik rebana tidak hanya digunakan dalam kegiatan keagamaan ya, tetapi juga tampil dalam berbagai acara seperti pernikahan, penyambutan tamu, hingga festival budaya. Hal ini juga menunjukkan rebana tidak hanya memiliki nilai religius, tapi juga menjadikan bagian dari identitas budaya masyarakat. Menariknya juga ya, generasi muda kini mulai kembali melirik musik rebana ya. Banyak komunitas yang mengemas dengan gaya lebih modern tanpa menghilangkan nilai tradisionalnya. Perpaduan ini membuat rebana tetap relevan dan diminati oleh berbagai kalangan ya. Cukuplah sampai di sini Nusantara Pagi, maupun juga cukup juga Rizla Batamang Sapa Budaya di New Rumlambai Pagi. Nanti sebentar ditemani sama Fani ya, New Rumlambai Siang sampai menjelang pukul 3 sore nanti ya. Oke, selamat beraktivitas untuk Anda semua ya, jangan lupa sarapan paginya ya. Salam sehat, jaga kesehatan, nanti terobok udah apa lagi dalam kesempatan Rizla pamit. Bye-bye, selamat pagi.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Kita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Nyur melambai siap. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado. Suara budaya Kawanoa.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah, Kak. Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala, Kak. Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini, Kak.
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

Selamat siang dan salam budaya, selamat berjumpa lagi Sawo Budaya di hari Selasa 5526. Hari ini tanggal cantik Sawo Budaya kan, kira-kira apa yang sudah direncanakan dari jauh-jauh hari untuk hari ini? Semoga berjalan lancar dan berjalan dengan baik ya. Dan lanjut dengan rutinitas, aktivitas pekerjaan, apapun Sawo Budaya, pekerjaannya hari ini semoga berjalan dengan baik dan lancar juga. Selamat beraktivitas dan yang masih tetap mendengarkan Perempat Manado, baik 88.6 FM, yang mendengarkan di 1188 AM dan di streaming RRI Digital. Bersama saya Fani yang akan menemani Sawo Budaya setelah Risla di New York lebih pagi tadi ya. Dari jam 10 sampai jam 14 waktu Indonesia Tengah, menemani dengan lagu-lagu Nusantara dari saat ini sampai jam 12 nanti. Dan Pop Manado pilihan di jam 12 sampai jam 14 untuk acara request yang torang-deng-torang. Selanjutnya di jam 14 nanti, seperti biasa kita mengikuti acara Perempat Berjaringan untuk Suara Budaya Nusantara nantinya bersama Perempat Jakarta. Itu dia untuk program acara di New Normal Business edisi hari ini. Dan tetap dengan terang terus dengan informasi yang akan kami hadirkan untuk Suara Budaya nanti sampai jam 12 di Perempat Suara Budaya Kawanwa.

0: Tidak banyak jejak prasejarah yang bertahan dalam kurun waktu yang sangat panjang dan masih bisa dijumpai hingga kini. Salah satu yang paling menakjubkan adalah bebatuan raksasa yang ada di Pulau Natuna. Jumlahnya tidak sedikit karena bisa ditemukan di hampir seluruh pulau, mulai dari gunung, lembah, hingga di pesisir pantainya. Pulau ini kini masuk ke dalam wilayah Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Pulau Natuna dan pulau-pulau kecil di sekelilingnya telah ditetapkan sebagai Taman Bumi Nasional atau Geopark Natuna. Sebagai sebuah kawasan luas untuk kepentingan konservasi bebatuan peninggalan zaman prasejarah yang usianya bukan lagi ribuan abad, melainkan sudah jutaan abad. Selain itu, kawasan ini juga dapat menjadi lokasi penelitian, edukasi, dan ekonomi berkelanjutan. Untuk menuju ke Pulau Natuna, kalau dari ibu kota Jakarta memerlukan waktu sekira 4 jam perjalanan udara dengan sekali transit di Pulau Batam. Tim RRI Voice of Indonesia berangkat dengan penerbangan paling pagi pada pukul 6.15 dan mendarat di Kota Ranai, Pulau Natuna sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat. Setibanya di Natuna, kami langsung tidak membuang waktu untuk menikmati kuliner khas setempat di sebuah rumah makan warga yang menawarkan beragam menu masakan tradisional. Kebanyakan berbahan ikan laut segar, yang sudah barang tentu memanjakan lidah dan menggugah selera. Maklum kalau di Jakarta, relatif sulit diperoleh. Selama beberapa hari di daerah paling utara Indonesia dan berbatasan dengan 7 negara Asia Tenggara ini, RRI Voice of Indonesia berkesempatan melakukan penelusuran. Terdapat 8 lokasi atau geosite yang ada di Natuna. Telah ditetapkan masuk ke dalam kawasan geopark, yakni Pulau Stanau, Pulau Akar, Batu Kasah, Tanjung Senubing, Pulau Senoa, Gua Kamak, Tanjung Datu, dan Gunung Ranai. Konon, bebatuan di Natuna berupa batuan sedimen berlapis yang terbentuk di darat sebagai endapan Sungai Purba. Bebatuan geosite di Natuna berjenis batu pasir, konglomerat, dan batu lanau yang secara geologi termasuk dalam formasi pengadah berumur oligo-miosen. Sebagian batu sudah terbentuk, hitam dan keras. Namun, sebagian lagi masih berproses dari pasir yang membeku. Meski demikian, jika kaki manusia dipijakan di bebatuan tersebut tidaklah rapuh karena sudah sangat keras. Sungguh ajaib, batu setengah pasir itu membentuk relief yang menakjubkan, seakan dipahat dengan teknik tinggi. Jejak bebatuan itu juga menyuguhkan warna-warni gradasi coklat hingga kuning, hitam, dan abu-abu. Mahakarya Sang Maha Pencipta. Selain bebatuan granit raksasa yang jumlahnya ribuan, alasan Natuna ditetapkan sebagai kawasan geopark karena memiliki keanekaragaman hayati langka dan unik yang tidak ada di daerah lain, bahkan di negara lain. Di samping itu, Natuna juga memiliki peninggalan kebudayaan yang adiluhung, sehingga perlu dilindungi. Seperti diungkapkan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Natuna, Hardinansah, kepada Voice of Indonesia.
1: Bebatuan Natuna itu asalnya dari kerak samudra, kerak benua, Sungai Purba. Yang punya usia menurut ahli geologinya itu 144 sampai 188 juta tahun yang lalu. Kemudian yang kedua, karena Natuna itu memiliki biodiversity, jadi keanekaragaman hayati. Jadi di Natuna itu kita punya hewan endemik yang satu-satunya di dunia, yaitu keka. Kemudian juga kita punya kodok terkecil di dunia, cuman sebesar kuku ibu jari, itu di Kecamatan Serasan. Kemudian yang terakhir, karena kita memiliki culture diversity, jadi keanekaragaman budaya yang kita miliki. Ya kita kan ada ini, mendu, ayam sudul, kesenian alu, banyak sekali, beragam, tersebar di Kabupaten Natuna.
0: Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Geopark Natuna, Kiki Firdaus, mengungkapkan penetapan Natuna sebagai kawasan Taman Bumi Nasional atau Geopark pada 29 November 2018 silam melalui proses yang relatif singkat atas inisiasi dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Mengingat selain memiliki sumber daya alam dan budaya setempat, Natuna merupakan beranda NKRI yang letaknya sangat strategis, berhadapan dengan Laut Cina Selatan yang kini diberi nama Laut Natuna Utara.
2: Setahun sebelumnya, 2017 itu ada teman-teman dari Kementerian Luar Negeri berkunjung ke Natuna, tepatnya nginapnya di Alipstone. Nah, di Alipstone Park itu kan landmarknya hamparan bebatuan, landscape batu-batu. Nah, cetus ide dari teman-teman Kementerian Luar Negeri, wah ini harus kita selamatkan Natuna dengan batu-batu granitnya ini, jangan sampai semuanya dipecah jadi pondasi rumah. Karena di sini itu memang batu-batu granit itu dijadikan bahan untuk pondasi rumah rata-rata, tapi tidak diproduksi untuk dijual massal gitu. Tetapi kelama-kelamaan kan akan habis. Nah, kementerian juga melihat letak Natuna yang berada di tengah-tengah lautan yang selama ini jadi polemik beberapa negara. Posisi Natuna ditetapkan sebagai kawasan geopark itu dianggap penting untuk sebuah status di luar. Sebenarnya untuk menjadi sebuah geopark, Natuna masih panjang prosesnya. Namun, Natuna dapat kesempatan yang sangat spesial. Kita diberi kemudahan untuk menyusul seluruh administrasi di belakang, seperti hadiah lah, seperti anugerah yang diberikan oleh negara untuk wilayah Natuna sebagai penghargaan, menyatakan bahwa kita memang benar-benar berada dalam kawasan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan ditetapkannya sebagai geopark. Taman bumi yang tujuan mulianya menyelamatkan bentuk bumi dari sekarang hingga jutaan tahun yang akan datang sampai kiamat.
0: Masih menurut Kiki, pengelolaan kawasan Geopark Natuna secara komprehensif dan berkelanjutan, di mana ada campur tangan pemerintah Republik Indonesia melalui lintas kementerian dan lembaga serta Pemda, menjadi salah satu upaya penting dalam mensejahterakan masyarakat setempat dan sekaligus mempertegas kehadiran negara dalam mengantisipasi munculnya klaim dari negara lain atas Natuna. Terakhir, Kiki Firdaus mengungkapkan, Geopark Natuna kini tengah diperjuangkan untuk mendapat pengakuan dari PBB berupa penetapan sebagai UNESCO Global Geopark.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Sahabat budaya, Tarsius adalah primata terkecil di dunia. Hewan endemik Sulawesi bertubuh mungil ini tidak lebih dari genggaman tangan orang dewasa. Panjang tubuh Tarsius kurang lebih 160 mm, sedangkan panjang ekornya 135 hingga 275 mm. Hewan ini juga memiliki kaki hampir dua kali lipat ukuran badannya dan bisa melompat hingga jarak 3 meter. Satwa nokturnal yang aktif pada malam hari dan saat siang ia menghabiskan waktu tidur di dahan pohon. Tarsius bisa memejamkan sebelah mata dan membiarkan mata satunya terbuka ketika tertidur. Sahabat budaya, pemerintah memasukkan Tarsius dalam daftar hewan langka dan dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999. Di Sulawesi Utara, kita bisa temukan Tarsius di Suaka Margasatwa Tandurusa, Air Tembaga, dan Cagar Alam Tangkoko, Batu Angus, Kota Bitung.

dengan lagu-lagu daerah Nusantara menemani dengan informasi sawah budaya siang hari ini. Mungkin ada pilihan menu yang di dalamnya ada salah satu bahan dari jagung. Ya, biasa kalau jagung, torang biasa jaga olah. Jadi yang aku tahu nih ya, ada puding milu, puding jagung. Nah, juga dibakar. Ini kalau jagung yang masak, yang sudah tua ya. Tapi kalau jagung muda, bagaimana nih sawah budaya? Yang sering orang lihat kan, biasa dicampur di sayur sawah budaya. Kecil-kecil, mar bergizi. Makanya biasanya diolah dalam bentuk menu makanan sayur-sayuran. Jagung muda ini bahan pangan sederhana yang menyimpan kandungan gizi penting untuk tubuh manusia. Ukuran kecil, mar kaya serat. Ada vitamin dan mineral yang mendukung kesehatan sehari-hari secara alami. Banyak masyarakat manfaatkan jagung muda sebagai bahan pelengkap dari berbagai hidangan tradisional Nusantara dan dapat rasa manis, tekstur lembut yang baking jagung muda ini gampang diolah jadi masakan enak. Proses pengolahan jagung muda juga sederhana, mulai dari direbus, ditumis sampai dijadikan campuran sup, dan metode memasak ini ya membantu mempertahankan nutrisi alami sekaligus meningkatkan cita rasa makanan yang dihasilkannya dari jagung muda ini. Yang juga sering digunakan dalam menu sehat karena ada kandungan kalori relatif rendah bagi tubuh, dan ini menjadikan pilihan yang tepat ya untuk mereka yang ingin jaga pola makan seimbang setiap hari. Selain itu ada serat juga yang terkandung dalam jagung muda ini, bantu lancarkan sistem pencernaan secara alami dan efektif ya. Karena vitamin yang ada di dalam jagung muda ini juga berperan jaga daya tahan tubuh supaya tetap optimal. Nah, kemudian petani lokal juga banyak ya budidayakan jagung muda karena permintaan pasar yang terus meningkat setiap tahunnya. Hasil panennya ini kemudian didistribusikan ke berbagai daerah untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat luas ya. Dan dengan banyak manfaat dari jagung muda ini yang layak dijadikan sebagai dari menu harian keluarga modern saat ini ya. Dan kesederhanaannya ini yang justru jadi kekuatan utama untuk menghadirkan makanan bergizi yang mudah diakses semua kalangan.

Ya tentunya terus masih hadirkan informasi untuk sahabat budaya dan masih temani dengan Negeri Nusantara sampai jam 12 nanti. Tapi saat ini sudah jam 10 lebih 58 menit ya. Sedikitnya terus mau masuk di pas jam sahabat budaya, jangan kemana-mana, tetap dengan orang terus di Pro 4 Suara Budaya Kawan Wah.

0: pas jam 11 waktu Indonesia Tengah.
1: Apa cita-citamu?
2: Arsitek.
1: Membangun kota di sebatik.
3: Pada saat awal tuh enggak ada yang tahu ini bahasa lagu-lagu kita itu, lagu-lagu nasional, lagu-lagu kebangsaan itu kan enggak ada yang tahu. Dia hafalnya lagu-lagu Malaysia.
0: Perjalanan kami menuju sekolah tapal batas dengan kondisi jalan yang mengharuskan kami mendorong kendaraan yang kami kendarai tidaklah seberapa. Dibandingkan pengorbanan anak-anak TKI yang setiap hari harus melewati jalan ini dengan jalan kaki dan memakan waktu 1,5 jam untuk mendapatkan tempat mengais ilmu.
4: Pendengar, saat ini saya dan tim mengajak Anda menuju sekolah tapal batas yang terletak di Desa Limau, Kecamatan Sebatik Tengah. Kondisi jalannya sangat memprihatinkan, sebagian badan jalan penuh batu kerikil bekas kikisan air hujan dan sebagiannya lagi berupa tanah liat. Sehingga pendengar, ketika hujan turun, jalan tanah ini menjadi becek. Dan di samping kiri kanan jalan setapak yang kami lewati ini, terhampar pohon kelapa sawit milik warga menjadi saksi bisu saat kami mendorong kendaraan karena jalanan yang rusak berlobang juga menanjak.
5: Mantap kan? Ini namanya petualangan.
0: 10 menit berlalu, mobil bisa berjalan normal. Namun, perjalanan kami belum sampai pada tujuan. Diperkirakan 45 menit baru tiba di sekolah tapal batas Pulau Sebatik yang kabarnya menjadi tumpuan para TKI yang bekerja di Malaysia untuk menyekolahkan anak-anak mereka.
6: Ya, kalau tidak ada, saya kira kita merasa sedih. Ya kan? Kalau tidak ada, alhamdulillah dengan adanya itu terbantulah teman-teman TKI yang TKI sini, ya namanya TKI otomatis dari kelas menengah ke bawah ekonominya.
7: Saya sangat mengapresiasi dengan didirikannya sekolah ini karena kebanyakan dari anak-anak yang di sana itu yang diajar merupakan putra-putri TKI yang bekerja di Malaysia.
0: Nampak gapura sederhana berwarna merah putih bertuliskan Selamat Datang di Sekolah Tapal Batas, Inspirasi Pendidikan Indonesia. Terlihat ada 8 unit bangunan ruang kelas belajar berupa kayu berwarna merah putih. Bangunan berukuran 5x8 ini terlihat sederhana, hanya terbuat dari kayu dan sebagian dindingnya sudah lapuk, bahkan berlubang dimakan rayap.
8: Siapa namanya?
9: Pulang Cari.
8: Berapa umurnya?
9: Hah?
8: Berapa umurnya sekarang?
9: 9 tahun.
8: Kelas berapa sudah?
9: Kelas 1.
8: Oh, senang belajar di sini?
9: Senang.
8: Kenapa bisa senang?
9: Karena banyak kawan.
8: Makasih ya. Siapa namanya? Sadri. Jadi sekarang kelas berapa nih, Sadri?
10: 2.
8: Kelas 2 ya. Sadri senang sekolah di sini?
10: Iya.
8: Kenapa? Ya? Kenapa? Coba kasih besar suaranya. Kenapa senang sekolah di sini?
10: Banyak kawan.
8: Banyak kawan. Apa lagi?
10: Bisa belajar.
0: Walaupun seragam mereka terlihat kusam, robek, bahkan ada yang tidak beralas kaki sekalipun, namun mereka tetap semangat mengikuti pembelajaran.
11: Sudah ya? Oke. Apa yang harus Umi lakukan ketika ketahuan ada yang mencontek buku? Ambil kertasnya, dirobek. Begitu. Boleh ya, kita sudah sepakat ya.
0: Suasana belajar yang menyenangkan bagi anak-anak tapal batas menepis soal keterbatasan ekonomi orang tuanya. Namun, kondisi cuaca kadang menjadi penghalang bagi mereka untuk mendapatkan ilmu, seperti diutarakan Umi Tria.
12: Yang bernyokos batik Malaysia, biasa anak-anak jalan kaki pulangnya.
11: kalau kita naik motor bisa lewat luar sana karena muter itu sekitar 40 menit. Kalau bagi saya ya itu jauh, tapi bagi anak-anak karena mereka sudah biasa itu dekat. Nah, yang jadi masalah itu yang anak-anak Malaysia. Karena akses jalan yang di luar seperti itu, kalau hujan, nah mereka yang sering tidak berangkat.
0: Mereka yang dulunya tidak mengenal negaranya karena lahir di penampungan TKI di Malaysia, secara perlahan, melalui sekolah tapal batas ini, mereka akhirnya mendapatkan pendidikan wawasan kebangsaan langsung dari prajurit TNI, Suganda, yang bertugas menjaga perbatasan.
3: Pada saat awal tuh nggak ada yang tahu ini lagu-lagu kita itu lagu-lagu nasional, lagu-lagu kebangsaan itu kan nggak ada yang tahu. Dia hafalnya lagu-lagu Malaysia. Tapi ya alhamdulillah saya buat ini, saya bikin apa kelompok-kelompok juga. Jadi kalau setiap jalan saya suruh nyanyi lagu-lagu kebangsaan kita, sama-sama kita buat happy-happy sambil main, sambil nyanyi-nyanyi dengan suara-suara lantang. Alhamdulillah mereka semua jadi bisa.
0: Di bangunan berwarna merah putih yang hanya terbuat dari kayu ini, puluhan tunas bangsa menggantungkan harapannya untuk menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Tak satu pun di antara mereka yang berkeinginan mengikuti jejak orang tuanya.
11: Oke, Risma. Apa cita-citamu?
2: Guru.
11: Kenapa sih juga jadi guru?
2: Untuk mengajar. Karena guru lebih mudah daripada pekerjaan TKI.
11: Lebih mudah kerjanya ya daripada TKI ya. Halo, Vivin.
12: Halo.
11: Apa cita-citamu?
12: Arsitek.
11: Kenapa sih suka jadi arsitek?
12: Merancang.
11: Karena suka merancang. Rencananya pengen merancang apa kalau sudah dapat ilmu?
12: Membangun kota di Sebatik.
11: Terima kasih, Vivin. Halo, Ariel. Apa cita-citamu?
13: TNI.
11: Kenapa suka? Hei, namun Sari kata

sahabat budaya kawan semua yang suka tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, sini gua bedengar. Buat sahabat budaya pencinta bola, jangan sampai tak lewat nih. Ikut terus program-program spesial yang beda dengan eksklusif setiap hari cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang kasih gol atau komentar. Mar di sini,

Sahabat budaya, Meksiko, salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026, ternyata punya tradisi unik. DP nama Dia de los Muertos atau Hari Raya Orang Mati. Beda dengan suasana duka di sini, sahabat budaya. Perayaan ini justru penuh warna, musik, dan kebersamaan. Masyarakat biasanya buat altar khusus yang disebut ofrenda, dihiasi foto keluarga, lilin, bunga marigold, dan makanan favorit orang yang sudah meninggal. Bahkan ada roti khas yang muncul saat perayaan ini, yaitu pan de muerto, dengan bentuk unik dan rasa manis yang khas. Selain itu, jalanan dipenuhi parade, lukisan wajah tengkorak yang artistik, dan suasana yang justru hangat dan penuh makna. Jadi, kalau sahabat budaya mau datang ke Meksiko di saat momen ini, sahabat budaya bukan cuma menonton bola, mar merasakan tubuh budaya yang begitu hidup.

sahabat budaya Kawanua yang suka tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, sin gak apa dengar. Buat sahabat budaya pecinta bola, jangan sampai tak lewat nih. Ikut terus program-program spesial yang beda dengan eksklusif setiap hari cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang kasih gol atau komentar. Mar di sini, sahabat budaya mau dapat cerita-cerita unik, fakta menarik, sisi lain para bintang, dan lain-lain. Lebih seru leh, sahabat budaya boleh gabung di Turang Pay Live Pro 4 RRI Manado tiap hari. Mari jo sahabat budaya, bikin hari-hari lebih seru dengan program-program RRI yang bahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Suara Budaya Nusantara. Bay Area in the house.

Sahabat Budaya Kawanua, salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026, Kanada punya keajaiban alam yang mendunia, yaitu Niagara Falls. Air terjun ini bukan cuma indah, mar termasuk yang paling deras di dunia, dengan jutaan liter air mengalir setiap detiknya. Menariknya, Niagara Falls sebenarnya terdiri dari 3 bagian utama. Salah satunya yang paling terkenal berbentuk seperti tapal kuda raksasa. Pengunjung bahkan bisa naik perahu mendekati air terjun dan merasakan langsung percikan air yang menyegarkan. Saat malam hari, suasana semakin magic karena air terjun ini dihiasi lampu warna-warni yang indah. Bayangkan Jo, setelah menonton pertandingan Piala Dunia, Ngoni bisa langsung menikmati keajaiban alam yang spektakuler ini.

tambah cerita soal Piala Dunia 2026. Jangan lupa DP Kuliner, nih. Meksiko terkenal dengan makanan khasnya, seperti taco dan guacamole. Taco adalah makanan tradisional Meksiko berupa tortilla atau roti pipi, jagung atau gandum lembut yang dilipat. Biasanya berisi daging, sayur, dan saus yang kaya rasa dan dinikmati sebagai sarapan pagi atau makan siang. Sementara guacamole merupakan saus atau cocolan tradisional dibuat dari alpukat segar yang lembut. Bayangkan Jo, nonton bola sambil menikmati makanan khas langsung dari negara asalnya. Pasti seru sekali, Kang.

ditemani sama Budi juga siang hari ini dengan informasi seputar trivia bola ya. Untuk Piala Dunia 2026 menemani Sawa Budaya hingga 1 jam. Dan saat ini 1 menit lagi masuk di pas jam 12 Sawa Budaya. Setelah pas jam 12 nanti Torang akan kembali temani dengan Bob Manado Pilihan di acara request yang Torang. Sawa Budaya yang sudah menanti mau bergabung tetap dengan Torang terus di Perempat Suara Budaya Kawan.

0: Saranolambot. NASA. Dijumpai.
1: Pas jam 12 waktu Indonesia.
0: Pagi itu, Jack Onsu, warga Desa Ranolambot, Kecamatan Kawangkoan Barat, Kabupaten Minahasa, dijumpai sedang memasak cap tikus, minuman tradisional khas Minahasa. Minuman cap tikus yang beralkohol cukup tinggi, pembuatannya dilakukan melalui penyulingan. Untuk mendapatkan kadar alkohol yang diinginkan, harus mengatur sistem perapian, termasuk kadar asam dari air nira yang menjadi bahan baku utama cap tikus.
2: Kalau supaya cap tikus itu kadar alkoholnya tinggi, saguernya harus yang keras, yang sudah cuka model tadi yang dikatakan oleh Bapak, yang sudah keras agar supaya cap tikusnya kadar alkoholnya tinggi.
0: Jack Onsu yang kini berusia 55 tahun mengakui dirinya menjadi petani cap tikus sejak masih bujangan. Dari hasil mengolah cap tikus ini, dirinya mampu menghidupi keluarganya dan menyekolahkan anak-anaknya hingga ke perguruan tinggi.
2: Yang satu sudah kerja di swasta. Yang satu lagi sudah lulus sarjana. Yang satu sementara mendaftar kuliah.
3: Semuanya itu dari hasil cap tikus.
2: Hasil cap tikus. Harga per gelon ada Rp350.000 per gelon. Pernah tahun 2017 melonjak, pernah riki 1 juta per gelon.
0: Kepala Desa Ranolambot, Feki Ruru Sarjana Hukum menuturkan, tanaman aren yang menghasilkan air nira banyak dijumpai di perkebunan di desanya. Sehingga 60% warganya menggantungkan hidup dari cap tikus dan semua berhasil.
4: Oh, lalu untuk di Desa Lambot, ternyata itu di kampung ini ada kurang lebih 10 keluarga penampung cap tikus yang punya surat izin, 10 keluarga. Jadi legal no tuh penampung cap tikus karena surat izin. DPKK tuh petani cap tikus punya 60% no, 60% dari 345 kakak. 60% tuh petani cap tikus. Dan juga saya juga walaupun memang kuliah pada waktu itu memang jadi petani yang petani cap tikus dulu. Yang petani cap tikus walaupun kuliah jaba olah aja cap tikus. Tung jadi sarjana.
0: Meski Desa Ranolambot menjadi penghasil minuman beralkohol cap tikus, namun anak muda di sini tidak ada yang membuat kriminalitas karena pengaruh cap tikus.
4: Memang seringkali tuh anak-anak muda karena mudah mau dapat tuh minuman keras berupa cap tikus, sehingga belajar-belajar. Cuma itu keamanan memang terjamin, kalau keamanan di sini terjamin mungkin semua, apalagi kata di Desa Lambot cuaca yang dingin. Ini cuma mau bawa pancing mau kasih panas tuh tubuh atau badan. Ini bawa pancing tuh anak-anak muda, cuma kami pemerintah desa selalu memberikan himbauan, arahan supaya tidak apa-apa minum cap tikus karena itu hasil kearifan lokal. Cuma itu tindak pidana, terang harus perhatikan dan usahakan yang tidak boleh ada tindak pidana di Desa Lambot. Memang selama ini memang yang tidak pernah. Tidak ada kasus-kasus yang menonjol di Desa Lambot.
0: Cap tikus, minuman beralkohol dari tanah Toar Lumimut Minahasa. Di satu sisi terbukti menjadi sumber perekonomian masyarakat Ranolambot dan beberapa desa di Minahasa. Namun jika disalahgunakan, bisa berdampak buruk, terutama bagi yang meminumnya secara berlebihan. Pihak Polres Minahasa memaparkan tindak kriminalitas di wilayah hukumnya 90% dipicu karena pelaku telah mengkonsumsi minuman keras.
5: Saya Kasat Reskrim Polres Minahasa AKP Sukmo Yodi Santoso SH SIK dapat saya jelaskan bahwa selama Januari sampai dengan 9 April 2021 dari Satreskrim Polres Minahasa menerima kurang lebih 76 kasus aniaya yang sedang ditangani oleh Satreskrim, di mana dari 76 kasus tersebut 90%-nya diawali dengan minuman keras atau minuman yang beralkohol. Dari 90% tersebut, sebagian besar sudah kita proses dan sudah ke tahap penyidikan.
0: Kasat Reserse Narkoba Polresta Manado, AKP Temi Tony mengakui, minuman keras yang termasuk cap tikus menjadi penyebab utama kejahatan jalanan di Manado.
6: Ya, memang di khususnya di kota Manado itu, kejahatan street crime, yaitu yang berupa kekerasan, KDRT, perkelahian antar kelompok itu cukup lumayan banyak sebenarnya. Ya, dan setelah kita melakukan penyelidikan, analisa kita memang kebanyakan dipicu oleh minuman keras, gitu kan. Karena kenapa? Ketika seseorang tersebut dalam keadaan mabuk, otomatis dia punya kesadaran kan tidak seperti orang normal pada umumnya. Dan itu udah cukup meresahkan juga satu sisi itu. Dan itu memang datanya kalau yang pidana lebih banyak ditangani oleh reskrim.
0: Minuman beralkohol cap tikus lebih digandrungi oleh masyarakat karena harga yang tergolong murah dibanding minuman keras alkohol yang berlabel.
6: Sejauh ini sih kebanyakan karena cap tikus ini cukup murah, mungkin harga 10.000, 20.000 sudah bisa dibeli tuh. Nah itu kebanyakan dikonsumsi oleh warga atau masyarakat yang ada di sini. Karena kan dengan harga yang murah dia bisa dapat mabuk gitu kan. Nah apalagi badannya masih rancu dan juga yang memproduksinya kan rata-rata dari ini semua nih. Minuman asal atau mohon gitu kan. Kalau di kota ya nggak mungkin dia mau ambil arennya. Siapa nanam pohon di aren di sini kan tidak ada tuh. Nah jadi akhirnya beredarlah di sini. Dengan peredaran yang tidak bisa terkendali ya, menurut saya itu karena peredarannya masih rancu ini.
0: Minuman beralkohol cap tikus oleh sebagian masyarakat di Minahasa menjadi sumber utama perekonomian karena terbukti bisa menghidupi keluarganya, bahkan menyekolahkan anak-anak mereka hingga di perguruan tinggi. Namun demikian, bagi yang mengkonsumsinya secara berlebihan, bisa berujung di jeruji besi karena melakukan tindak kriminalitas. Masyarakat Rantilamon mengatakan,

Siur Melambai Siang, Pro4 Budaya RRI Manado, sebagai pelestari budaya bangsa, ikut terus FM 88,6 MHz.

0: Schulze.
1: Aduh, siapa ini kipi yang kurang dah lihat dari tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini itu channel. Apa sukaru angko dah cari?
2: Ucup sih aku Dari tadi gue kipi ada cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim dang? Dorang bilang baku versuk.
1: Baku-baku kirim?
2: Iyo, mana rek itu eh?
1: Oh karu gue itu ya, kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala, di program 4.
2: Oh, so pindah Ren.
1: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Tunggu kita cari Akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingung-bingung. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro 4 RRI Manado.
2: Oh, daratan ini dang.
3: Dia mau.
2: Waduh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita sombat telepon jauh sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
1: Di 0853-424-00928.
2: Oke, tunggu nih. Halo. Bukan mau pesan cookies sini ya? Mau pesan lagu.
4: Mari Jo, baku iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.

Selamat siang Salam Budaya. Torang masuk di jam 12 untuk acara request yang edisi hari ini. Pop Manado kembali menemani Salam Budaya untuk acara request yang dari jam 12 sampai jam 14 waktu Indonesia Tengah, sambil menemani waktu makan siang. Ya, mungkin masih sebentar makan siang, selamat makan siang. Dan yang sudah selesai atau lagi masih istirahat, bisa kirimkan lagu. Ingin dengarkan Pop Manado pilihan, bisa request di Perempat Manado ya, dengan torang lewat chat WhatsApp dan SMS di 0853-42-400-928 ya. Deng Fani mau temang sampai jam 14 waktu Indonesia Tengah. Jangan lupa salam-salam tiga spesial juga. Ketik ya, silakan di chat WhatsApp atau di SMS 0853-42-400-928 ya. Selamat siang semua Salam Budaya Nusantara dan Gaunua yang selalu kompak dengan torang di Perempat Manado. Terima kasih. Dan selamat menjalankan rutinitas yang hari ini, yang ada di Bitung, yang ada di Minut, yang ada di Paniki, Manado dan sekitarnya. Salam sehat, salam budaya ya. Yang lagi dalam perjalanan, hati-hati di jalan. Yang lagi di tempat berbelanja, selamat berbelanja. Dan yang lagi istirahat makan siang, selamat makan siang ya. Sambil menanti yang bergabung ya, seorang akan temani dengan lagu Pop Manado tentunya untuk beberapa pilihan lagu berikut.

ikan cakalang fufu adalah salah satu makanan favorit warga Sulawesi Utara yang cara pengerjaannya sangat mudah. Terlebih dulu dibelah dua dan dijepit dengan bambu, lalu diasapi atau difufu selama 4 jam. Asalkan dikerjakan dengan benar, bisa bertahan hingga sebulan dan disimpan dalam suhu ruangan. Ikan cakalang fufu yang dapat diolah dengan berbagai menu itu mempunyai kandungan protein lengkap dan kaya asam lemak omega-3 dan kalium yang dapat menanggal kolesterol jahat. Tidak hanya itu juga, makanan favorit ini berkhasiat menurunkan kadar gula darah, menjaga kesehatan jantung, mencegah anemia, dan mengurangi resiko demensia. Olahan menu yang sangat populer dari cakalang fufu ada beberapa variasi. Di antaranya cakalang pampis pedas, cakalang suwir, cakalang kuah santan, dan cakalang saus kecap pedis. Kuliner khas Manado dari cakalang fufu tidak akan habisnya kita bicarakan. Mari kita selalu bangga dan melestarikannya agar anak cucu kita dapat menikmatinya.

Saatnya Wovani baca yang sobat gabung di request yang torang deng torang. Ya, saat ini sudah ada yang bergabung di chat WhatsApp. Oh, mau baca dulu yang di SMS ya. Ini waktu buka dulu di SMS. Di mana ada Pak Feralding Gogoy yang mau request lagu Arang Tampurung. Salam tiga spesial buat Keke Yulita Rumpas di Tundano. Yang kedua buat Ibu Melani di Wonasa. Dan yang ketiga buat Ibu Sekar di Singkil. Salam sehat semua. Dan terima kasih Pak Feralding Gogoy di Pumoro Banjir. Sudah salam untuk Sawah Budaya tiga spesial tadi ya. Kalau udah mendengarkan, jangan lupa bahas-bahas salam dari Pak Feralding Gogoy. Lagunya so siap ya. Lanjut di chat WhatsApp ada lagi yang bergabung. Ada Tumpi Ibu Esti. Selamat siang Bu Esti. Mau request lagu Tanpa Basingga. Salam buat teman-teman fans Rumpat yang aktif non aktif. Salam buat Ibu Desi Ratu, Ibu Femi DJ Lolo dengan orang-orang Pak Mus dan Mutiara. Selamat siang. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali ya. Ibu Esti di Tuna ini, Kang. So gabung lagi dengan Wawu siang hari ini. Salam sehat, salam kekeluargaan juga untuk Ibu Esti dan keluarga yang meninggal mendengarkan Perompat Manado saat ini ya dengan Wawu yang menemani sampai jam 14 nanti waktu Indonesia Tengah. Oke, itu dulu Sawah Budaya yang mau bacakan di request ini dia. Yang lain mau bergabung silakan sambil menunggu turangkan kembali dengarkan beberapa pilihan lagu berikut.

Warna coklat keemasan, pinggiran yang berserat renyah, dan bagian tengah yang menggelembung lembut. Di Manado dan Minahasa, ia bukan sekedar teman kopi. Ia adalah sang primadona meja syukuran, kue cucur. Membuat cucur bukanlah perkara mudah. Di balik kesederhanaan bahan berupa tepung beras dan gula merah, tersimpan ujian kesabaran. Para orang tua kita dulu percaya membuat cucur butuh ketenangan hati. Jika suasana hati sedang gusar, konon topi atau gelembung di tengahnya tidak akan muncul sempurna. Dalam tradisi Minahasa, bentuk cucur yang bulat dengan bagian tengah yang menonjol memiliki makna mendalam. Ia diibaratkan payung, sebuah simbol perlindungan dari sang pencipta bagi penghuni rumah atau mereka yang sedang merayakan hajatan. Itulah mengapa dalam ritual naik rumah baru, cucur hampir tidak pernah absen. Serat-serat halus di pinggirannya melambangkan akar yang kuat dan rejeki yang menjalar dari segala arah. Gula aren asli dari pohon enau atau seho memberikan rasa manis yang jujur sedalam doa-doa yang dipanjatkan. Tahukah Anda rahasia kelezatan cucur terletak pada pemilihan jenis beras dan kualitas gula arennya? Para pengrajin kue tradisional biasanya menggunakan gula batu asli dari daerah pegunungan yang warnanya gelap pekat, memberikan aroma karamel kuat saat menyentuh minyak panas. Tidak hanya itu, cara menuang adonan pun punya teknik khusus tepat di tengah wajan cekung yang panasnya stabil. Jika apinya terlalu besar, ia akan hangus. Jika terlalu kecil, seratnya tidak akan bernyanyi. Ini adalah simbol keseimbangan hidup yang diajarkan nenek moyang kita, bahwa hasil yang indah memerlukan kesabaran dan ketepatan waktu yang pas. Meski kini ribuan jenis kue modern hadir dengan rupa yang menawan, kue cucur tetap punya tempat istimewa di hati masyarakat Sulawesi Utara.

Sahabat budaya dari setiap suku yang ada di daerah Sulawesi Utara mempunyai banyak keanekaragaman seni tari. Salah satunya adalah tarian Mahambak Bantik berasal dari masyarakat suku Bantik yang tinggal di Kota Manado, Minahasa, bahkan di wilayah Mongondo. Tarian ini sering dilakukan pada saat pertemuan suku Bantik sebagai ungkapan kegembiraan serta kebahagiaan ketika mereka bertemu satu dengan lainnya.

0: salah satu pengurus aliansi masyarakat adat Bantik, juga pelatih tarian Mahamak Bantik di Kelurahan Adat Bantik Bengkol Manado, Yuneke Keyuko menuturkan, tarian ini terjadi ketika masyarakat suku Bantik di beberapa tempat yang jauh rindu untuk melakukan pertemuan satu dengan lainnya.
1: Tarian Mahamak Bantik itu terjadi karena dulu masyarakat adat Bantik itu hidup terpencar-pencar. Ada yang seperti di Kalasei, Malalayang, Bailang, Buha, Bengkol, Talawaan Bantik, bahkan ada di daerah Bola Mengondo sana, dua kampung yang ada di sana, Kampung Bantik, Somoit, dan Tanamon. Karena jarak yang begitu jauh dan terpisah-pisah, maka mereka sulit melakukan pertemuan. Sementara mereka sangat rindu untuk bertemu sesama anak suku Bantik. Bila itu terjadi pertemuan, maka mereka bergembira dan melakukan yang namanya tarian Mahamak Bantik.
0: Tarian Mahamak Bantik ini juga terbagi atas dua jenis, yaitu tarian Mahamak Bantik asli dan imbasan atau tarian Mahamak yang sudah dimodernisasikan.
1: Kalau tarian Mahamak Bantik itu ada terbagi dua, yang disebut Mahamak asli dan Mahamak imbasan. Sementara penari-penarinya itu berbeda. Kalau Mahamak asli tanpa pasang-pasangan pria dan wanita itu boleh dengan jumlah penari 10 atau lebih. Tapi kalau Mahamak imbasan itu sudah agak dimodernisasikan, jadi sudah berpasang-pasangan pria dan wanita dan jumlah harus di atas 10 pasang.
0: Sahabat budaya, para penari Mahamak Bantik melakukan gerakan tarian dengan menyanyikan syair lagu yang penuh kegembiraan dan semangat kebersamaan suku Bantik serta diiringi musik tambur.
1: Mahamak Bantik selamanya mereka berpedoman pada semangat atau kebersamaan juga. Jadi para penari-penari, pemain Mahamak Bantik, mereka akan melakukan lagu kebersamaan atau lagu yang penuh semangat seperti yang saya jelaskan tadi, mereka bertemu karena dalam suasana gembira.
0: Sahabat budaya, mari kita jaga dan lestarikan budaya Nusantara, salah satunya yaitu budaya tarian Mahamak Bantik dari Sulawesi Utara.

0: Siur Melambai Siang, Pro4 Budaya RRI Manado, sebagai pelestari budaya bangsa, ikut terus FM 88,6 MHz.
1: Ya, balik lagi ya di sesi request saat ini. Wafani mau bacakan yang sudah bergabung lagi. Ada yang gabung di chat WhatsApp. Ada Ibu Jusye di Perum Kriya Rizki Kolongan, Kecamatan Kalawat, Minasa Utara. Mau request lagu Sayang Jadi Begini dari Isti Yulisti. Kirim salam buat Ibu Lina di Waru Kapas. Selamat siang, apa kabar? Semoga ada sehat-sehat ya Ibu Lina. Ada kiriman lagu dari Ibu Jusye. Selamat mendengar Jo. Ucapan selamat mendengarkan dari Ibu Jusye buat Ibu Lina, semoga terhibur ya. Oke, itu dia salam-salamnya dari Ibu Jusye yang sudah gabung lagi di kesempatan request yang hari ini. Yang mau bergabung atau bahas-bahas salam, silakan Sahabat Budaya Wafani tunggu di chat WhatsApp atau di SMS 0853 42 400 928.

0: Hey, Schulte.
1: Aduh, apa ini kita kurang dah lihat dari tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini, itu channel. Apa Sukaru angko dah cari?
2: Bocok sih aku Dari tadi kok kita ada cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim, dang? Dorang bilang baku versuk.
1: Baku-baku kirim?
2: Iyo, mana rek itu
1: Oh, karu kok itu ya. Kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala. Di program 4.
2: Oh, so pindah rek, En.
1: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Tunggu kita cari akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingo-bingo. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro Ampa RRI Manado.
2: Oh, daratan ini dang. Oh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita sombat telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
1: Di 0853-424-00928.
2: Oke, tunggu nih, tunggu nih. Halo, halo. Bukan mau pesan ke sini ya, mau pesan lagu.
3: Mari Jo, baku iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.

request saat ini sudah ada yang bergabung di chat WhatsApp, ada Ibu Lina. Ibu Lina meminta lagu, oh pilihan lagu, pilihan di studio Jo. Kirim buat Ibu Jusya, ini balas salamnya ya. Ibu Lina untuk Ibu Jusya sekeluarga. Terima kasih tuh kiriman lagu ya, pasti. Tentunya memberkati keluarga. Dan ini balasan salam dan juga lagu. Semoga Ibu Jusya ada Baba Dengar. Dan buat penyiar terima kasih. Ya, sama-sama Ibu Lina di Waru Kapas. So, gabung lagi ya siang hari ini di Torang Deng Torang. Nah, ada lagi yang sementara mengetik ini. Sambil Torang tunggu yang mau bahas salam-salam sambil request lagu Popenadu di Torang Deng Torang ya. Sambil Torang dengarkan beberapa pilihan lagu berikut. Namun satu lagu dulu untuk pilihan. Lagunya dipersembahkan untuk Ibu Lina dan juga sahabat budaya yang akan mendengarkan, yang mendengarkan siang hari ini di Torang Deng Torang dari Isti Yulisti.

Kampung Tubir resmi dikenal sebagai bagian dari Kelurahan Paldua, Kecamatan Paldua, Manado. Sejarah Kampung Tubir tidak terlepas dari karakteristik geografisnya yang ekstrim dan sejarah perkembangan wilayah Paldua yang dulunya merupakan bagian dari Kecamatan Tikala. Secara etimologi, nama Tubir bukanlah serapan bahasa daerah Minahasa, melainkan diambil dari kosakata bahasa Indonesia yang berarti tepi, sesuatu yang dalam, seperti jurang, lereng terjal, atau sungai yang dalam. Kawasan ini dinamakan demikian karena letaknya yang berada tepat di atas lereng atau tebing curam yang berbatasan langsung dengan aliran sungai Tondano. Masyarakat mulai bermukim di sana dan secara alami menyebut lokasi tersebut sebagai Tubir. Karena posisi rumah-rumahnya yang seolah-olah menggantung di tepi jurang atau sungai. Kampung Tubir terbentuk dari pemukiman spontan. Sejak masa kolonial hingga kemerdekaan, area di pinggiran sungai Tondano menjadi magnet bagi pendatang karena dekat dengan pusat aktivitas ekonomi, baik pasar maupun pelabuhan. Seiring waktu, lahan di bagian atas tebing mulai dipadati rumah warga. Dan karena keterbatasan lahan datar, warga membangun rumah mengikuti kontur tanah yang terjal yang memperkuat identitas wilayah tersebut sebagai kawasan Tubir. Dalam sejarah modern Manado, Kampung Tubir sering disebut dalam catatan kebencanaan, terutama banjir dan tanah longsor, karena posisinya yang berada di bantaran sungai dan kemiringan yang curam. Hal ini memicu pemerintah kota untuk sering melakukan penataan kawasan, termasuk pembuatan tanggul dan jalan setapak di pinggir tebing. Saat ini Kampung Tubir dikenal sebagai salah satu pemukiman padat yang paling tangguh di Manado karena letak

itu dia satu lagu dari Lola Drakel, Memori Pohon Bulu, yang hadir juga menemani Torang siang hari ini untuk Sahabat Budaya yang masih setia mendengarkan Kokondaru Pilihan di Torang Deng Torang. Dan yang mau gabung masih ada kesempatan, silakan lewat chat WhatsApp dan SMS di 0853-42-400-928. Yang saat ini sudah ada lagi yang gabung dari Kenny Artondano. Ada Julita Rompas yang mau request lagu Tata Panji, Pedis Trisya Biji judulnya. Buat Wofani yang bertugas, selamat bertugas, diberkati Tuhan dan keluarga, amin. Kirim buat 3 orang spesial, ada Ibu Aurina di Mapanget yang pertama, kedua untuk Ibu Melani di Wonasa, dan Pak Semi Senduk di Rera. Itu dia salam-salam 3 spesial dari Julita Rompas ya. Jangan lupa bahas salamnya kalau udah sementara mendengarkan Torang Perempat Manado. Karena masih ada waktu dan kesempatan yang mau gabung lagi di request yang saat ini di Torang Deng Torang.

0: Kin, kalau mau semprot pewangi ruangan, jangan terlalu banyak. Bakira doe, enggak bagus itu for kesehatan, apalagi for paru-paru.
1: Helah, siapa dia bilang begitu? Kalau tuh ruangan bobo enak kan orang yang mau masuk betah, deng, dorang leh rasa fresh di dalam.
0: Ini no ngana, ada kasih tahu, malah so ngana trip tuh lebih pandai. Ngana nin tahu, apapun itu yang ada di pesat kimia, kalau tak lebih atau dia tak kontak langsung dengan sistem pernapasan, bisa mendapat gangguan fungsi sistem saraf. Kalau ngana aja rasa sakit kepala, alergi, rasa mau muntah, tremor, dan gangguan di paru-paru, apalagi ngana ada riwayat asma. So dia no itu, ini kita bilang berdasarkan sebuah studi yang pernah kita baca di International Journal of Public Health di 2013 kemarin. Dorang bilang, mayoritas itu pewangi ruangan mengandung volatile organic compounds. Kong, ni bahan kimia, dorang ada dapa pas 96% orang yang jadi dorang pe objek penelitian. Ini no salah satu yang baking kanker paru-paru.
1: Oh, begitu dah. Aduh kita baru tahu kok, Mang. Dan kebanyak nih tuh informasi.

Sudah di menit ke-50 lepas dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah, masih di Torang-Deng-Torang dan masih ada lagi yang bergabung ya. Saat ini mau baca yang gabung di chat WhatsApp, ada Tempi Ibu Melani di Wonasa. Selamat siang Bu Melani. Siang ini mau request lagu Popenado yang versi goyang ya. Bagi Abu, siapa kut yang nyanyi itu? Dari Dandi. Oh, bukan kut ya. Dari Dante Nababan featuring iya Dandi Nadi Barakati. Ya, lagu sudah siap dan salam-salamnya buat Pak Verol, buat Pak Rivo dan Julita Rompa. Salam nih, salam kompak selalu. Itu dia salam-salam dari Bu Melani di Wonasa yang bahas salam ya untuk Sawah Budaya yang sudah bergabung juga siang hari ini. Oke, langsung torang ke Dante Nababan featuring Dandi Barakati.

0: Schulte.
1: Aduh, apa ini kita kurang dah lihat dari tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini itu channel. Apa sukaru angko dah cari?
2: Ucup sih aku Dari tadi kok kita ada cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim dang? Dorang bilang baku versuk.
1: Baku-baku kirim?
2: Iyo, mana rek itu eh?
1: Oh karu kok itu ya, kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala, di program 4.
2: Oh, so pindah reen.
1: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Tunggu kita cari akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingung-bingung. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro Ampa RRI Manado.
2: Oh, daratan ini dang. Bodoh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita somba telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
1: Di 0853-424-00928.
2: Oke, tunggu nih. Halo. Bukan mbak pesan cookies ini ya? Mbak pesan lagu.
3: Mari jo, baku iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.

Hakim mengaku langsung turun tangan melakukan evaluasi mendalam kepada pengelola setempat guna memastikan kenyamanan pengunjung tidak terganggu. Pada Senin kemarin, Bayi Hakim menegaskan bahwa dirinya telah menjalin koordinasi intensif dengan Pokdarwis Kayu Tangan Heritage untuk memberikan pembinaan bagi para petugas di lapangan. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.

0: tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Selamat siang Abang Pop, pendengar Pro4 di seluruh Nusantara. Jumpa lagi di Suara Budaya Nusantara edisi kali ini barengan Aipok Mariana dari RRI Jakarta. Dan tentunya Ayu siang hari ini mau jalan-jalan jauh ya. Kemarin kita ke Bandar Lampung, sekarang kita ke Pro4 Palu. Seru kali ya kita ke sono ya. Mau ngapain nih Pop? Ya mau ngobrol lah di sono. Nah kita bakal ditemenin sama Bang Jojo Jumba yang nanti juga akan menghadirkan narasumber di RRI Pro4 Palu dengan tema merawat budaya Kaili nyanyian Lembah Sigi 2. Nah seperti apa obrolannya? Tentunya nanti juga di sela obrolan bisa untuk pendengar Pro4 di seluruh Nusantara yang ingin tanya-tanya terkait dengan tema di siang hari ini bersama narasumber di Pro4 Palu. Bisa langsung WhatsApp ke Jakarta boleh 0812-1124-928. Lain telepon juga Jakarta udah buka ya di 0213504510. Di Pro4 Palu kita langsung sapa di sana ada Bang Jojo Jumba. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Halo Bang. Abang itunya ini tuh Bang, apa namanya? Nah, coba. Halo.
2: Halo, Bu Mariana.
1: Iya. Suaranya ini ya, suaranya apa namanya? Feedback ya, feedback.

0: feedback. Suara Ayah yang feedback dari Jakarta. Suara Ayah feedback di sana gitu.
1: Mudah-mudahan cepat terselesaikan masalahnya.
0: Iya. Oke. Okay. Nah, ini udah enggak nih Bang nih. Siap.
1: Udah bagus.
0: Oke ya. Iya. Assalamualaikum, selamat siang Bang Jojo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak?
0: Alhamdulillah. Gimana Bang, kabar sehat di sana?
1: Alhamdulillah, ini Palu lagi mendung-mendung.
0: Hmm.
1: Kalau semalam sempat hujan.
0: Wah, sama Jakarta juga, Bang. Bahkan di beberapa wilayah banjir, Bang, sampai di pagi.
1: Oh, okay.
0: Iya. Siang hari ini, seperti tadi sudah informasikan, kita akan membahas merawat budaya Kaili melalui lagu kekinian nyanyian Lembah Sigi 2. Betul ya, Bang, ya?
1: Benar-benar.
0: Iya. Di sana juga sudah hadir narasumber ya, Bang, ya?
1: Iya, ini baru tiba narasumber kita.
0: Iya.
1: Ini Bung Yudi Nugraha.
0: Iya, baik.
2: Halo, Pak.
0: Halo, selamat siang, Bang. Salam kenal dari Jakarta ya, Bang.
2: Salam.
0: Iya, sebelum kita mulai obrolan di siang hari ini, Bang Jojo, ya. Diundang juga untuk pendengar yang nanti ingin bergabung untuk line interaktif di sana ke nomor berapa, Bang?
1: 0811-456-03875 untuk WhatsApp-nya, boleh telepon WA juga, atau boleh ke 0451-421-621.
0: Iya, baik. Ini
1: semuanya lancar.
0: Amin, amin ya Allah. Ini Bang Yudi aja narasumbernya atau masih nunggu satu lagi?
1: Itu yang abang itu kebetulan tinggalnya beliau itu dia musisi asal apa kelahiran Kota Palu, cuman sekarang kan sudah apa namanya berkarir dan tinggal di kalau kita bilangnya Jakarta, padahal dia tinggalnya di Tangerang. Karena kita tetap aja bilang dia di Jakarta.
0: Nggak apa-apa kali, Jakarta sama Tangerang kan dempet-dempet, kan Bang.
1: Beda tipis ya.
0: Oh, tetanggaan ya, gitu ya.
1: Itu namanya Bang Zaro Ananta.
0: Oh, baik. Jadi nanti Bang Zaro di Zoom aja ya, gabung di Zoom ya. Oke, baik. Ya, ini sudah hadir di sana juga ada Bang Yudi Nugraha. Dari Papri Sigi ya, Bang ya?
1: Benar.
0: Ya, baik.
1: Nanti, Sigi ini kabupaten...
0: Iya.
1: Terdekat pertama kalau misalnya, kalau dulu Donggala terdekat. Karena Sigi udah apa namanya dia jadi dimekarkan jadi kabupaten berpisah dengan Donggala. Sekarang Sigi yang paling dekat dengan Kota Palu.
0: Baik, ya. Gitu. Ya, baik Bang Jojo dan juga Bang Yudi dan juga Bang Zaro Ananta. Ini siapa nih Bang Zaro Ananta? Narasumber kita ya?
1: Ya, narasumber kita.
0: Ya. Baik. Sebelum kita mengundang untuk line interaktif pendengar, mungkin bisa dijelaskan dulu nih Bang Jojo dari narasumber terkait dengan merawat budaya Kaili melalui lagu nyanyian Lembah Sigi 2. Silakan, Bang.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai subuh sarara. Po juga abang-abang yang ada di Jakarta, terus pendengar kita sahabat budaya yang ada di seluruh pelosok Nusantara yang tengah mendengarkan siaran kami. Izinkan kami dari RRI Palu kembali hadir untuk perbincangan di Suara Budaya Nusantara kali ini. Ada Tuaka Zaro Ananta. Itu kalau saya bilang Tuaka, Pok, itu artinya abang, kakak. Jadi saya kalau biasa berkomunikasi dengan beliau ini, saya sering memanggil beliau dengan sebutan Tuaka.
0: Jadi kalau ayah manggilnya apa nih?
1: Kalau Mpok, Tuaka juga tergantung. Dada, tidak ada perbedaan ini.
0: Oke.
1: Jadi mau dia perempuan, mau dia laki-laki.
0: Tapi kalau ayah manggilnya abang aja gak apa-apa ya? Gak apa-apa ya. Iya. Baiklah, kan dilanjut Bang Jojo.
1: Silakan, oke. Baik, dan hari ini alhamdulillah kita khususnya dari pertengahan narasumber kita ada Bung Yudi Nugraha. Beliau ini adalah selain memang dia identik dengan bermain musik juga, karena beliau ini adalah personil dari band lokal. Ini bandnya di Palu apa di Sigi?
2: Palu,
1: di Sigi. Palu, ya? Palu Sigi ya. Tapi bandnya di mana kalau band di Natin?
2: Oh, di Sigi.
1: Di Sigi
2: di, ini. Tempatnya di Biro Maru.
1: Ya. Sigi. Baik. Beliau ini personil dari satu band lokal di Kota Palu. Kalau dulu saya mengenal jauh ini dengan bandnya masih zaman-zaman hits-hitsnya ini ya, band-band indie ya. Karena dulu itu, seingat saya dulu masih di band-band Palu itu menjadikan Pro 2 sebagai barometernya. Jadi mengirimkan demo lagunya ke Perdua, terus kita mainkan. Karena kita memiliki semacam tanggal lagu tersendiri ya, tanggal lagu sendiri untuk band-band lokal Kota Palu. Itu kira-kira. Nah, kemudian berproses sekarang apa tahun berapa ketua Papri?
2: Ya, Sigi terbentuknya Papri sejak tahun 2023 itu mulai ini apa terbentuk dan ya. Mulai aktif lah.
1: Tapi kalau Dinasti sendiri kan bandnya sudah lama ya?
2: Iya, kalau Dinasti dari berapa? 2000
1: pokoknya 2004
2: lah, 2004.
1: Oke, 2004. Iya. Yeah. Nah, jadi apa? Saya termasuk yang juga mengikuti teman-teman ini khususnya karena kalau tadi sempat Pok singgung terkait album apa? Nyanyian Lembah Sigi ya. Yeah. Itu adalah nama album yang dipakai. Itu nama kemudian kan sebelumnya ada album pertama itu.
2: Iya, yeah, betul.
1: Itu berisikan lagu-lagu apa kayak
2: nyanyian rakyat, dolanan lah.
1: Kayak dolanan begitu lah kan. Mpok Mariana. Jadi teman-teman di Papri Sigit mengumpulkan beberapa materi lagu terkait dengan dolanan. Mm-hmm. Nah, itu di
2: aransemen kembali.
1: Aransemen kembali ya. Yeah. Di tiap-tiap band dengan versinya mereka sendiri ya. Ada berapa lagu itu kalau boleh tahu?
2: Yang nyanyian Lembah Sigi pertama itu ada 5 lagu. Itu lagu-lagu nyanyian rakyat. Sebenarnya kan tujuannya untuk apa nyanyian Lembah Sigi ini sebuah platform ini dari program Papri Sigi. Hmm. Papri itu singkatan dari Persatuan Artis Penyanyi Pencipta Lagu dan Pemusik Republik Indonesia.
1: Cukup panjang. Nah, itu. Agak susah.
2: Sehingga ada di PP-nya kan di Jakarta.
1: Ya.
2: Sekarang ketua umumnya Pak Tony Wenas itu.
1: Tony,
2: Ya kemudian di Sigi di Sulteng, kalau di Sulteng itu ada namanya Kak Adi Tangkilisan.
1: Betul.
2: Ya,
1: Papri Sulteng ya.
2: Nah, dan di Sigi saya sendiri Yudi. Baik. Nah, itu salah satu program kami itu sejak tahun 2023 itu terkait pelestarian ini apa warisan budaya juga salah satunya tentunya musik. Nah, di musik ini kan kita ketahui banyak lagu-lagu ini juga kan, lagu-lagu tradisi. Lagu-lagunya khususnya lagu-lagu yang ya memang berkembang di masyarakat komunal dan itu pada saat kami terbentuk itu dan ada satu diskusi. Nah, itu membahas kenapa nyanyian-nyanyian dolanan kayak nyanyian rakyat saat ini kan memang sudah mulai apa tidak banyak lagi didengarkan apalagi generasi saat ini tuh Gen Z lah kita istilahkan.
1: Yeah.
2: Nah, kemudian juga dari situ kita mulai membuat satu program mana kalau kita mencoba recovery lagi lagu-lagu
1: tersebut. Dan itu dengar-dengar di sounding juga ke pemerintah Kabupaten Sigi.
2: Iya, betul. Okay.
1: Dan responnya cukup baik ya.
2: Cukup baik. Kebetulan pada saat penggarapan nyanyian Lembah Sigi pertama itu alhamdulillah dapat dukungan juga.
1: Iya.
2: Dari pemerintah Kabupaten Sigi. Makanya alhamdulillah penggarapan album itu juga berjalan dengan ya lancar lah.
1: Alhamdulillah
2: ya.
1: Dan sekarang teman-teman di Papri Sigi tengah apa namanya? Ini sudah launching kemarin ini albumnya.
2: Iya. Nyanyian Lembah Sigi kedua sudah launching di bulan Mei kemarin ya. Yeah. Lupa tanggal berapa tepatnya. Nah, itu kalau Nyanyian Lembah Sigi pertama itu isunya itu mengangkat nyanyian rakyat yang sudah mulai punah.
1: Kalau yang
2: ini
1: lagu-lagu baru atau lagu lama juga kemudian.
2: Kalau Nyanyian Lembah Sigi kedua itu lagu-lagu baru. Nah, ini isunya kemarin pelestarian ini apa bahasa daerah. Okay. Memang kan karena beberapa tahun terakhir, 2 tahun terakhir lah ada beberapa riset itu yang menyebutkan bahwa ini bahasa Kaili ini
1: ya terancam punah.
2: Makanya itu kami berupaya juga ada gerakan juga untuk ini melalui musik tentunya juga
1: terus mendorong. Kalau lihat judulnya tadi kan perbincangan kita kan ada apa dengan musik kekinian.
2: Nah, itu
1: bisa dicerita sedikit.
2: Iya, karena merawat apa melestarikan budaya ini kan sasaran kita itu generasi muda.
1: Berarti dia punya
2: iya, milenial apa generasi Gen Z lah. Jadi ya, memang sesuai lagu-lagu tersebut di aransemen harus kekinian juga.
1: Biar menarik kan ya,
2: ya? Biar
1: ada daya tariknya, daya pikatnya ke Gen Z. Betul. Sekedar apa flashback itu empok tahun kemarin ya. Mm-mm. Teman-teman di Sigi juga, di pabrik Sigi yang kalau nggak salah, itu buat sebuah acara namanya Local Daily.
2: Iya.
1: Lomba karya
2: lagu daerah
1: Kaili.
2: Iya, betul. Nah, itu hasil kurasi dari Local Daily kemudian dibuatkan nyanyian Lomba Sigi kedua.
1: Oh, oke. Okay. Mm-hmm.
2: Kalau nyanyian Lomba Sigi pertama kan kurasinya langsung ini aja, langsung kita pilih. Kan kalau di nyanyian Lomba Sigi kedua kurasinya lewat lomba karya lagu daerah Kaili.
1: Dan terpilih beberapa lagu.
2: Iya, terpilih 6 lagu dan 1 bonus. Jadi 7 lagu semuanya nantinya.
1: Dan sudah di launching.
2: Launchingnya bertahap juga.
1: Di Zoom sudah ada Tua Kazaro Ananta. Tua Kazaro, Abang Zaro.
3: Ya, Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tuaka, kan Komi ini selaku senior lah ya. Kalau teman-teman itu, saya ketika mendengarkan lagu-lagunya Tua Kazaro Ananta itu, pertama itu agak apa namanya? Selain ini, asik juga lagunya ini dibuat dengan apa model seperti genre seperti ini. Kan Tuaka itu bukan juga lari dari pakem, tidak ada sebenarnya aturan seperti itu. Jadi istilahnya kalau lagu-lagu berbahasa daerah, khususnya di daerah kita ini, biasanya masuk genre tertentu. Sebut saja itu paling cepat diterima. Sementara Tua Kazaro Ananta ini memilih ke apa genre jazz apa Brazilian jazz tuh kayak.
3: Iya.
1: Terlepas dari itu. Bagaimana tuh akan melihat teman-teman di Sigi di Sulawesi Tengah secara umum kemudian mengapresiasi kekayaan budaya Kaili ini lewat seni seperti yang disampaikan teman kita sahabat saya ini Yudi Nugraha, Ketua Pabrik Sigi. Silakan Ketua Kang, mau dikomentari.
3: Iya, begini, kemarin kira-kira, mungkin tahun kemarin ya, saya dengar satu karya lagu Kaili, yang agak lain gitu kan, dan sebenarnya. Jadi saya seakan-akan saya melihat diri saya sendiri di situ, di lagu itu. Jadi, banyak bilang, Om Zero, saya Zero banget ini saya pikir ya, memang arranger memang harus begitu, jadi tidak harus apa namanya seperti apa, pokoknya mengeksplor bagaimana apa namanya bunyi-bunyi lebih menarik, terus ada beberapa misalnya part-part yang betul-betul pokoknya agak kekinian gitu ya. Okay. Nah saya lihat di karya itu saya nggak tahu apa yang anak. Kayak saya yakin ada beberapa anak Sigi, pasti ada di situ anak Sigi. Lagu-lagunya Mbak di arrangement lagi gitu kan. Saya bilang, ini kayak saya melihat diri saya sendiri waktu beberapa tahun yang lalu kan.
1: Pertama kali saya tampil dengan lagu Kaili ya.
3: Iya kan saya suka kan mengkutak-katik lagu gitu kan. Ingin sesuatu yang lain daripada yang lain, yang pingin lebih bagus, malah lebih menarik lagi menurut saya gitu ya, dan mudah-mudahan juga orang dengar juga menarik gitu kan. Nah begitu waktu pertama saya waktu ngeluarin album itu Ananta itu tahun berapa 2006 ya.
1: 2006.
3: Saya itu waktu saya ngiri dengan daerah-daerah lain sebenarnya. Lagu-lagu daerah lain lebih dikenal kan, nggak dikenal gitu kan. Ya saya coba aja. Nah, coba bikin, termasuk dia, alhamdulillah respon bagus, masuk di SCTV Music Award, terus masuk di kategori musik eksplorasi musik etnik, terus tahunnya di Anugerah Musik Indonesia kategori bidang jazz, saing dengan Nera ya, grupnya Gilang Ramadan, dan kakanda senior saya itu sama Ivan Osterman, dia kan mengusung bahasa daerah Flores kan.
1: Dengar-dengar abang juga ini ya, apa ada rencana mau mengeksplor lebih jauh lagi dengan karya lagu-lagu
3: Nusantara ini? Iya, begini. Kan selama ini kan kafe-kafe di Jakarta kan kafe-kafe ini semua kan yang lagu yang kemudian gitu kan. Jadi kita bikin sesuatu yang kebetulan dia kan dia Ivan Stamen ini dia untuk Purkarindo itu ada satu kayak LMK juga, tapi karena sudah tidak aktif khusus, tapi khusus lagu daerah, khusus lagu-lagu daerah. Jadi kita rencana nyari tempat, jadi main lagu daerah Nusantara di situ. Okay. Tapi yang lebih menarik lagi gitu. Jadi
1: okay. Itu mulai kapan nantinya tuh akan rencananya?
3: Ya secepatnya. Pokoknya kalau
1: rencana di daerah Kemang. Diundang ya Tuaka, diundang khusus ya teman-teman.
3: Oh iya, rencana di daerah Kemang. Kebetulan di daerah Kemang itu sekarang lagi ada satu tempat yang lagi apa namanya viral juga di Jakarta. Namanya kafe apa? Kayak kafe begitu namanya Diheng. Diheng itu ya pas di belakang hotel Kemang, di belakang hotel Kemang. Itu main-main yang main tapi musisi-musisi senior di sekarang itu main. Saya kemarin malam saya main di sana. Teman-teman sana terus saya bilang sama Irfan Nostermen, kayaknya kita cocok main di sini di satu tempat dan cari jadwal khusus untuk main di situ. Jadi khusus lagu
1: Nusantara. Saya ketemu dengan beliau itu waktu di acara apa itu yang di Jakarta, kebetulan dilaksanakan di RRI, kebetulan sempat ke Jakarta waktu itu dan pas bersamaan dengan waktu itu saya sempat ketemu dengan beliau, saya cerita juga terkait dia sangat senang sekali.
3: Oh iya.
1: Jadi itu ya untuk rencana. Mungkin.
3: Iya rencananya gitu.
1: Ini di sini di sebelah saya kalau abang lihat ini tua kalian ada Yudi juga mungkin ada hal-hal.
3: Oh Yudi ya. Iya Yudi.
2: Biasanya baku ini baku sapa biasanya di Facebook.
1: Oh, okay. Sekarang
3: Yudi. Ketemu ya.
0: Baik.
2: Saya juga termasuk salah satu ini juga apa suka dengar lagu-lagunya Kazaro juga ya salah satunya juga.
1: Silakan Po, mungkin ada yang mau disampaikan.
0: Baik Bang Jojo, Bang Yudi dan juga Bang Zaro ini di WhatsApp Propat Jakarta kita undang ya yang ingin bergabung juga yang langsung interaksi ke RRI Propat Palu juga silakan ya yang tanya-tanya dengan narasumber kita di siang hari ini. Ini ada Mas Orik di Jember, Bang Jojo. Yang mau tanya, Assalamualaikum Ponana, Kak Jojo dan juga dua narasumber kita siang hari ini. Adakah alat musik tradisional khas dari suku Kaili? Dan apakah lagu kekinian Lembah Sigi 2 tetap mempertahankan genre aslinya atau sudah terpengaruh oleh genre musik kekinian? Nah, kalau untuk pertanyaan kedua, untuk Kak Zaro nih ya, dari Mas Orik di Jember nih, Zaro, mau tanya katanya, terutama Kak Zaro atau boleh juga ke Kak Yudi katanya. Sepengetahuan kakak, apakah pernah dalam sejarahnya adanya album kaset lagu-lagu khas Kaili maupun Sulawesi Tengah di tahun 1980 sampai... Iya, pertanyaan itu ya. Tapi yang pasti kita undang juga nih Bang Jojo yang ingin bergabung via WhatsApp untuk Jakarta di 0812-1124-928. Lain telepon juga udah dibuka di 0213504510 atau bisa langsung ke RRI Perompat Palu bersama Bang Jojo di sana. Di nomor berapa Bang?
1: 421621. Kalau mau pakai kode wilayah tambahkan 0451 421621. Bisa juga ke line WhatsApp kami di 0811456038 75.
0: Baik, ini pertanyaan dari Mas Orik bisa langsung dijawab nih ya sama Kak Yudi dan juga Kak Zaro. Silakan.
2: Iya, baik. Untuk pertanyaan pertama tadi ini
1: instrumen khas.
2: Instrumen khas ya. Iya, kalau di lagu-lagu yang ada di nyanyian Lembah Sigi ini memang ini lagu-lagunya memasukkan ini unsur apa? Unsur instrumen alat musik tradisional Kaili ya, ada lalove, kakula. Nah, di lagu yang baru pertama rilis ini, yang mau rilis ini kan Tabe. Tabe ini kan permisi dalam bahasa ininya. Bahasa Indonesianya itu salah satu instrumen Kaili yang ada di situ basimbasi.
1: Nah,
2: itu alat musik tiup yang suling, jenis suling.
1: Kalau lalove itu alat tiup juga suling. Itu mirip-mirip kalau di Sumatera Barat ada apa namanya?
0: Apa?
1: Saluang.
0: Saluang.
1: Saluang, mirip-mirip suaranya itu.
2: Iya.
0: Okay. Yeah.
2: Jadi
0: silakan.
2: Jadi instrumen itu kita gunakan dalam mengaransemen lagu-lagu yang ada di nyanyian Lembah Sigi kedua. Namun tetap ini sudah dikolaborasikan lah.
1: Oke, jadi ada.
2: Iya.
1: Kemudian kita terima telepon dulu atau gimana? telepon dulu ya.
0: Iya, boleh, boleh
1: banget. Kami terima telepon dulu ya.
0: Iya.
1: Boleh? Oke. Okay. Silakan di 421621. Halo, assalamualaikum. Oke, okay. Dengan siapa di mana, Le? Dengan siapa? Aduh, kecil sekali suaranya.
0: Sudah terdengar, Bang Jojo?
1: Iya, dengan siapa di mana? Suaranya agak kecil ya. Munir Intan Makassar.
2: Ah.
1: Agak kareba. Eh. Madeceng.
2: Madeceng.
1: Silakan Ibu Nur Intan di Makassar, ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan? Berkali Ibu dari Palu. Di Jakarta Prompat. Silakan Ibu. Iya, 624-21-621. Silakan Ibu. Oh, oke. Okay. Baik, Ibu. Nanti saya pelan-pelan lagi ya. Pelan-pelan.
2: Iya.
1: Oh iya nih kan. Aduh, ini yang persoalan ini. Iya, silakan Ibu. Iya. Lanjut. Berarti Yudi yang disuruh menyanyi.
0: apa Bang pertanyaan dari Bu Nur Intan tadi? Soalnya tidak terdengar di Jakarta.
1: Jadi sudah Ibu? Itu saja. Oke, jadi Ibu Nur Intan ini baik, terima kasih Ibu Nur Intan di Makassar. Jadi beliau ini meminta Bung Yudi untuk menyanyikan lagu Kaili.
0: Oh. Bung Yudi ini di band Dinas.
2: Kalau saya di sebagai ini pemain instrumen bass.
0: Oh.
2: Jadi ya demi mungkin
0: bukan
2: mungkin
0: demi Bu. Bukan vokalis loh, disuruh nyanyi.
1: Kope gugu lagali. Aduh, ini sebenarnya lebih pas kalau Tuaka Zaro yang di
2: mungkin
1: Tuaka gitar sih bisa menyanyikan lagu Kope gugu Tuaka. Supaya dia terpas.
0: Ya, boleh. Terima kasih. Boleh. Boleh dicontoh sedikitnya. Tuaka. Touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch

0: Saya punya maestro bikin ini itu di era tahun 70-an. Waktu itu lagunya Carlos Santana lagi booming-boomingnya, Oye Como Va. Lagunya Santana. Makanya lagu-lagunya chord-nya agak mirip dengan lagu Oye Como Va-nya Santana.
1: Oke. Baik. Ya, Bang Jojo, Kak Yudi dan juga Kak Zaro tadi sudah dibawakan sedikit walaupun sayup-sayup kurang jelas ya. Tapi tenang aja, Bu Nur Intan di Makassar, saya puterin dari Jakarta, kita juga punya lagunya Kak Zaro, Topi Gugu di sini. Jadi kita puterin dulu ya, sambil kita break sebentar ya. Nah, itu dia. Sambil kita break sebentar ya, Bang Jojo ya. Di Suara Budaya Nusantara. Setelah ini lanjut kembali, tetap di Suara Budaya Nusantara.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara.
2: Masih di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Perompak Palu dan Jakarta. Siang hari ini untuk waktu Jakarta ya, waktu Indonesia bagian Barat. Di Perompak Palu juga masih hadir di sana ada dua narasumber. Yang satu langsung di studio Perompak Palu, yang satu lagi via Zoom ya. Masih ada Kak Yudi dan juga Kak Zaro narasumber di siang hari ini, dan juga Bang Jojo di sana. Bang Jojo, sebelum ayo lanjut nih, ini tadi kan lagunya udah kita putar di Jakarta ya, Tope Gugu ya. Ah, mau tahu dong arti dari Tope Gugu tuh apa sih? Karena kan ayo dari Jakarta nih, mungkin juga pendengar ada yang gak tahu artinya apa nih, Kak Zaro nih. Tope Gugu ini apa? Halo Kak Zaro. Halo
3: Ananta. Nah, ke tanah.
2: Iya.
3: Apa itu anak Tope Gugu, Mai?
4: Itu Tope Gugu ini adalah syair. Syair zaman dulu ya. Itu kalau salah itu syair mantra untuk pengobatan-pengobatan.
3: Jadi kalau mau saya mantra ini
2: Tope Gugu ya. Oh gitu, bisa jadi lagu ya Kak Zaro ya. Iya. Baik kalau gitu. Ini di sana sudah ada yang bergabung ya Bang Jojo? Iya. Silakan, boleh disapa dulu.
3: Kita terima lagi dulu. Iya. Penelpon. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo. Apa kabar, Cegu? Tahu dong. Alhamdulillah sehat. Cegu gimana di Jakarta? Anak Jaksel ini. Anak Jaksel gimana kabarnya? Baik, silakan, ada yang mau ditanya, Pok? Pak Prisigi ada. Bang Yudi, ya. Yudi Nugraha. Benar. Benar.
5: Iya,
3: benar.
5: Iya, betul. Iya, benar.
3: And the question is,

0: Baik, pertanyaannya apa nih? Di sini nggak kedengeran nih, Bang Jojo. Suaranya Cigu, ya. Langsung ke poin pertanyaannya aja kali langsung ya.
1: Oke, ada berapa tadi? Ada dua apa tiga tadi nih pertanyaan? Iya. Dapat dengar-dengar ya, insya Allah bisa dengar. Kylie, identitas Kylie. Kemudian yang kedua, modernisasi. Ya. Oke. Pelibatan musisi ya.
2: Amin.
1: Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Cegu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ya. Baik.
1: Sebelum kita ke ya. Pertanyaan yang tiga ini, mm-hmm. ada identitas suku Kylie, kemudian bagaimana modernisasi musik Kylie sendiri, kemudian apa pelibatan musisi lokal. Mm-hmm. Ada tadi pertanyaan satu yang belum terjawab kayaknya dari
0: iya, betul.
1: Bang Orik ya,
0: kaitannya
1: terkait album kaset.
0: Betul, iya di tahun 1980 sampai 2000-an tuh khas, ya. Lagu-lagu khas Kylie maupun Sulawesi Tengah. Gimana Kak Yudi?
2: Ya. Kalau setahu saya itu di tahun 80-an sudah ada ya rilis itu. Rilisannya Maestro juga, itu Hasan Baswan. Itu lagu-lagunya, memang yang lagu-lagu yang menceritakan tentang kekayaan budaya di Sulawesi Tengah juga, sang Maestro. Ada apa, lagu-lagunya yang sudah ini juga ya.
0: Baik, kalau gitu.
1: Kalau Bang Zaro, masih ingat dengan album kaset tuh Aka, bukan album compact disc, album kaset, iya. Lagu Kylie, tua, silakan tua, tua.
3: Album saya pertama kemarin, nanti juga pakai kaset. Kaset ya, album saya pertama itu. Tapi tahu, okay. Tapi tahun 2005 itu.
1: Oke.
3: Okay. Tapi yang kalau pasal, kalau saya kurang ikut rembang kalau lagu daerah di daerah lagu.
2: Okay, lagu sendiri. 80-an ya itu. Okay. Salah satunya Hasan Baswan.
1: Ya, saya jawab yang ketiga ya. Jadi kalau saya ingat sekali ada album kaset itu zaman saya SMP masih karyanya Hasan almarhum Hasan Baswan. Itu nama albumnya itu Kaluku. Jadi covernya itu almarhum Hasan Baswan itu lagi pegang mic, kemudian itu yang jadi album cover tertulis. Jadi tertulis itu Kaluku. Jadi lagu-lagunya itu ya menceritakan tentang Palu Ngataku, tentang keindahan kota Palu, terus apa macam-macam lah ceritanya di lagu di album itu. Saya iya. masih punya albumnya itu.
0: Baik, silakan bisa langsung dijawab pertanyaan Ciguria tadi.
1: Kemudian tiga pertanyaan tadi, ya, Bung Yudi. Ini identitas Kylie ya, dalam perspektifnya Komio apa?
2: Identitas Kylie kan dalam beraneka ragam ya tentunya, yeah. mulai dari bahasa, tradisi, kemudian ada krianya juga banyak lah pokoknya. Tapi yang kita angkat di nyanyian Lembah Sigi 2 ini, memang lagu-lagunya itu erat kaitannya dengan itu semua, mengangkat kearifan lokal, tradisi yang ada di Lembah Kylie khususnya di Kabupaten Sigi, dan sebenarnya isu utamanya yang penting itu bahasa, itu tentunya yang kami harapkan yang diangkat ke kemarin ke nyanyian Lembah Sigi yang kedua ini. Jadi seperti itu. Mungkin yang kalau yang pertanyaan yang pertama, yang kedua tadi ya.
1: Terkait modernisasi.
2: Modernisasi ini memang kita perlu ini juga ya, pila-pila juga lagu yang mana yang perlu di ini yang okay. tentunya kalau yang
1: kalau di nyanyian Lembah Sigi itu sentuhan-sentuhan kekiniannya banyak atau seperti apa?
2: Ya semua memang digarap dengan ini warna-warna yang kekinian
1: atau istilahnya EDM?
2: Iya ada EDM, ada genrenya ini ya. Genrenya bervariasi juga, ada pop, alternatif, ada R&B, ada ini apa, ada jazz, ada fusion, semua. Kalau yang ada di ini, di nyanyian Lembah Sigi kedua.
1: Terkait pelibatan musisi lokal, bagaimana? Nah,
2: karena tentunya nyanyian Lembah Sigi dua ini menggarapnya musisi lokal semua, apalagi ini apa yang kedua. Kemarin kita kurasinya lewat ini, lewat ajang lomba karya lagu daerah Kylie, nah itu yang ikut semua band-band yang ada di Sigi dan di Palu, ada juga salah satu ya ada juga di Donggala kemarin. Cuma mereka mengangkat isu yang ada di Sigi tentunya, karena kemarin kan itunya rules-nya seperti itu. Tingkat muda yang ada di Sigi.
0: Iya. Baik. Di terputus ya. Tadi di Jakarta sudah di telepon tapi terputus. Ya, kita undang lagi untuk
1: di 021. Di Palu ada ini ya, telepon WA kayaknya.
0: Oh, udah.
1: Boleh?
0: Oh, boleh. Silakan. Silakan, Bang.
1: Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Ini pasti dari Ampana ini.
4: Ibu Farida leh.
1: Iya, silakan orang Ampana yang mengaku orang Palu.
4: Iya, assalamualaikum. Ya luar biasa ya tema ya. Iya, lagu-lagu zaman dulu ya dan itu apa leh? Pada bahasa Kaili karena saya orang Kaili leh.
2: Iya.
1: Silakan, nanti saya terjemahkan. Ponana bisa dengar?
0: Bisa.
4: Lagu-lagu Kaili zaman dulu itu kan sekarang di aransemen ada biasa ya yang Namomi Channel ya. Lagu-lagu zaman dulu ya sekarang sudah diperbarui. Tapi waktu lagu-lagu zaman dulu itu pada zamannya Ibu Farida itu dari lagu Fose Sakaya ya, Huya Sabe,
1: Dayung Perahu,
4: Tanangku Kaili,
2: lagu Hasan Basu
4: ya, Tanangku Kaili. Pemonte, itu kan sering-sering Nikeni Mami vokal grup waktu SMP. Itu jadi sekarang apalagi Pemonte kan, tentang Pemonte itu sering-sering kan dilihat di YouTube. Kalau zaman dulu kita itu memang beda dengan sekarang kan, sekarang ini sudah zaman modern, tapi perubahan itu di pentaku kayak ada ya kayak seperti termomont itu sebenarnya nyuruh-baru iden wanun apa gerak-gerakan. Tapi sekarang ya jadi agaknya jangan ikutan lale doei, salam sehat ya, salam bahagia. Jojo di Palu ya, Mariana dari Jakarta. Mariana, kita pakai bahasa daerah Palu ya.
0: Iya, Ibu Farida.
4: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masih ada lagi di belakangnya. Di Jakarta ada nggak,
0: Bang? Ada, Bang. Kita sapa dulu. Halo, Assalamualaikum. Terputus ya.
1: Takut
0: baik.
1: Takut ya, soalnya bilang disapa. Disapa itu kalau bahasa sini ditempeleng.
0: Waduh. Ya, silakan Bang Jojo. Tadi Ibu Farida, tolong diartikan itu artinya apa.
1: Oh iya, tadi jadi Ibu Farida itu lebih menceritakan apa romantisme masa lalu dengan lagu-lagu daerah. Karena kami tadi mesti menyebut ada satu maestro kami asal Parigi Motong, beliau termasuk sangat unik. Jadi kayaknya paket lengkap beliau itu ya. Penyanyi, kemudian koreo
2: tari.
1: Untuk tari, koreografer, kemudian juga musisi, pemain musik. Itu paket lengkap beliau itu. Makanya album-album beliau sangat album-album klasik ya. Jadi kalau era 80-an pasti tahulah dengan beliau. Termasuk beberapa lagu-lagu. Memang karakter beliau itu kalau saya lihat, lagu-lagunya itu menceritakan tentang keadaan orang Kaili itu sendiri, bagaimana perilaku orang Kaili. Seperti menceritakan adat istiadat, kemudian menceritakan kisah kehidupan, macam-macam. Kemudian juga termasuk tarian juga dia ceritakan. Ada lagu-lagu yang cerita tentang tarian. Ada tarian Pemonte. Tarian Pemonte itu kalau bukan tarian panen.
2: Iya, panen.
1: Panen. Kemudian ada juga Buya Sabe itu sarung Donggala ya. Jadi bagaimana proses pembuatannya. Itu kalau itu juga sempat diceritakan dalam tarian juga. Tarian.
0: Iya. Baik, Bang Jojo ini di Jakarta sudah ada yang bergabung.
1: Silakan.
0: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waduh, terputus ya.
1: Sayang sekali.
0: Silakan bisa dicoba lagi atau mungkin langsung bergabung ke Perompet Palu. Boleh. Ya, di Jakarta kembali menyapa nih. Halo, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nana.
0: Iya, Teh Dinda dari Bogor.
5: Iya, Bung Jojo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Perempat Palu susah sekali dihubungi, namanya nggak ada suara tuh, Bung Jo.
1: Nggak ada suara. Ini ada suara.
5: Iya, betul. Oke.
1: Sama gambar-gambarnya lagi.
5: Kenapa?
1: Sama gambar-gambarnya.
0: Iya, silakan Teteh.
1: Teteh mau, mau ada yang mau disampaikan, silakan.
5: Iya, Teteh mau ada beberapa pertanyaan nih untuk Bung Yudi ya, dan Bung Taro. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Halo,
5: Mbak. Halo, Teteh. Ya, dari Teteh ya, dari Teteh Dinda di Bogor nih, Bung Taro dan Bung Yudi. Tadi sempat dengar lagu yang diputar di Perempat Jakarta ya. Seperti dengar lagu Santana, memang betul itu lagu lagu. Jadi saya terasa dengar lagu mancanegara. Pertanyaannya ke Bung Galuh.
1: Itu kental sekali apa fiestanya ya?
5: Santana ya betul. Jadi berangkat dari kenapa lagu daerah lain bisa booming begitu. Nah jadi berangkat dari itu semangat Bung Zaro muncul begitu ya Bung Zaro ya. Pertanyaannya kenapa untuk lagu tadi apa judulnya itu yang Santana banget gitu kan. Kenapa pilih Santana? Apa yang menjadi inspirasi dari Santana begitu? Itu yang jadi pertanyaan untuk Bung Zaro dan untuk Bung Yudi. Sebagai drummer pasti ada beberapa lagu
0: yang Bung Yudi ya,
5: basis
0: bukan drummer
5: basis. Oh basis
1: ya. Saya yang drummer
5: untuk lagu-lagu yang tadi kan sudah perform di mana-mana mungkin ada untuk yang di apa namanya ada beberapa kategori untuk lagu-lagunya. Sudahkah ada produser dalam hal ini label yang melirik untuk dirilis begitu? Itu pertanyaannya. Tanggapannya Bung Jaro dan Bung Yudi, Bung Jojo, terima kasih banyak. Selamat siang, salam budaya.
0: Ya, terima kasih Teh Dinda, nuhun di Bogor. Silakan karena waktu kita juga udah mau mendekati pukul 14
1: kita
0: waktu Indonesia Barat.
1: Kita ke ini dulu ya ke Bung Yudi.
0: Bung Yudi boleh, boleh. Ya, silakan.
2: Label, ya. Ada label tidak? Alhamdulillah kemarin kita penggarapan nyanyian Lembah Segi kedua ini kerjasama dengan label lokal itu ada namanya Fight Music. Nah, itu saat ini kemarin
1: Fight Music
2: itu label
1: FIGHT ya.
2: Itu label yang ada di Kota Palu yang memang baru terbentuk kemarin. Kita tidak sama dengan Fight Music untuk ini apa promosinya.
0: Iya. Untuk pertanyaan kedua tadi untuk Kazaro, kenapa apa yang membuat Kazaro terinspirasi dari sosok Santana gitu ya?
1: Kenapa tuh? Kenapa Santana? Kenapa bukan Puluna? Santana, Puluna, Ampana atau Malunda?
3: Ketujuhan itu saya punya senior itu, senior musisi itu sangat saya supaya penutupan saya juga, dia adalah Ote Abadi. Jadi dia adalah yang arrangement pertama lagu itu. Kebetulan waktu itu, di 70-an itu, lagu-lagunya Carlos Santana itu yang Oye Kopo itu lagi booming-boomingnya. Makanya kebetulan juga beliau juga gitaris rock dan juga dia juga pernah bergabung dengan almarhum Leo Christy. Nah dia aransemen lagu itu dalam aransemen yang Latin caca gitu model di aransemen agak medium ya agak mirip dengan Ecomovic kemudian di tahun 2004 aransemen lagi tapi dengan balutan agak kesamba begitu samba. Ternyata tapi waktu itu saya enggak kepikiran ke Carlos Santana, ternyata konser Santana itu yang di album yang terbarunya itu Supernatural itu ya. Kita konsernya dia masukin samba. Samba juga jadi ternyata agak mirip dengan saya lakukan. Jadi dia kan kalau itu dia Supernatural dia pakai irama samba yang yang judul Ekomova itu.
0: Iya.
3: Tapi bukan lagu ya, tapi masalah lagunya apa yang saya dia nyanyiin sama penyanyi siapa itu yang agak ngerok itu? Siapa ya? Judulnya apa itu? Tahu enggak, Jo, lagunya? La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
1: vokalis band kayaknya itu si saya lupa.
3: Iya saya jadi itu setiap itu langsung di tengahnya itu iramanya.
0: Iya baik. Bang Jojo ini sudah mau mendekati pukul 14 waktu Indonesia Barat, mungkin bisa langsung ke closing statement dari pembahasan kita siang hari ini, Bang, terkait dengan silakan, tema, silakan.
1: Tua Kazaro, mungkin ada hal yang ingin disampaikan sebelum kita akhiri, karena memang kita dibatasi waktu kurang lebih 5 menit.
0: Iya.
1: 1 menit saya kasih komen Tua Kazaro. Ingin menyampaikan terkait topik kita.
3: Ini lagu apa aja? Saya saya rencana juga mau bikin. Nusantara Jazz, jadi ada beberapa lagu saya mana lagi hanya pengguna hak cipta. Manggung tuh di kafe itu juga di tempat mana di mana tuh yang Betawi itu
0: satu Babakan
3: di Babakan pernah manggung di sana. Saya pernah bawain lagunya Maestro Benjamin S. Judulnya
6: hujan gerimis aja.
3: Aransemen begini. Jakarta kebanjiran.
0: Iya. Baik. Baik, kalau dari Kak Yudi mungkin ada yang disampaikan, Kak, terkait dengan tema kita siang hari ini.
2: Iya, tema kita apa? Menjaga warisan budaya, menjaga budaya ya.
1: Lewat
2: ini. Emang buat ini apa? Generasi muda tentunya kita tidak bosan-bosannya untuk apa selalu mendorong untuk menjaga kita punya budaya
1: termasuk bahasa kan
2: bahasa dalamnya ya. Nah, makanya itu kami juga kemarin menggarap program-program ini salah satunya tentang itu juga pelestarian bahasa budaya kita dan kita juga harapkan ayo mendengarkan rilisan terbaru dari nyanyian Lembah Sigi kedua itu yang baru rilis pertama itu judulnya Tabe itu sudah bisa didengarkan di digital streamingnya di keywordnya ini aja keywordnya itu artisnya Adi Sapari dan Adi Pakinde nanti Adi iya Pakinde. Mungkin bulan ini juga akan dirilis lagi lagu yang nyanyian Lembah Sigi yang kedua juga single yang ini berikutnya.
0: Ya. Baik kalau gitu. Ya karena sudah mendekati jam 14 waktu Indonesia Barat nih, tinggal 5 menit lagi. Bang Jojo, terima kasih Bang Jojo sudah hadir menemani di Suara Budi Nusantara di kali ini. Kak Yudi, terima kasih Kak. Bang Zaro juga terima kasih sudah bergabung di Suara Budi Nusantara di kali ini. Dan sampai jumpa lagi ya di kesempatan berikutnya ya. Terima kasih. Dan itu dia Abang-Abang Perenggak Perempat di Suara Nusantara, tema pembahasan di Suara Budaya Nusantara di sekali ini bersama RRI Perempat Palu, merawat budaya Kaili melalui lagu kekinian nyanyian Lembah Sigi 2. Ayo Pak Mariana masih lanjut temenin di Mari, tetap di Perempat Suara Budaya Jakarta.
7: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: sampai jam 14.
1: Abang Po, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jakarta melalui Pusat Pelatihan Profesi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif secara resmi menyelenggarakan kegiatan pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja profesi pariwisata dan ekonomi kreatif skema Pramuwisata Muda tahun 2026. Pelaksanaan kegiatan tersebut dipusatkan di Hotel Aston Pluit Jakarta Utara sebagai lokasi pembekalan materi teori. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta Andika Permata mengatakan kualitas pelayanan pramuwisata adalah kunci citra pariwisata Jakarta. Ia menilai hal ini sejalan dengan komitmen untuk terus meningkatkan daya saing sektor pariwisata.

0: identitas bangsa dalam diskusi rancangan undang-undang perfilman mencari bentuk kelembagaan perfilman Indonesia oleh Badan Perfilman Indonesia yang digelar secara daring pada Senin kemarin. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 15.
1: Pas jam 15 waktu Indonesia Tengah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita bertemu kembali dalam program Fitur Budaya Radio Republik Indonesia bersama saya Muhammad Rian, mengangkat tema Piring Terbang, tradisi budaya dari masyarakat suku Tidung di Kabupaten Malino, Provinsi Kalimantan Utara. Sebuah hajatan tidak lepas dari keterlibatan dari semua pihak, khususnya bagi sanak saudara sudah pasti terlibat langsung untuk membantu bagi keluarga yang melaksanakan hajatan, seperti pesta perkawinan, sunatan maupun acara-acara lainnya. Acara adat Piring Terbang, yaitu sebuah pesta budaya upacara gotong royong untuk membantu pelaksanaan pesta pernikahan dalam hal pengumpulan dana. Sejak zaman dahulu, jika masyarakat menggarap ladang bersama-sama atau disebut tenguyun, itu dimulai dari sejak menebas, membersihkan, dan membakar lahan, menanam padi, sampai memotong padinya, sama seperti halnya jika ingin kegiatan atau hajatan. Menurut salah seorang tokoh masyarakat suku Tidung, Dr. Andes Haji Edi Marwan MSI, pada kegiatan piring terbang secara adat suku Tidung, kalau orang mau menikah, dibuatlah dalam acara piring terbang tersebut. Kegiatan ini adalah gotong royong yang tujuannya untuk meringankan beban bagi pihak laki-laki.
3: Nah, jadi kemudian pada kegiatan piring terbang secara adat suku Tidung itu, kalau orang-orang kawin, dibuatlah dalam bentuk piring terbang. Nah, tetap yang dalam tujuannya meringankan

0: sehingga kalau kita skala besar satu kampung semua bisa kampung boleh laksanakan.
1: Karena ini merupakan sebuah hajatan, pastikan akan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Maka dari pihak keluarga yang akan berhajat mengutuslah seorang untuk mendatangi rumah-rumah warga dengan menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya secara lisan kepada tuan rumah.
0: Pengantarnya begini, kita mengajaknya mengundang itu kan dari rumah ke rumah. Kita tidak pakai surat, kita tidak pakai undangan tertulis, tapi kita pakai undangan lisan dari rumah ke rumah. Nah, yang kita sampaikan itu, ini bicaranya.

0: setelah pemberitahuan kepada sanak saudara dan keluarga serta warga lainnya selesai dan tiba masa pelaksanaan upacara adat berlangsung, maka prosesi upacara adat piring terbang sekaligus memperlihatkan jujuran atau seserahan untuk pernikahan dari pihak laki-laki dilaksanakan, yakni dengan cara memutar mengelilingkan sebuah tempat untuk menaruh batuan tersebut.
1: Keliling, keliling, sampai sekian dari upacara.

0: lumayan lah gitu.
1: Berarti memang wajibnya 3 kali putar ya?
0: Iya, tergantung kita, tergantung ketua adat maunya. Bisa 3 kali, 4 kali. Oh, kita enggak punya target, enggak punya target. Gitu.
1: Ya,
0: semampu kita.
2: Iya, ada maunya.
3: Dirinya pun menaruh harapan besar pada generasi muda, ke depan semua budaya orang Tidung tetap dilestarikan sepanjang masa tanpa ada perubahan apapun dari nilai-nilai budaya yang selama ini telah dijalankan oleh seluruh masyarakat suku Tidung.
0: Tetap dipertahankan di budaya kan dalam keadaan apapun. Artinya bukan tergantung apakah keluarga itu senang atau tidak.

0: Budaya terbangan atau yang sering disebut piring terbang direspon positif masyarakat, khususnya untuk muda suku Tidung. Bahkan sangat baik untuk dilestarikan kaum muda. Menurut Yudiana yang baru saja menikah, dari budaya terbangan ini lebih mengajarkan tentang kebersamaan dan gotong royong.
1: Hal yang berat bisa menjadi ringan karena dikerjakan bersama-sama. Budaya piring terbang juga sebagai perekat hubungan silaturahmi antar keluarga kerabat. Budaya ini sifatnya mengumpulkan semua keluarga dan saudara, baik yang dekat dan yang jauh sekalipun, agar bisa sama-sama saling membantu dalam acara pernikahan. Tidak ada yang berat dari prosesi terbangan, hanya saja kita harus ikhlas untuk

Pendengar, demikian fitur budaya dari RRI Stasiun Produksi Malinau yang menceritakan tentang piring terbang yang menjadi adat budaya masyarakat suku Tidung, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara. Semoga dapat memperkaya informasi dan pengetahuan bagi seluruh pendengar setia RRI di seluruh Nusantara. Bersama saya yang bertugas, Muhammad Rian, pengarah TNI Tri Prasetyo, reporter dan penulis naskah Widayat, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan sampai jumpa dalam fitur budaya lainnya.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Rompat, Suara Budaya Nusantara.
1: Imbon catura merebo mano, kenam taman indah pakon bangdu memanung tabe jet bangmo. Pakon lai bangro bangro imata pekeh mate mak pekeh mate du. So yang bang rindu to.

Karir Jalan Radio Nomor 1 Lantai Dasar RRI Pro 4 Suara Budaya Kawanua. Dan selamat siang, jelang sore untuk sahabat budaya. Senang sekali terombak kudapak ulang di program lanjutan Pro 4 untuk perjalanan yang melambai sore. Jadi siang sama tentunya di Selasa, lembaran yang kelima di bulan Mei 2026. Ada saya di Karina, cepat temani sahabat budaya sampai di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah atau di jam 8 malam nanti. Tentunya dengan acara-acara yang tak kalah serunya untuk sahabat budaya. Kebersamaan akan diawali dengan musik dan informasi sampai di pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah, dan akan dilanjutkan dengan ragam irama Nusantara. Program request untuk sahabat budaya yang ingin bergabung dan bisa berbagi salam juga di sini ya. Sampai sebelum kumandang adzan maghrib, seperti biasa nanti kita akan bergabung dengan RRI Program 1 Manado. Selepas itu akan dilanjutkan dengan Torompe Kampung dan akan ditutup dengan Senanuk Bausami sampai di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Itu tadi rangkaian mata acara yang akan hadir untuk sahabat budaya di kesempatan sore hari ini sampai malam hari nanti. Dan jangan kemana-mana, ini akan kembali selepas lagu-lagu dan juga ada yang mau lewat berikut ini untuk sahabat budaya.

0: Kamu tiap hari ke kantor naik bus sendiri?
1: Iya, kenapa?
0: Aku salut sih, tapi jujur aku gak kebayang gimana caranya kamu bisa sehebat itu.
1: Aku cuma terbiasa sih, Rin. Sama seperti kamu juga.
0: Tapi kamu kan gak bisa melihat.
1: Benar, tapi aku masih bisa mendengar, merasakan, dan berpikir. Itu cukup untuk menjalani hidup aku sih.
0: Aku jadi merasa selama ini aku yang salah paham.
1: Enggak apa-apa. Yang penting sekarang kamu tahu bahwa kami bukan tidak mampu, hanya butuh kesempatan yang sama.
0: Mulai sekarang, aku mau lebih peduli dan enggak memandang sebelah mata lagi.
1: Itu sudah langkah besar itu, Win.
2: Disabilitas bukan penghalang untuk berkarya. Mari hargai, pahami, dan dukung kesetaraan bagi semua.

Sekarang kesini lagu bagus yang sehadirnya dari Juan Reza, Silet Open Up, ada Jackson Zeran featuring Mokaustik dengan Beda Dulu-Dulu ya. Menyinambungkan topik bersama tentunya di siang menjelang sore hari ini untuk Nyiur Melambai Sore. Edisi yang sama di hari ini tentunya untuk Selasa 5 April tentunya untuk sahabat budaya, 5 April, aduh gak bisa move on ya, 5 Mei 2026 untuk sahabat budaya. Dan torang ke beberapa informasi di kesempatan kali ini. Kali ini Hani menghadirkan informasi dari dunia kesehatan yang dikutip dari rri.co.id, di mana air rebusan jagung yang seringkali dianggap sebagai sisa yang tidak berguna setelah proses memasak, namun siapa sangka bahwa cairan ini justru menyimpan berbagai manfaat bagi kesehatan tubuh. Tentunya dengan kandungan nutrisi yang larut selama proses perebusan, air jagung dapat menjadi alternatif minuman alami yang mendukung fungsi organ tubuh secara menyeluruh. Nah, ada beberapa manfaat air rebusan jagung yang dapat untuk menjaga kesehatan, salah satunya adalah menjaga kesehatan ginjal. Di mana sahabat budaya, air rebusan jagung mengandung senyawa diuretik alami yang membantu meningkatkan produksi urin, dan dengan lebih banyak urin yang dikeluarkan, tubuh bisa lebih mudah membersihkan kelebihan garam dan cairan yang tidak dibutuhkan. Proses ini tentunya mendukung fungsi ginjal agar tetap optimal dalam menyaring limba dari darah. Manfaat diuretik dari air rebusan jagung juga berpotensi mencegah penumpukan cairan pada tubuh, terutama bagi orang yang memiliki resiko tekanan darah tinggi. Namun, air ini bukan pengganti pengobatan medis untuk masalah ginjal berat ya. Jadi konsultasikan ke dokter sebelum menggunakannya sebagai terapi tambahan, terutama jika sahabat budaya sedang menjalani pengobatan tertentu. Dan kandungan kalium dan magnesium dalam air rebusan jagung juga diyakini dapat membantu menjaga tekanan darah tetap stabil. Kedua mineral ini berperan penting dalam menjaga keseimbangan cairan tubuh dan mendukung kinerja jantung serta pembuluh darah. Dengan tekanan darah yang terkontrol, resiko penyakit jantung dan stroke dapat ditekan. Dan selain itu, minuman ini rendah natrium sehingga cocok sebagai asupan tambahan untuk orang yang ingin membatasi konsumsi garam. Namun, hingga saat ini air rebusan jagung belum terbukti efektif sebagai pengobatan primer untuk hipertensi, tetapi jalani pola makan sehat dan konsultasikan ke dokter untuk pengalaman tekanan darah yang optimal. Dan sahabat budaya, percaya atau tidak, yang namanya jagung ini kaya akan antioksidan alami seperti flavonoid, lutein, dan juga zeaxanthin ya. Senyawa ini berperan melindungi tubuh dari radikal bebas yang dapat merusak sel-sel tubuh. Dengan rutin mengkonsumsi air rebusan jagung, kita bisa membantu tubuh melawan stres oksidatif yang berpotensi menyebabkan penuaan dini dan berbagai penyakit kronis. Antioksidan dalam jagung juga bermanfaat khusus untuk mata, terutama dalam mencegah gangguan seperti katarak dan degenerasi makula. Namun yang pasti manfaat ini akan maksimal jika dibarengi dengan konsumsi sayuran dan juga buah-buahan lain yang kaya nutrisi. Air rebusan jagung mengandung sejumlah serat larut yang bermanfaat untuk sistem pencernaan, dan serat ini membantu makanan bergerak lebih lancar di saluran cerna dan mencegah terjadinya sembelit. Tentunya sahabat budaya, dengan pencernaan yang sehat, tubuh bisa menyerap nutrisi lebih baik dari makanan sehari-hari, dan yang pasti selain itu kandungan air dalam minuman ini juga membantu memenuhi kebutuhan cairan harian kita. Kombinasi serat dan cairan yang cukup sangat penting untuk menjaga keseimbangan pencernaan. Dan yang terakhir, air rebusan jagung juga umumnya mengandung gula alami yang rendah, sehingga relatif aman untuk dikonsumsi penderita diabetes dengan porsi yang wajar. Kandungan serat dan polifenol di dalamnya membantu memperlambat penyerapan gula di usus, dan ini berperan menjaga kadar gula darah agar tidak naik secara tiba-tiba. Namun penting sahabat budaya untuk tidak menambahkan gula atau pemanis buatan ke dalam air rebusan jagung, khususnya jika sahabat budaya memiliki riwayat diabetes. Penggunaan air rebusan jagung sebagai minuman sehari-hari umumnya aman jika dikonsumsi dalam jumlah wajar dan tanpa tambahan gula berlebihan. Namun yang pasti, hingga saat ini belum ditemukan bukti ilmiah yang cukup kuat untuk menyatakan air rebusan jagung dapat menyembuhkan penyakit tertentu seperti diabetes atau gagal ginjal. Nah, agar manfaat air rebusan jagung lebih maksimal, sebaiknya konsumsi minuman ini dibarengi dengan pola makan dan gaya hidup yang sehat. Meskipun dipercaya membawa manfaat, air rebusan jagung juga tidak disarankan untuk dijadikan sebagai pengganti pengobatan utama dari dokter. Dan meski memiliki beragam manfaat, konsumsi air rebusan jagung juga tetap diperlukan atau dilakukan secara bijak dan tidak berlebihan. Penting untuk diingat bahwa minuman ini bukan pengganti pengobatan medis, melainkan hanya sebagai pendukung pola hidup sehat. Tentunya sahabat budaya, dengan diimbangi asupan bergizi dan gaya hidup seimbang, manfaat air rebusan juga dapat dirasakan secara optimal tentunya.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Jadi penampilan Roy Sakleel dengan Ayam Kaki Kuning ya, lagu yang sempat hits dan dulu sering dijadikan untuk mengisi-mengisi acara seperti line dance gitu ya. Oke, dan Sobat Budaya, terang lanjut lagi dengan beberapa informasi tentunya di kesempatan siang jelang sore hari ini untuk Sobat Budaya yang terus setia dan torang, yang sementara dalam taraf melambungkan segala tugas-tugasnya ataupun yang saat ini sementara mendengarkan di perjalanan bahkan di rumah juga Sobat Budaya ya. Kali ini informasinya masih yang dikutip dari rri.co.id. Kebiasaan sederhana seperti membersihkan tempat tidur setiap hari sering dianggap sepele. Tapi berbagai penelitian menunjukkan bahwa aktivitas ini memiliki manfaat signifikan bagi kesehatan mental seseorang. Membersihkan tempat tidur di pagi hari dapat memberikan rasa pencapaian kecil yang memicu suasana hati positif. Dengan memulai hal dari hal sederhana yang tertata, seseorang cenderung merasa lebih terorganisir dan siap menghadapi aktivitas harian. Nah, tentunya penasaran apa saja dampak positif yang bisa dirasakan hanya dengan melakukan aktivitas yang super mudah ini? Salah satunya bisa membangun motivasi untuk sukses. Menurut teori McRaven, membersihkan dan menata ulang kasur setelah bangun tidur akan membuat kita sukses. Hanya dengan melipat selimut, membetulkan kerutan kain, dan membenarkan posisi bantal serta guling, berarti ada satu hal yang berhasil diselesaikan di awal hari. Memulai pagi hari dengan kesuksesan kecil seperti itu akan memotivasi kita untuk terus produktif, di mana rutinitas dan pola pemikiran tersebut hanya dimiliki oleh orang-orang sukses. Kemudian, Iksan Bella Persada, MPSI, psikolog, mengungkapkan bahwa manfaat membersihkan tempat tidur bisa membantu meringankan perasaan stres ya. Ketika kita melakukan kegiatan tersebut, rasa stres dan tekanan berkurang karena ada energi yang disalurkan sehingga kadarnya di dalam diri menjadi turun. Nah, ini mirip dengan berolahraga ya. Jadi ketika kita merasa stres atau marah, berlatih boxing dan berlari di atas treadmill misalnya, itu akan menjadi pelampiasan yang menyehatkan. Nah, kalau tidak punya waktu untuk berolahraga di pagi hari karena harus bekerja, setidaknya kita bisa melakukan rutinitas bersih-bersih kilat yang satu ini. Dan sesuatu yang indah, rapi, dan bersih tentunya akan memanjakan mata sekaligus memuaskan batin. Nah, dengan kita membereskan ranjang, apalagi sambil menyemprotkan wangian, mood akan meningkat. Ketika kita pulang dan ingin beristirahat, perasaan tenang bisa didapatkan. Dan alhasil, kualitas istirahat juga meningkat dan besok bisa bangun dalam keadaan segar. Psikolog Iksan juga mengatakan, pulang atau selesai beraktivitas dan melihat kasur yang berantakan plus kotor, justru semakin meningkatkan rasa lelah dan stres pun akan bertambah. Jadi, selalu sempatkanlah untuk membereskan tempat pembaringan ini di awal hari. Kemudian manfaat merapikan tempat tidur yang satu ini mungkin tidak berkaitan langsung dengan mental health kita. Jika bagian ini merasakan dampak positifnya, kondisi psikis pasti juga akan berpengaruh ya. Penelitian yang berjudul Tidying Up Good for the Aging Brain di tahun 2020 melaporkan kalau membersihkan tempat tidur sangat bagus untuk lansia. Alasannya dengan rutin membereskan tempat tidur, kualitas hidup serta fungsi otak tetap terjaga. Dan aktivitas ini juga bisa meningkatkan fokus lansia lebih optimal dan orang yang hidup di lingkungan bersih dan juga rapi cenderung memiliki kontrol impuls yang lebih baik serta teliti. Sahabat Budaya, satu studi mengungkap mereka yang memiliki rumah berantakan terutama banyak menimbun sampah, punya regulasi atau pengaturan emosi yang lebih buruk. Berusaha menciptakan lingkungan yang ideal dan keteraturan dengan merapikan ranjang tentunya akan membuat perasaan kita menjadi lebih baik. Nah, dampak positif dari merapikan tempat tidur bagi kondisi jiwa bisa dirasakan secara instan ataupun bertahap, di mana para ahli menyarankan untuk membersihkan tempat tidur secara rutin, termasuk mengganti spray minimal seminggu sekali dan memastikan area tempat tidur tetap bersih dari debu. Tentunya dengan langkah sederhana ini, setiap orang dapat menciptakan lingkungan yang lebih sehat, tidak hanya bagi tubuh, tetapi juga bagi pikiran kita, Sahabat Budaya.

setiap daerah di dunia, selalu ada makanan khas yang mungkin hanya terkenal di wilayahnya sendiri. Tapi, ada makanan yang berhasil menembus batas negara dan dikenal hampir di seluruh dunia. Hamburger, kuliner ikonik Amerika Serikat, dengan roti lembut, daging, sayur, dan saus yang khas. Hamburger jadi simbol gaya hidup praktis sekaligus lezat. Menariknya, meskipun berasal dari Amerika, kini hamburger hadir dalam berbagai versi di setiap negara, disesuaikan dengan selera lokal masing-masing. Saat Piala Dunia 2026, stadion-stadion di Amerika tidak hanya jadi tempat pertandingan seru, tapi juga surga kuliner. Dan tentu saja, hamburger akan jadi salah satu menu yang paling mudah ditemukan di berbagai stadion, siap menemani penonton menikmati setiap momen pertandingan.

0: Hai Wowo, tumben anak ini biasa Tajelia coba kerja sambil coba dengar radio. Coba ini soalnya ndak dang.
1: So pasti kita kurang dengar lagu Waswis Waswos.
0: Waswis Waswos. Tak kira anak memang suka lagu-lagu barat.
1: Iyo nomar, tak pasti aku ini kita kuat dengar kampung halaman. Kita mau apa pulang?
0: Oh, rindu kampung halaman dan anak ini. No, napa dan anak dengar jo ini?
1: Lamir, di mana itu?
0: Hai, ini di Pro Ampa, no?
1: Pro Ampa?
0: 88,6 FM 11,88 AM Pro 4, Banas.

0: puluhan kios yang menjual emping dan aneka makanan tradisional Betawi berjejer di sepanjang Jalan Condet Raya di Jakarta Timur.
1: Kulitnya dijual dan ninjonya dibikinin emping.
0: Berada di kawasan ini sudah tidak asing lagi dengan bunyi batu kali yang dipukul-pukul dengan palu besi dari penduduk yang sedang membuat emping. Bunyi itu saling bersaut-sautan dari rumah ke rumah. Kalau melongok sedikit hampir di depan setiap rumah, terlihat emping yang sedang dijemur di atas anyaman bambu. Tapi sayangnya, suasana tadi hanya bisa kita rasakan di era tahun 80-an, di masa kejayaan emping condet. Ketenaran emping condet terdengar hingga ke seluruh penjuru kota. Kala itu para pedagang yang tidak kuat menyewa kios, menggelar dagangannya di tepi jalan. Lain dulu, lain sekarang, kini hampir tidak ditemukan kios emping di condet. Mereka, para pembuat dan penjual emping yang pernah berjaya, sudah banyak yang meninggal dunia. Sebagian lagi beralih profesi dan menyisakan dua orang pengrajin emping, salah satunya Tihana.
2: Awalnya pertama kan ya, dari nenek, dari orang tua ya. Nah itu kan saya pertama bantuin. Bantuin belajar, pas kemas, gitu. Nah, aku belajar,

Perempuan beranak empat yang usianya sudah hampir 60 tahun ini masih setia menekuni profesi sebagai pembuat emping sejak pertama kali dia belajar mengupas kulit-kulit melinjo dari orang tuanya. Emping buatannya lebar-lebar dan rasanya gurih. Emping-emping hasil produksinya dengan memperkerjakan empat orang itu dijual Tihana di rumahnya. Peralatan yang digunakan Tihana untuk membuat emping masih seperti dulu. Tihana masih menggunakan tungku dengan wajan dari tanah liat untuk menyangrai melinjo. Untuk

0: Empat meninjau yang telah disangrai, Tihana menggunakan batok kelapa.
1: Enggak berapa menit dia matang.
0: Yang memegang peranan utama dalam membuat emping adalah buah melinjo. Dulu, pohon melinjo banyak dijumpai di antara rimbunnya pepohonan di Condet. Konon jika buah melinjo sedang masak, seluruh pohonnya kelihatan merah.
1: Kira-kira 5 menit cukup gitu. Oh, banyak kan? Banyak kan? Ya, ada 5 menit, ada 2 menit.
0: Tadinya, Tihana mendapatkan melinjo dari Lenteng Agung setelah melinjo Condet sulit didapatkan karena daerah tepian sungai sudah berubah menjadi pemukiman penduduk. Namun, ketika melinjo Lenteng Agung juga bernasib sama. Bahan baku emping didatangkan dari daerah lain, salah satunya dari Jonggol, Jawa Barat.
1: Yang dagang ini, iya, udah nggak kayak ini. Tapi ada di sini, nggak pernah lagi.
2: Itu memang dulu satu kerajinan orang Betawi Condet, satu kerajinan orang usaha kecil-kecilan orang Condet dah dulu. Nah terus sampai sekarang kena udah berapa persen masih ada yang udah nggak begitu banyak peninggalan, hanya saya lah yang dagang kayak gini. Orang Betawi yang udah nggak ada yang pada dagang-dagang, yang udah pada bandar-bandar emping, yang pembuat juga satu dua. Jadi sekarang
0: emping adalah sejenis kerupuk yang terbuat dari biji melinjo. Orang Betawi, penduduk asli Jakarta, ibu kota Indonesia, menempatkan penganan ini di hari-hari istimewa, seperti Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran Haji, hingga di acara pesta perkawinan. Mereka akan menyediakan emping Condet seberapapun harganya. Rupanya pada zaman dahulu kala, hampir semua penduduk Condet membuat sendiri penganan ini. Jejaknya terlihat di beberapa keluarga Betawi sekarang ini yang masih punya batu kali lebar dengan ketebalan 10 cm dengan lebar kurang lebih 30 kali 30 cm sebagai alas atau talenan untuk membuat emping.
2: Oh, ya anak kita udah nggak mau kenapa, anak kita udah nggak mau dagang, udah pada kerja kenapa? Cuman kita aja peninggalan dua orang, dan sekarang udah nggak mau neng di ngadepin dapur panas. Maunya udah pokoknya di kantor, maunya kerja aja udah. Nggak mau kayak gini. Sebetulnya kan lumayan lah kalau memang buat-buat ngelajin, jadi sekarang dari daerah.
0: Condet terkenal dengan empingnya tidak bisa dipisahkan dari sosok bernama Sarmada. Deborah, Eni, dan Lydia, peliput Radio Republik Indonesia, mendapatkan sosok perintis membuat emping Condet itu dari seorang bernama Salim. Salim adalah pembuat emping yang masih bertahan di Condet selain Ibu Tihana tadi.
3: Perintisnya dia katanya sih. Pertama dia ini pakai batu kali. Pertamanya dia bikin batu kali yang pecahan itu dia gosok-gosok sampai licin, dia buat bikin ini. Buat alasnya.
0: Emping Condet mempunyai ciri khas yang tidak ditemui emping dari daerah lain. Selain rasanya yang gurih karena dibuat dengan alat sederhana, ketebalan empingnya juga beda dan bahan bakunya tidak dicampur dengan bahan makanan
2: ya,
0: lain.
2: Ya maaf ya, bukan saya bagus, ini udah tahu kualitas apa namanya emping Condet. Ya seperti kita nih, emping kita nih sudah dibawa ke mancanegara, nih udah tahu di Amerika yang mana yang pada bakal ngantar ke sana. Ya kita juga yang beli yang ngomong nih betul Pak.
0: Melihat fakta emping Condet memang amat memprihatinkan untuk meratapi. nasib kerajinan atau usaha kecil-kecilan orang Betawi Condet yang nyaris tinggal kenangan itu. Penganan anak cucu mereka ke depan, lambat laun bisa jadi akan tergilas oleh makanan buatan pabrik karena tidak ada lagi yang meneruskan tradisi orang-orang tua Betawi Condet. Saya Budi Prihantoro mewakili rekan yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa dalam program berikutnya.
4: Nyiur Melambai Sore, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.

0: pura-pura bertahan.
1: Empas. Oke, okay, Sobat Budaya saat ini sudah 16 menit melintas dari jam 4 sore. Terima kasih tentunya untuk Sobat Budaya yang sampai saat ini masih terus terjaring torang ya. Di FM 88,6 MHz, Perempat Suara Budaya Kawanua, AM 1188 kHz, dan juga yang sementara mendengarkan melalui streaming RRI Digital. Semuanya, apa kabar di sore hari ini ya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Apalagi yang kemarin belum mencapai target, hari ini semuanya bisa tercapai. Kalaupun belum ya, bersabar saja ya. Memang untuk mendapatkan sesuatu diperlukan usaha gitu ya. Jadi gak sekali jalan langsung berhasil gitu ya. Karena orang-orang sukses di luar sana juga mengalami beberapa kali kegagalan sampai mereka bisa mencapai kesuksesan tentunya ya. Oke, dan pastinya di Ragam Irama Nusantara. Untuk Sahabat Budaya yang mau bergabung di sini silakan. Ini sudah buka di layanan SMS, WhatsApp, dan juga di live TikToknya Perempat Manado dan di live TikToknya aku bagi yang udah tahu ya. Bisa kasih tahu lagu apa yang pengen di request. Sekali lagi untuk lagu-lagunya itu lagu Indonesia, lagu daerah, dan juga lagu dangdut ya. Jadi kita no lagu-lagu barat ya, no mancanegara. Oke, dan aku bacakan dulu untuk yang sudah gabung di sore hari ini. Selamat sore dengan Melanie yang ada di Wonasa. Request lagu dari Taton Karibo, Ora Urus. Mau kirim salam buat Julita Rompas, ada Pak Rivo, ada juga Bung Vero. Selamat sore aja semua. Salam manis dan kompak selalu. Dan yang tugas makasih. Makasih juga buat Melanie yang ada di Wonasa. Ora Urus nanti saya coba cari ya. Pasti ada ya. Tenang aja.

Oke, next juga yang sudah gabung di live TikToknya aku sebentar, biar ini bagi rata gitu ya. Tadi aku sudah bacakan melalui WhatsApp ya, sekarang aku coba baca dari live TikToknya. Bung Sami Senduk, selamat sore, mau minta lagu Pariban dari Jakarta, katanya mau kirim buat Julita. Ada, oh aku juga dikirim ya, Host Hemi, ada Cancer juga yang tergabung di grup Jonas semua. Terima kasih Bung Sami Senduk. Dan siapa lagi nih, ada yang request. Oh iya, Julita Rompas request lagu Melandi, Yakobus, So Om Om. Buat Kak Heni, makasih buat bertugas, diberkati Tuhan. Ini gak ada yang dikirim-kirim nih, serius. Yang sudah gabung-gabung juga di live TikTok Perempat Manado, aku mau salam-salam dulu. Ada Frankie, Nathaniel, ada Mai Syuri, ada Brexy, Frendi Yakobus, ada Yoki, Yoki Loli, ada One Heart, ada juga, hey, suka-suka Steve, ada Lollipop, ada User 92, 93, 29, 35, sekian, ada Logos juga, ada Faye Gobel, ada Mas Fenit atau Mas siapa nih, ada Sinta, ada R juga, ada Merpati, ada Ivan, ada juga Rambla Mobiliu, ada siapa ya nih, Niko Raga DJ juga, ada Om Strom, Om Strom juga, atau Strom nih memang. Jola Rumagit juga ya, yang sudah gabung, thank you. Dan yang sudah gabung juga di live TikToknya aku untuk sore hari ini. Saya mau salam-salam dulu karena ada juga sudah dari tadi stay dengan saya di sini ya. Aduh, semangat empat berapa nih ya. Oke, ada Abangda, ada juga siapa nih, Lauren, ada Kavit Ubay ya, ada Lin Linsan, ada juga Raffi Karamoy ya, ada Oscar, ada Bung Audi Rantung juga, ada Solin Uke, ada Nur Cahya Aulia, ada Black and White, Surya Wahidaha ya, ada Kurnadim, ada Sugiyarto, ada Zan, Zan siapa nih? Oke, ada yang mencintaiku, ada Jeto, ada juga, ya Jeto Mas Sore Perempat, Mas Sore Kak, Mas Sore juga buat kamu ya. Ada Fitriani Huria juga, selamat sore Fitriani. Ada Ula 976, selamat sore Sobat Goyang, lagi kita dengar nih lagu Kang. Makasih yang sudah terhibur pastinya yang Sobat Goyang juga di sore hari ini ya. Dan Sobat Budaya, sebelum ini bacakan dulu yang lain-lain, torang ke lagu-lagu dulu ya, yang di request tadi untuk Sobat Budaya.

0: baby. Go baby.
1: Wan, aku lihat di media sosial lagi banyak banget nih perdebatan soal agama. Kadang sampai saling menghina.
2: Iya, aku juga lihat sis. Padahal itu gak seharusnya terjadi kan?
1: Kenapa ya akhir-akhir ini orang gampang banget tersulut emosi?
2: Mungkin karena mereka kurang memahami pentingnya moderasi beragama.
1: Moderasi beragama itu berarti kita harus sama semua ya?
2: Bukan sis. Moderasi itu tentang bersikap adil dan seimbang. Kita tetap punya keyakinan masing-masing, tapi juga menghormati keyakinan orang lain.
1: Jadi nggak boleh merasa paling benar sendiri?
2: Betul. Kita boleh yakin dengan agama kita, tapi jangan sampai merendahkan orang lain.
1: Kadang banyak juga ya hoax yang bikin suasana makin panas.
2: Nah, itu. Makanya kita harus bijak, jangan langsung percaya atau menyebarkan informasi yang belum jelas.
1: Berarti peran kita penting juga ya sebagai generasi muda?
2: Sangat penting. Kita bisa mulai dari hal kecil. Saling menghargai, berteman tanpa melihat perbedaan, dan menjaga ucapan.
1: Aku jadi paham sekarang. Ternyata damai itu dimulai dari sikap kita sendiri.
2: Benar, kalau kita saling menghargai, hidup jadi lebih rukun.
3: Ayo terapkan moderasi beragama untuk kehidupan yang damai, rukun, dan penuh toleransi.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Eh, tolong setting lagu Bagus Yang Suhadir ya, dari penampilan Suryanto Siregar dengan Pariban dari Jakarta. Yang request lagu ini ada Bung Sami ya, mudah-mudahan terhibur di kesempatan sore hari ini. Dan balik lagi untuk sahabat budaya yang mau baku ikut di sini, silakan layanan SMS, WhatsApp dan juga di live TikTok Rompat Manado. Live TikToknya aku bisa juga ya sahabat budaya, untuk request lagu bagi-bagi salam tiga orang spesial. Ini tunggu sebelum kumandang azan maghrib tentunya di sore hari ini. Nanti terakan bergabung dengan RRI Program 1 Manado ya. Aku mau salam-salam dulu yang sudah gabung di live TikTok Rompat Manado. Di sini ada Niko Raja DJ tadi, ada Omstrom, ada Jola Rumagit, Tuama underscore JS, ada FKSB, ada Jimmy George juga yang sudah gabung, Bunga Lestari, ada Bapak Sony, ada Jaya Chung, ada Merpati juga ya. Lagu Manado bisa, yang terbaru juga bisa. Kalau misalnya ada aku putarin ya buat Merpati. Ada Evi juga yang sudah gabung, Jaga Gonzales, ada Jimmy, ada Bapak, ada Deno Jarai juga. Ada Now ya. Dan aku juga mau salam-salam di sini buat yang sudah gabung di live TikToknya aku ya. Oh ya, tadi request Melandi, tapi aku belum bacain ya. Untuk Julita yang salam-salamnya mau kirim salam katanya untuk Bung Sami Senduk yang ada di Rerer, love you always. Aduh, bagaimana ya menjelaskan. Ada Bunda Els Makalisung, Melani di Wonasa juga, terima kasih. Ada Bang Warno juga yang sudah gabung, Bang Yoel hadir. Halo Bang Yoel, ada Ti juga. Sore Hen, ada sehat-sehat juga sama saya. Iya, lagi sehat-sehat semua di sini. Makasih ya untuk Ti. Ada Bintaro Uchiha ya, ada Fitriani Huria, Mbak Hen request lagu Kau Pergi di Saatku Paling Percaya. Dalam ya. Oke, lagunya sudah didapat, tenang aja pasti diputerin ya. Salam buat Ibu Yuke, ada Vira, Ibu Ane, thanks. Wah, ini pro 1P orang ini kan. Ada Agung Nugroho yang sudah gabung juga, terima kasih. Ada Yuyut Anom ya, ada Sutikno, ada R, ada Riansa, ada siapa ini? Ada Siu ya, ada Arka King, ada Maharaja juga, ada Suneo juga yang sudah bergabung di sini ya. Oke, ada juga yang sore hari ini katanya mau minta diputerin lagu yang Kabal. Ya, siapa yang Kabal ini? Oke, untuk Trompe Ibu Sara yang ada di seputaran Banjar ya, buat orang-orang rumah semuanya, ada Noli dan yang mana nih? Yang di rumah pokoknya ya. Buat ibu Anda, ada Cik Mei juga katanya ya, pokoknya semua-semua. Oke, aku langsung puterin lagu yang request Kau Pergi Saat Ku Paling apa nih? Saat Ku Paling Percaya. Duh, gimana rasanya ya? Ketika paling dipercaya terus tiba-tiba menghilang nih sahabat budaya. Sakitnya tuh di sini ya.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Sublas 88 AM.

Oke, okay, dan sobat Pria tolong settingnya lagu-lagu dari Maman Tian dan Randy dan juga Yosua dengan Kabel ya. Nanti tolong di menit yang ke-52 dari jam 4 sore. Lanjut lagi tolong dengan requestan berikutnya yang sudah gabung melalui SMS, WhatsApp dan juga di live TikTok ya. Cek and dicek dulu di SMS, ternyata ada yang gabung di sini ya. Selamat sore untuk Pak Vero Tinggogo ya. Katanya apa kabar? Heni, soma kang gohu. Hah? Soma kang gohu. Kalau ada kuah ya kan. Request lagu Bapak Pikir Bye-bye, salam buat Mami Melani Wanasa, Bunda Sekar Singkil, ada Julita Rompas and Christiana Serame Sangir ya. Harapan semua dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian kedua Heni, makaci, macore, pilpen, kok pilpen? So ganti, ragam irama Nusantara ya by Vero Tinggogo. Pumoro Banja. Terima kasih Pak Vero yang sudah gabung di sini. Dan next di mana yang request lagu? Oh ya di sini ya. Di live TikToknya aku yang sudah request lagu Rasa Cinta, ada Trompe Pak Audi Rantung ya. Buat siapa nih Pak Audi? Kok kirimnya gak ada? Oke, mungkin next ya. Silakan yang sudah gabung di live TikToknya aku, kalau misalnya ada lagu yang ingin di request sore hari ini, mungkin ada yang mau disapa-sapa, silakan ya.

Oke, masih dua lagu sudah ada di sini. Cindy Claudia Rasa Cinta, Niko Otay dengan Bapikir Bye Bye ya. Spesial untuk sahabat budaya sambil ini menunggu tentunya. Untuk yang ingin gabung, lumayan waktunya ya. Sampai sebelum kumandang azan maghrib untuk sahabat budaya.

ada cerita soal Piala Dunia 2026, jangan lupa DP Kuliner nih. Meksiko terkenal dengan makanan khasnya seperti taco dan guacamole. Taco adalah makanan tradisional Meksiko berupa tortilla atau roti pipi, jagung atau gandum lembut yang dilipat. Biasanya berisi daging, sayur, dan saus yang kaya rasa dan dinikmati sebagai sarapan pagi atau makan siang. Sementara guacamole merupakan saus atau cocolan tradisional dibuat dari alpukat segar yang lembut. Bayangkan Jo, nonton bola sambil menikmati makanan khas langsung dari negara asalnya. Pasti seru sekali, Kang.

Iya, tolong saya tinggal ke Bogos yang sendiri ya, dari penampilan Niko Ota dengan Mbak Pikir Bye Bye. Ya. Kita di menit yang ke-6 dari jam 5 sore. Terima kasih untuk yang selalu setia dan toran di sini ya, dan yang pasti untuk sahabat budaya yang baru baku ikut dan toran. Baru bergabung dan toran di sini ya, tentunya di Ragam Irama Nusantara untuk kesempatan sore hari ini tentunya. Ya, dan terang lanjut lagi dengan requestan berikutnya. Yang ingin gabung di sini silakan. Ini tunggu di layanan SMS, WhatsApp dan juga di live TikTok Pro4 Manado dan di live TikToknya aku tentunya ya. Oke, dan selamat sore untuk Cime yang ada di seputaran Bitung. Katanya di sore hari ini mau suka dengar lagu yang lagi hits ya. Siapa lagi kalau bukan Veronica. Mau kirim katanya buat Pak Vero, ada ibu Anda juga ya. Ada Uni katanya yang ada di Politeknik ya. Dan next ada siapa lagi nih? Ada Indra yang katanya lihat Ki Diwonasa mau request lagu 9 Bintang, Parlente. Kirim buat orang-orang rumah dan buat anak-anak lorong yang lagi baba dengar. Selamat sore Jo dan buat kayak lagi tugas. Terima kasih mau putar tuh lagu. Makasih juga buat kamu yang sudah gabung di sini ya. Ada Ira juga yang baru gabung di sore hari ini. Selamat sore Ira. Apa kabar ya? Ira silakan kalau mau request lagu, aku tunggu di sini ya. Lagu apa yang mau diputar? Boleh lagu Indonesia, lagu daerah, bisa lagu dangdut juga. Ada yang mau berdangdut-dangdut di sore hari ini ya. Oke, dan langsung juga ke dua lagu spesial untuk sahabat budaya. Terima kasih yang dulu dengan Veronica nih.

0: Kalian lihat Rani, kok dia selalu sendirian ya?
1: Iya ya, apa mungkin karena dia berbeda dengan kita?
0: Berbeda bukan berarti tidak mampu, Bima.
1: Maaf Rani, aku tidak bermaksud begitu.
0: Aku memang penyandang disabilitas, tapi aku juga punya mimpi, kemampuan dan hak yang sama. Kamu benar Rani, kita seharusnya saling mendukung, bukan menjauh.
1: Iya, mulai sekarang kita belajar bersama ya, karena kita semua setara.
0: Terima kasih, karena yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan.
2: Penyandang disabilitas bukan untuk dikasihani, melainkan dihargai dan diberi kesempatan yang sama.

Oke, dan Sobat Budaya, terang saya tinggal lagu bagus yang sehadir ya dari penampilan 9 Bintang tentunya untuk Sahabat Budaya yang so mengajak terang bergoyang untuk sehari-hari ini ya, yang di perjalanan mudah-mudahan tidak tidak ngantuk, bisa memperhatikan rambu-rambu lalu lintas yang ada di tengah kemacetan yang ada juga ya, dan juga untuk Sahabat Budaya yang saat ini masih terus berkutat dengan segala aktivitasnya. Mau sapa yang bagian pemberitaan, Trampe Miss Rini juga yang always lembur ya. Semangat ya, dan yang pasti untuk Sahabat Budaya juga yang saat ini sementara mendengarkan di rumah, mungkin lagi ngeteh, ngopi, dan ngeh-ngeh lainnya ya. Oke, saya mau salam dulu nih untuk Torangpe Jeng Ira yang di sore hari ini katanya mau request lagu. Mana ya lagunya? Oke, okay, pergi dan jangan kembali. Apa dia? Coba usir, Kang. Salam balik Forces Fitri yang di Sumompo. Katanya itu dari Brian Clau yang nyanyi. Oke. Okay. Dapat salam balik katanya dari Fitria untuk Ira untuk Fitriani Huria ya, UMS. Ada juga Capricorn yang sudah masuk di sore hari. Selamat sore host Keke Heni Karina. Sore juga, selamat bertugas sampai selesai penyiaran dengan harapan tetap diberkati. Makasih. Request lagu apa nih sebelum terlambat ya, karena nanti kita akan bergabung di menit yang ke-46 untuk kumandang azan maghrib di sore hari ini ya. Dan saya juga mau salam-salam untuk grup war-war ya. Cuman grup war-war yang tahu ya. Pokoknya di sana ada Bang Abadi, ada Bung Acel, ada juga Bang Cancer, ada Memfemi, ada Tambelina, ya siapa lagi ya. Pokoknya semua-semua yang tergabung di situ ya. Oh iya, Bung Sami juga jangan ketinggalan ya, nanti ada yang ngambek ini. Yap, dan ada juga yang request Disco Galau, Coco Lens ya, 05 Mafia dan juga Calon Alvaro. Ada Tia yang ada di lapangan ya, bandara ya. Udah OTW pulang nih ya, sudah siap-siap istirahat. Ada juga yang baru bergabung, ada Bang Icol ya. Tadi ada sempat juga gabung sini Maharaja juga ya. Oh ya, ada Ulfa Rafif juga. Dan terang langsung juga ke lagu-lagu yang sudah di request di sini ya. Terang ke lagunya Ira dulu, baru nanti ada lagunya Tia yang ada di bandara ya.

Oke, dan Sobat Budaya, saat ini sudah 32 menit melintas dari jam 5 sore. Tentunya untuk Sobat Budaya yang terus setia dan orang, terima kasih untuk kebersamanya. Saya mau salam-salam dulu yang sudah gabung di live TikToknya Perempat Manado. Ada Miguel, ada Stylan, ada GM underscore 99. Makasih Stylan untuk like-like-nya. Ada Ans juga, ada Gia JH, ada 99%, ada Chandra Jo, ada Ni, ada Kartini Piri, ada M juga, ada Now, ada siapa nih? Ada Elkas Enda, ada juga Lakureno 8, ada Usuwinangun ya. Ada Ayah Al, makasih juga for like-nya. Ada Romi Tumurang, Ira juga ada di sini ya. Ada Jimmy, ada Julita, ada Hisar Thomas ya. Siapa lagi di? Ada Gina, ada Papa Ats, ada Lord Dogs ya. Ada Satu Kata Kita Bersaudara, ada Pepaya Anggur, ada Seven, ada Ati Askila, ada Novi, ada Neno Jarai, ada Baba Sony juga. Semua-semuanya pokoknya ya. Ada Valentin juga yang baru bergabung ya, ada Jody Paila yang bergabung di TikToknya aku. Oke, terima kasih Fitriah Huria, katanya pamit dulu ya. Kenapa Ira bukan lagunya, cuman suka aja goyang-goyang gitu ya. Karena lagu-lagunya kan lagu-lagu Manado begitu, yang bergoyang-goyang gitu. Ada Yudaskan Haryanto, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Bung Capricorn ya, iya besok ya jam 12 aku tunggu. Kalau mau gabung di request lagu pop Manado. Dan atau bisa ntar malam sama Bung Stanley ya, kalau misalnya ingin merequest lagu sebentar ya. Oke, dan kembali ingatkan untuk Sobat Budaya, jangan lupa untuk kaum muslimah dan muslimi dimanapun berada, kumandang azan maghrib wilayah kota Manado dan sekitarnya di sore hari ini jatuh pada pukul 17.46 waktu Indonesia Tengah. Nanti Tora akan bergabung dengan RRI Program Satu Manado dan ini akan kembali untuk Terampe Kampung dan Senandung Bausami sampai di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Dan nanti ada Bung Stanley juga akan menggantikan di jam 8 nanti ya.

dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang menguasai di hari pembalasan. Hanya Engkaulah yang kami sembah ya Allah, dan hanya Engkaulah yang kami mohon pertolongan.

0: rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

Kesultanan Bulungan adalah kesultanan yang pernah menguasai wilayah pesisir Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tanah Tidung, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kota Tarakan, dan Tawau Sabah, Malaysia. Kesultanan ini berdiri pada tahun 1731 dengan raja pertama bernama Wira Amir dengan gelar Amiril Mukminin yang memerintah dari tahun 1731 sampai tahun 1777. Dan raja Kesultanan Bulungan yang terakhir adalah Datuk Tiras dengan gelar Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin yang memerintah dari tahun 1931 sampai tahun 1958. Seni tari telah menjadi bagian penting dalam budaya Bulungan, bahkan merupakan seni yang paling banyak mengekspresikan kelembutan dan ketinggian budaya kesultanan dan masyarakat Bulungan tempo dulu. Dalam bahasa Bulungan, kata jugit memiliki arti menari. Dalam Kesultanan Bulungan, salah satu tari tradisional yang sakral yaitu tari jugit demaring. Menurut legenda, tari jugit ini diciptakan oleh dua orang seniman sekaligus laksamana Kesultanan Bulungan, yaitu Datuk Maulana dan Datuk Mahubud. Jadi bisa dibayangkan, umur tarian ini sudah begitu tua, bisa jadi sekitar paruh kedua abad ke-18 Masehi. Tari ini sudah menemukan bentuknya seperti yang dikenal saat ini. Tari jugit demaring adalah tarian milik keraton yang boleh dipersembahkan di luar istana. Karena itu biasanya dalam setiap penyambutan tamu di luar istana, misalnya di dermaga istana atau dalam biduk bebandung, sebutan lain dari kapal layar kesultanan, tari jugitlah yang dipersembahkan. Ada hal yang menarik dalam pertunjukan tarian, yaitu untuk sampai ke tempat menari, penari tari jugit demaring akan digendong oleh seorang lelaki, dan memang seperti itulah adatnya.

0: maupun ada yang di tangan, di lengannya, maupun yang ada di dadanya, itu sudah terbuat dari emas murni semua.
1: Dari segi warna baju penari Jukit Demaring harus menggunakan kombinasi baju kuning di atas dan hijau di bawah.
0: Yang Demaring ini hijau dan kuning, berpasangan laki dan perempuan. Nah, dan penari tersebut juga di mana mereka ini menari harus ganjil, tidak genap. Kalau tidak dia 3, 5, 7, 9.
1: Gerak tangan dan kecepatan dalam tari Jukit Demaring memiliki gerakan atau tempo lebih lambat. Gerak tangan sebatas dada, tangan kanan memegang kipas, dan tangan kiri memegang selendang. Dalam tari Jukit Demaring ada gerakan yang disebut ayu ane atau menggendong anak. Posisi tangan saat gerakan ayu ane, kipasnya dikuncup. Kemudian tangan kanan yang memegang kipas diletakkan tangan kiri seperti posisi menggendong anak. Pada tari Jukit Demaring ada dua syair lagunya, yaitu Kalau yang artinya sore dan Jumalom atau jauh malam. Dalam Jumalom inilah ada potongan syair ayu ane tersebut. Dalam Jukit Demaring, alat musiknya beragam, pada perkembangannya bukan hanya kelantang atau kolintang, namun juga bisa menggunakan robana dan biola khususnya pada syair lagu Jumalom. Di masa lalu penyanyi syair dalam tari Jukit Demaring jumlahnya paling sedikit 4 orang, jika banyak bisa 10 orang. Karena lagu itu tidak boleh putus dan si penari mengikuti isyarat gerak dari syair tersebut, karena itu baik si penari maupun si penyanyi harus hafal mati dengan isi syair lagu tersebut. Ada beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh para penari tari Jukit Demaring. Di antaranya, para penari harus diketahui asal-usulnya, merupakan hamba sultan, bukan dari kerabat sultan. Dia juga harus berparas cantik. Dan sebelum menari, para penari juga akan mendapatkan latihan yang harus dilakukan. Latihan ini banyak dilakukan di pagi hari, yang fungsinya agar badan si penari tidak kaku dan mudah mempelajari gerakan tari Jukit Demaring.
0: Penari Demaring ini kriterianya adalah harus sama besarnya. Kedua adalah tidak boleh yang agak gemuk badannya, karena kan mereka ini dipikul. Yang penting lagi, di mana penari-penari tersebut adalah dari hamba-hambanya sultan. Jadi bukan daripada kerabat sultan, karena tidak dibenarkan kerabat sultan ini menari dengan kemben sedemikian rupa. Khusus penari ini pun dididik ataupun dilatih sedemikian rupa, makanannya pun ditakar, waktu menarinya pun demikian, subuh hari belajar menarinya itu untuk badan supaya lemes ke belakang.
1: Tari Jukit Demaring merupakan salah satu dari sekian banyak seni yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Mari kita jaga dan lestarikan seni budaya bangsa Indonesia.

0: Desa Kayu Wiraya di Binasa masih memegang teguh tradisi yang dikenal berantang, yaitu gotong royong ketika ada kedukaan. Tradisi berantang identik dengan suguhan hidangan makan siang dan malam yang melibatkan pihak keluarga yang berduka dan masyarakat. Tradisi ini dimulai dari saat ada yang meninggal sampai pemakaman, bahkan sesudah acara pemakaman. Masyarakat yang datang di rumah duka membawa beras dan uang yang dikumpulkan, juga membayar makanan dan minuman yang disantap. Bahkan malam hari membuat kukis cucur oleh pemuda-pemuda dan ibu-ibu sampai pagi hari saat keluarga dan masyarakat ke pemakaman untuk beribadah di bangsal duka sembari minum teh atau kopi dan disuguhi kue cucur yang sudah dipatok harganya sesuai aturan dan kesepakatan. Tradisi berantang bertujuan agar yang berduka tidak terbebani dengan biaya peti jenazah, penguburan, dan lainnya. Jadi keluarga yang terkena duka cita akan sangat terbantu dengan tradisi berantang yang masih sangat kental di Desa Kayu Uli.
1: 88,6 FM 11.88 AM

Dan sebetulnya 32 menit kulintas dari jam 6 sore menjelang malam ya. Dan tentunya kita di Torang Pe Kampung untuk kesempatan kali ini, ini akan menghadirkan menelusuri jejak sejarah kampung-kampung tua di Minahasa. Kita tahu bersama sahabat budaya, wilayah Minahasa di Sulawesi Utara terkenal sebagai salah satu kawasan yang kaya akan sejarah dan budaya. Kampung-kampung tua di daerah ini bukan sekedar pemukiman, melainkan saksi bisu perjalanan panjang masyarakat Minahasa dari masa leluhur hingga era modern. Sejak zaman dahulu, masyarakat Minahasa hidup dalam kelompok-kelompok kampung yang disebut wanua. Setiap wanua dipimpin oleh seorang kepala adat yang dikenal sebagai hukum tua. Struktur sosial ini mencerminkan sistem pemerintahan tradisional yang sudah tertata dengan baik bahkan sebelum kedatangan bangsa Eropa. Beberapa kampung tua seperti Woloan dan Kawangkoan masih mempertahankan jejak sejarahnya, di mana rumah-rumah panggung khas Minahasa yang terbuat dari kayu menjadi simbol kearifan lokal yang bertahan hingga kini. Selain itu, peninggalan seperti batu-batu megalitik Waruga, kubur batu khas Minahasa, menjadi bukti praktik pemakaman kuno yang unik. Masuknya pengaruh kolonial Belanda abad ke-17 membawa perubahan besar di mana sistem pemerintahan tradisional mulai disesuaikan dengan administrasi kolonial. Dan agama Kristen mulai berkembang pesat melalui peran Zending. Hal ini turut membentuk identitas masyarakat Minahasa yang dikenal religius dan terbuka terhadap pendidikan. Menurut sejarawan lokal, nilai gotong royong atau mapalus menjadi fondasi kuat kehidupan kampung hingga saat ini. Dan tradisi ini mencerminkan semangat kebersamaan dalam membangun rumah, mengolah lahan hingga menyelenggarakan acara adat. Kini di tengah arus modernisasi, banyak kampung di Minahasa berupaya menjaga warisan leluhur mereka, di mana festival budaya, pelestarian rumah adat, hingga edukasi sejarah kepada generasi muda menjadi langkah penting agar identitas Minahasa tetap hidup. Tentunya sahabat budaya, dengan kekayaan sejarah dan budaya yang dimiliki, kampung-kampung di Minahasa tidak hanya menjadi destinasi wisata, tetapi juga sumber pembelajaran tentang bagaimana tradisi dan modernitas dapat berjalan berdampingan.

0: Sip, kamu pernah dengar nggak tentang pengaruh utamaan gender?
1: Pernah dong, Budi. Pengaruh utamaan gender itu artinya memberi kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang kehidupan.
0: Oh begitu. Jadi baik perempuan maupun laki-laki punya hak yang sama dong untuk belajar, bekerja, dan berperan dalam pembangunan ya?
1: Betul sekali. Dengan kesempatan yang sama, semua orang bisa mengembangkan potensi terbaiknya.
0: Jadi tidak ada lagi dong anggapan bahwa hanya laki-laki atau hanya perempuan yang bisa melakukan sesuatu.
1: Iya, Budi. Karena ketika perempuan dan laki-laki saling mendukung, pembangunan akan berjalan lebih adil dan seimbang.
0: Yuk, kita mulai dari diri sendiri. Hargai peran perempuan dan laki-laki secara setara di rumah, di sekolah, dan di tempat kerja.
1: Karena kesetaraan gender bukan hanya tentang hak, tetapi juga tentang masa depan yang lebih baik bagi kita semua.
0: Pengaruh utamaan gender untuk Indonesia yang adil dan setara.
2: Etole, masih regaru orang di program 4, Suara Budaya Kawanuan.

0: Hai Wowo, tumben ngana ini biasa tajelia coba kerja sambil coba dengar radio. Coba ini songnya ndak dang.
1: So pasti kita kurang dengar lagu Waswis Waswos.
0: Waswis Waswos. Tak kira ngana memang suka lagu-lagu barat.
1: Iyo nomar, tak pasti aku ini kita kuat dengar kampung halaman. Kita mau ada pulang.
0: Oh, rindu kampung halaman dan ngana ini. No, napa dan ngana dengar jo ini?
1: Lamir, di mana itu?
0: Hai, ini di Pro Ampa, no?
1: Pro Ampa?
0: 88,6 FM 11,88 AM Pro 4, Banas.

0: pas jam 19 waktu Indonesia Tengah.
1: Duduk pun sekarang anak muda cenderung dia punya kaki mau melewati kepala. Waduh, kasihan. Di sana ada orang tua di depannya. Di sana ada opanya, ada tatanya, ada yupungnya, ada memenya, ada muinya. Ya, pangku kaki lebih tinggi lagi daripada kepalanya. Waduh, memang satu hal yang memang tidak bisa sama sekali menurut adat istiadat suku Sangih dari zaman dahulu.
2: Indonesia, negara yang kaya akan keanekaragaman suku, budaya, bahasa, dan kepercayaan. Selain kebudayaan suku bangsa, berbagai kebudayaan daerah bersifat kewilayahan yang merupakan pertemuan beragam budaya dari berbagai kelompok suku bangsa yang ada di daerah tersebut. Menyatu dalam Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Masyarakat Indonesia yang majemuk mempunyai karakteristik unik. Di Kabupaten Sangihe sendiri, bisa dilihat dari budaya tenggang rasa, saling menghormati dan menghargai. Budaya tenggang rasa di Sangihe. Masyarakat Sangihe dalam melangsungkan kehidupannya berdasarkan cara-cara atau kebiasaan-kebiasaan lama yang masih diwarisi dari nenek moyangnya. Seperti budaya metatengkang atau medarahunggeo. Itulah budaya tenggang rasa yang masih terpelihara dalam kehidupan masyarakat Sangihe. Seperti penjelasan Gottfried Dapar, seorang budayawan Sangihe.
1: Metatengkang itu kata lainnya medarahunggeo, artinya rasa hormat kepada orang lain, apalagi ini dari segi usia, biasanya begitu. Kita harus merasa diri, tingkatan usianya setara dengan kita. Kalau kita di bawah usia dari dia, kita lebih muda, sana lebih tua, ya bagaimana kita perlakukan dia sebagai orang lebih tua? Itulah metetengkang, mepapangadat, medarahunggeo.
2: Budaya tenggang rasa di Sangihe bisa dilihat dalam hal

0: mengembangkan sikap tenggang rasa adalah menumbuh kembangkan sikap untuk dapat menghargai dan menghormati perasaan orang lain. Selain mata tengkang dan medara hunggeo, ada juga mateling. Gottfried Dapar menjelaskan.
1: Itulah dikatakan pihak hunggeo, pihak tengkang, dan terutama teling. Mengapa orang-orang tua kita dulu, kalau berdoa memang mereka punya doa, seakan-akan seperti langsung dijawab? Karena tekun pada teling itu, sangat-sangat dijaga. Teling itu merupakan sebuah tantangan. Bahasa apa saya bilang, poso. Poso muka keren yang kuhunang. Kumbahang keren deh, nah itulah. Itu teling. Nah, sangat-sangat jeli orang tua dulu kepada teling itu dia.
0: Senada dengan Gottfried Dapar, seorang anggota badan adat Koborang Menani Reda Tundung Tampungarawo, Niklas Mahare, bercerita budaya tengkang. Bagaimana tenggang rasa itu melekat dalam kehidupan masyarakat Sangiha. Dicontohkan dalam hal menghadiri suatu hajatan, ketika orang-orang yang dituakan atau disegani pergi menghadiri suatu hajatan, karena tenggang rasa yang tinggi, maka harus hadir di hajatan tersebut. Bahkan timbul suatu istilah, maning tala makoa pia. Artinya, walaupun sebenarnya kita tidak memiliki apa-apa, tapi diusahakan sampai ada agar bisa sama-sama hadir.
2: Rasa kirinung uio, masili, ketang rasa no. Mungge, tengkang, sili, tengang rasa semua. Melekat sekali, jadi maning tala makoa pia.
0: Budaya Sangiha dibesarkan dalam tradisi rasa yang lebih mementingkan dan mengutamakan dimensi-dimensi batinia, tenggang rasa, religiusitas, dan hal lain yang secara sederhana biasa disebut sesuatu yang bersifat emosional. Namun, di kalangan anak muda sekarang, budaya ini semakin terkikis karena perkembangan zaman. Seperti penjelasan Gottfried Dapar, seorang budayawan Sangiha.
1: Memang kebanyakan sudah terkikis. Duduk pun sekarang anak muda cenderung dia punya kaki mau melewati kepala. Waduh, kasihan. Itu kan tata krama juga ya. Di sana ada orang tua di depannya. Pangku kaki lebih tinggi lagi daripada kepalanya. Waduh, memang satu hal yang memang tidak bisa sama sekali. Menurut adat istiadat suku Sangiha dari zaman dahulu.
0: Tugas kita semua untuk terus melestarikan dan mewariskan budaya kepada anak cucu kita.
3: Nyiur melambai sore, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.

Iya, dan sahabat gue terima kasih di Senandung Bahu Same untuk kesempatan malam hari ini. Dan spesial malam hari ini Henny coba menghadirkan lagu-lagu dari daerah Gorontalo untuk sahabat budaya beserta informasinya di menit yang ke-17 dari jam 7 malam. Ini kutip dari rri.co.id, pemerintah Kabupaten Bualemo menggelar doa syukuran pemberangkatan calon jemaah haji musim haji 1447 Hijriah 2026 Masehi. Kegiatan tersebut berlangsung di rumah jabatan Bupati Bualemo di Selasa 5 Mei 2026. Dan acara ini dihadiri langsung oleh Bupati Bualemo, Rumpagau, Wakil Bupati Lahmudin Hambali, Sekretaris Daerah Nurdin Baderan, Ketua TPPKK Hartati Moha Pagau, Unsur Forkopinda, Pimpinan OPD serta Pengurus IPHI Kabupaten Bualemo. Dalam arahannya, Bupati Rumpagau menyampaikan bahwa jumlah calon jemaah haji asal Kabupaten Bualemo pada musim haji tahun ini sebanyak 34 orang. Calon jemaah asal Kabupaten Bualemo ini dijadwalkan berangkat pada 11 Mei 2026 dan tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 30. Dikatakan Rumpagau, atas nama pribadi dan pemerintah daerah, mereka mendoakan agar seluruh calon jemaah haji Kabupaten Bualemo senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kelancaran dalam proses pemberangkatan serta dapat melaksanakan ibadah haji dengan baik. Ia juga menambahkan bahwa pelaksanaan ibadah haji terus mengalami peningkatan pelayanan dari pemerintah pusat setiap tahunnya. Bahkan pemerintah pusat saat ini tengah mengembangkan fasilitas perkampungan haji Indonesia untuk meningkatkan kenyamanan jemaah. Dikatakan pemerintah pusat akan membangun hotel bagi seluruh jemaah haji Indonesia dan ini merupakan salah satu upaya untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada para jemaah. Bupati menegaskan bahwa ibadah haji tidak hanya membutuhkan kesiapan finansial, tetapi juga kesiapan fisik dan keyakinan yang kuat. Ia berharap seluruh jemaah dapat menjalankan rangkaian ibadah dengan lancar dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat.

0: gagah sekali ini pantai, no. Bersih, apalagi DP pemandangan. Sama dengan kita, kan? Sadang Mali, ya.
1: Aduh, monitor ketua. Tamang soba gacor.
0: Mana lagi, geng, si mau mengaku. Apalagi kita ini so ramah, sopan. Dia merasa nyung, tuh, sama dengan warga-warga di sini.
2: Ator, Jo. Mar, betul, no, pengane itu.
0: Mar, makasih banyak, dange.
2: Bukan ngana, ungke. Kita pemaksud tuh warga di sini yang ramah. Waktu orang dapat tanya arah yang tadi pada orang, dorang langsung antar tuh, mau sampai cerita tentang sejarah kampung ini. Ternyata ketukang, bukan DP Alan yang gagah, mar tradisi dan budaya likuat.
1: Pantas, rame terus di sini. Nyaman katuk dan DP suasana.
2: Betul. Pariwisata kan bukan tentang keindahan alam, mar tentang budaya yang diwariskan dan dijaga. Itu no katuk yang jadi daya tarik orang pewisata daerah.
0: Nah, betul itu, 100 pangana. Mar, ngemeng-ngemeng kita pedaya tarik ini, sopuan enggak memikat cewek-cewek bule di sana?
1: Darah.

Iya, dan sahabat budaya masih dari rri.co.id, Bupati Bone Bolango Ismet Mile menyampaikan rasa gembira dan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan Bazar Sehat dan UMKM yang diinisiasi Forum Penggerak Perempuan Bina Mandiri Gorontalo. Bekerjasama dengan tim penggerak PKK Bone Bolango serta berbagai organisasi perempuan di Provinsi Gorontalo di Center Point Tilong Kabila. Menurut Bupati Ismet, kegiatan tersebut bukan sekedar ajang pemberdayaan perempuan, tetapi juga momentum strategis dalam menggerakkan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM sebagai tulang punggung ekonomi daerah. Dikatakan kegiatan ini sangat membanggakan karena digagas dan dilaksanakan oleh FPP, BMG, dan TPPKK, serta organisasi perempuan yang mampu menggerakkan UMKM. Tentunya ini menjadi bagian dari upaya kita dalam menyemarakkan dan mensosialisasikan peringatan Hari Ulang Tahun Bone Bolango, sekaligus mendorong pemerataan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor, termasuk peran strategis perguruan tinggi dalam mendukung percepatan pembangunan daerah. Menurutnya, kontribusi pemikiran akademisi menjadi elemen penting dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan yang berkelanjutan. Sementara itu, Ketua Tim Penggerak PKK Bone Bolango, Ruwaida Ismet Mile, juga turut mengapresiasi sinergi yang terjalin bersama FPP BMG dalam menyukseskan kegiatan tersebut. Ia menilai kolaborasi ini menjadi awal yang baik dalam memperkuat peran perempuan dalam pembangunan daerah. Ia juga mengajak seluruh perempuan di Bone Bolango dan Provinsi Gorontalo untuk terus aktif berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang berdampak positif bagi kesejahteraan dan kualitas hidup perempuan.

0: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Heuti, no, orang ini ada badengar pro ampa, suara budaya kawanua.

Ayo dan sahabat budaya, terangkai informasi terakhir tentunya di Senandung Bahu Sami untuk malam hari ini. Sahabat budaya dari rri.co.id. Wali Kota Gorontalo Adean Dampea memberikan peringatan keras kepada seluruh tenaga pendidik dan orang tua mengenai dampak negatif penggunaan gadget pada anak. Hal ini disampaikan dalam rapat koordinasi bersama organisasi perangkat daerah OPD se-Kota Gorontalo yang digelar pada Senin 4 Mei 2026 kemarin di ruang pola kantor wali kota. Sorotan tajam ini dipicu oleh tragedi memilukan yang menimpa seorang remaja berusia 13 tahun di Kelurahan Dibuo, Kecamatan Dungingi. Kejadian yang mengguncang warga tersebut melibatkan seorang anak yang ditemukan meninggal dunia akibat bunuh diri. Dalam insiden itu ditemukan fakta mengejutkan di mana ada riwayat aktivitas digital korban yang mencari informasi mengenai cara mengakhiri hidup melalui telepon selulernya sebelum peristiwa nahas itu terjadi pada tengah malam. Menyikapi fenomena ini, Wali Kota Aden menginstruksikan pengawas, sekolah, dan guru untuk tidak hanya fokus pada pencapaian akademik semata. Ia menekankan pentingnya peran sekolah dalam mengedukasi orang tua tentang pengawasan pola asuh dan penggunaan teknologi. Menurutnya, kecerdasan intelektual dalam pelajaran sains maupun olahraga menjadi tidak berarti jika kesehatan mental dan keselamatan jiwa anak terabaikan akibat pengaruh konten digital yang berbahaya. Seperti yang dikatakan, HP memang ngeri, makanya diminta pengawas sekolah menyampaikan kepada guru-guru dan menyampaikan kepada orang tua jangan cuma memikirkan soal fisika, kimia, matematika, olahraga, langsung dicetak semuanya dan sampaikan pada orang tua di sana juga. Informasi dampak penggunaan gadget bagi anak oleh wali kota yang beri peringatan keras mengakhiri trompet kebersamaan untuk malam hari ini. Nanti selepas ini ada Bung Stanley akan melanjutkan untuk nyir melambai malam sampai di pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah.

0: pas jam 20 waktu Indonesia Tengah.
1: Mawar, sebut saja begitu nama gadis 10 tahun yang masih duduk di sekolah dasar kelas 3. Riang gembira bertemu teman sekolahnya tak lagi ia nikmati. Bukan karena tingkah nakalnya sehingga Mawar dikeluarkan dari sekolah, namun rasa malu, minder bertemu teman itu yang ia alami. Jangankan bercengkerama, sekolah pun kini ia tak mau. Semua terjadi lantaran perbuatan saudaranya sendiri yang tega menyetubuhi Mawar yang tak lain merupakan pamannya. Entah sampai kapan Mawar terus menanggung malu dan rasa trauma itu. Marah dan dendam selalu dirasakan tiap kali bertemu pelaku. Mengurung diri menjadi pilihannya dalam membunuh waktu di tiap harinya. Tak ingin bertemu, berinteraksi dengan siapapun kecuali orang tuanya. Jonathan, orang tua Mawar, tidak menyangka saudaranya tega melakukan demikian pada anaknya. Baginya, pelaku bukan lagi saudara, dan memenjarakannya menjadi ambisi utama. Tak kuat hatinya dengar tangisan anaknya. Tiap kali ia bertanya, jarang anaknya itu menjawab. Namun, air mata tangis yang terus mengalir dengan suara lirih memanggil papa. Sembari memeluknya, menjadi satu jawaban tersirat yang dapat ia rasakan. Sebagai orang tua, dirinya merasa gagal dan bersalah, karena tak mampu menjaga dengan baik amanah terindah dari yang kuasa. Seandainya saat itu saya ada di rumah, pasti tidak akan terjadi. Seperti itulah yang selalu terngiang dalam pikirannya. Dirinya sebagai orang tua ingin anaknya pulih dari trauma itu dan kembali beraktivitas seperti biasa. Namun melihat anaknya itu, ia tidak yakin trauma itu akan hilang dalam waktu yang singkat.
2: Siang, Bang.
3: Siang. Bagaimana?
2: Mau ketemu Brigadir Rangel, Bang.
3: Oh, dia ada di ruangan. Kok tahu dia di ruangan di belakang, tuh?
2: Iya.
3: Oke, sudah. Silakan.
2: Pagi, Bu.
4: Kakak, mari silakan masuk.
1: Dia Bribda Rahel, polisi wanita yang menangani kasus kekerasan seksual itu. Tangis anak korban kekerasan seksual termasuk orang tuanya jadi hal lumrah baginya.

0: Sayangnya, lingkungan sekitar selalu jadi penyumbang lambatnya pemulihan trauma. Pertanyaan tak perlu selalu saja terlontar, yang buat korban kembali teringat kejadian kelam terhadap dirinya.
1: Terima itu yang dilaporkan memang banyak kekerasan dalam rumah tangga, tetapi kekerasan seksual juga banyak. Memang untuk tahun 2018 anak saja ada 32 kasus. Itu 2018 ya. Nah, korban sendiri biasanya itu didampingi ya oleh baik oleh kami sendiri, di kesehatan juga diberikan penguatan dan juga tenaga rohaniawan. Tujuannya yaitu agar mereka tidak trauma, karena mereka yang kasus kekerasan seksual ini kalau tidak didampingi itu traumanya berkepanjangan. Memang kami dengan keterbatasan yang ada, seharusnya itu harus ada tenaga psikolog ya, khusus untuk anak. Sehingga dia bisa mendampingi anak-anak yang mengalami kekerasan seksual ini. Sehingga dia bisa memulihkan dengan berkonseling ataupun dengan cara yang lain-lain, hiburan. Supaya dia bisa melupakan trauma yang dia alami. Memang itu kami belum ada. Kasus kekerasan terhadap anak ini menurut kami sebetulnya sangat mengkhawatirkan. Memang yang terlihat terlapor ini hanya di tingkat kabupaten. Tetapi kami juga sesungguhnya mendapatkan banyak laporan dari distrik ya. Bagaikan fenomena artinya gunung es yang tampak yang sedikit yang kami tahu. Sayang sekali banyak yang tidak terungkap.
2: Pasien selanjutnya.
0: Itulah suara Dr. Meli, tenaga medis yang dipercaya tangani korban KDRT termasuk kekerasan seksual yang menimpa Mawar. Menurutnya, kondisi korban kala itu secara mental sangat tergoncang. Orang terdekat, terutama ibu, harus selalu ada di sampingnya. Tanpa pendampingan serius, rasa trauma korban hampir dipastikan makin tak terkendali. Yang tidak menutup kemungkinan mengalami gangguan jiwa, bahkan kemungkinan terburuk, Mawar memilih akhir hidupnya. Memulihkan kejiwaan korban itu tidak mudah. Melihat keadaannya, diperlukan waktu yang cukup lama dan pendampingan harus serius. Trauma dapat diatasi, namun untuk hilang secara total itu tidak mungkin, karena seumur hidup catatan kelam itu tak pernah akan terhapus dari memori ingatannya. Pindah pada lingkungan baru menjadi solusi yang cukup tepat bantu pulihkan korban.
3: Psikis pada anak-anak ini pasti terganggu, secara mental pasti terganggu. Otomatis mereka pasti akan ada trauma berkepanjangan. Jadi pada waktu itu anak ini cenderung mengurung diri, karena gini, pada waktu kejadian dia tidak mau keluar dari rumah. Jadi dia hanya mengurung diri tetapi harus ada orang tuanya. Dia tidak mau ada orang lain di situ. Jadi dia kayak malu untuk keluar rumah. Dan pada waktu kejadian itu dia menceritakan bahwa dia sangat ketakutan sekali. Jadi kemana-mana dia harus ikut dengan bapaknya. Dia tidak mau lagi bilang, oh kayak anak-anak yang lain berinteraksi, bermain atau apa, enggak, dia enggak mau. Trauma pasti tetap akan ada, apalagi dia melihat sosok itu, pasti dia akan ada trauma. Apalagi dengan usia-usia itu, usia 8-9 tahun kan dia sudah paham, dia sudah mengerti, memorinya pasti akan teringat. Dan itu akan tersimpan di memorinya dia tidak akan lupa.

0: Menjadi pendengar yang baik itu yang selalu diposisikan Pendeta Romano selaku rohaniawan. Memberi maaf itu memang tidak mudah. Sebagian besar korban kekerasan seksual yang ia tangani enggan memberi maaf pada pelaku. Dirinya pun tak bisa memaksakan itu, meskipun maaf menjadi satu target penting dalam pendampingan rohani. Sebab ia sadar, atasi rasa trauma itu tidak mudah. Butuh proses dan waktu yang cukup lama. Tangis Mawar bercerita kejadian kekerasan itu menjadi proses pemulihan yang sangat baik, kurangi trauma yang dialami. Baginya, tak ada kata gagal untuk memaafkan. Namun, itu hanyalah maaf yang masih tertunda.
1: Kejiwaan dari si korban. Dan pada saatnya, kami lebih banyak mendengar. Katakanlah dari mungkin percakapan verbal dari sisi persentasenya 100%, 80-90% kami lebih banyak mendengar. Misalnya si korban kemudian dalam satu pernyataan tertentu misalnya yang menggambarkan bahwa dia belum siap untuk menerima keadaan seperti itu. Kami tidak bisa memaksakan dia untuk harus bilang untuk dia kamu harus memaafkan. Tidak. Karena itu justru akan membuat dia semakin

semakin terbenam, wah saya ini sudah dibegitukan terus saya dipaksa harus memaafkan, ini terlalu sulit untuk saya. Malah dia punya traumanya itu akan bertambah. Dan kita ini terkait dengan masalah manusia yang hidup, manusia yang berdaging, yang memang pada saatnya ketika dia mengingat kembali kondisi itu, dia akan drop kembali. Apapun yang terjadi, memang kita dituntut untuk memaafkan. Ini yang biasa saya sampaikan untuk siapapun dia korbannya, kita diwajibkan untuk memaafkan. Tapi kalaupun saat ini kita belum bisa memaafkan, anggaplah itu pemberian maaf yang masih tertunda.

0: Nyiur Malam by Malam. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat Manado. Suara Budaya, Kawan Wa.
1: Dan baik pendengar, masih bersama Perempat RRI Manado, Suara Budaya Kawan Wa. Dan sudah pukul 20 lebih 11 menit waktu di Perempat RRI Manado. Ya, bersama saya Stanley masih tetap menemani Anda saudaya di Nyiur Malam by Malam hingga tuntas nanti pengawalan saya di jam 24 atau jam 12 nanti ya. Baik, selanjutnya ada drama legenda saudaya, kali ini episode Asal Usul Danau Lipan. Selamat mengikuti.

Kecamatan Muara Kaman, kurang lebih 120 km di Hulu Tenggarong, ada sebuah daerah yang dikenal dengan nama Danau Lipan. Meskipun bernama danau, daerah tersebut bukanlah danau seperti Danau Jempang atau Semayang, tetapi merupakan padang luas yang ditumbuhi semak dan perdu. Dan dari sinilah cerita bermula.

0: hancurlah wahai kerajaan Putri Aji.
1: Aku tidak akan tunduk dan mengalah kepadamu wahai raja yang menjijikan. Cih.
0: Musnahlah kau Putri Aji.
1: Benar aku ini titisan Raja Sakti. Maka jadilah sepah-sepahku ini lipan-lipan yang dapat memusnahkan Raja Cina beserta seluruh bala tentara.

inilah kisah legenda asal-usul Danau Lipan. Naskah karya Nur Haki. Sutradara Andri Aricianto. Dinavasi oleh Teater Paguntaka RRI Tarakan. Selamat mengikuti.

0: kisah, terdapat sebuah kerajaan di sebuah tepi lautan di kota Muara Kaman Ulu yang sangat ramai dikunjungi karena kota itu terletak di tepi lautan. Kerajaan ini terkenal karena adanya seorang putri cantik jelita bernama Putri Aji Bedara Putih. Dinamakan demikian karena bila putri ini memakan sirih, maka tampaklah air sirih itu mengalir di kerongkongannya. Keceritaan dan keanehan Putri Aji Bedara Putih pun terdengar sampai di telinga raja. Ia kemudian langsung berangkat ke kerajaan sang putri untuk meminangnya. Tetapi sang raja Cina tidak mengetahui bahwa selain cantik jelita, sang putri juga sangat bijaksana dan pandai. Kedatangan raja Cina disambut baik. Putri menjamu sang raja dengan berbagai makanan. Pada saat makan dalam jamuannya, putri merasa jijik melihat cara sang raja menyantap makanan tanpa menggunakan tangan, melainkan langsung seperti anjing. Putri merasa tersinggung dengan tingkah sang raja karena tidak menghormati dirinya yang berada di samping sang raja. Kemudian, setelah selesai menyantap makanan dan lamaran Raja Cina diajukan, sang putri mengelak dengan penuh murka.
1: Betapa hinanya seorang putri berjodoh dengan manusia yang cara makannya saja menyesap seperti binatang.
0: Penghinaan yang luar biasa itu membuat kemarahan sang raja bangkit. Selain ia telah ditolak mentah-mentah, ia juga telah dihina. Karena sangat malu dan memakannya, sang raja pun menghancurkan kerajaan dan menghabiskan semua penghuni kerajaan, tak terkecuali sang putri.
2: Wahai pasukanku, bersiap-siaplah kalian untuk menyerang kerajaan Putri Aji. Karena telah menghinaku dengan penghinaan yang luar biasa.
3: Baik Raja, kami siap menghancurkan kerajaan Putri Aji.
2: Wahai Putri Aji, dirimu yang memulai permusuhan ini. Maka dengan rasa malu dan murkanya diriku saat ini, kuputuskan tidak akan melihat lagi kerajaanmu bangkit.
0: Para tentara antara bala tentara Putri Aji dan Raja Cina pun mulai berperang demi menangkan keegoisan masing-masing.
2: Hancurlah wahai kerajaan Putri Aji.
0: Melihat pertarungan tersebut, Putri Aji mulai ketakutan. Putri Aji memikirkan cara agar Raja Cina dan bala tentaranya bisa meninggalkan kerajaannya.
1: Apa yang harus aku lakukan? Mengapa para tentaraku mulai mengurang? Aku tidak ingin dikalahkan oleh Raja Cina itu.
2: Wahai Putri Aji, mengalahlah dan tunduklah kepadaku.
1: Aku tidak akan tunduk dan mengalah kepadamu, wahai raja yang menjijikkan. Cih!
0: Mendengar jawaban sang putri, Raja Cina semakin murka dan hampir membunuh semua bala tentara Putri Aji.
1: Tidak, aku tidak boleh dikalahkan oleh Raja Cina. Tapi, apa yang harus aku lakukan?
2: Musnahlah kau, Putri Aji.
0: Saat sedang berpikir, Putri Aji makan sirih.
1: Kalau benar aku ini titisan Raja Sakti, Maka jadilah sepah-sepahku ini lipan-lipan yang dapat memusnahkan Raja Cina beserta seluruh bala tentaranya.
0: Setelah mengatakan hal tersebut, bersemburlah sang putri. Semburan tersebut berubah menjadi lipan-lipan ganas.
2: Apa ini? Apa yang terjadi?
4: Raja, apa yang akan kita lakukan?
1: Lanjutkan peperangan ini. Jangan berhenti pasukanku.
5: Baik. Baik, Raja. Siap.
2: Wahai pasukanku, mari kita menyelamatkan diri dari lipan-lipan ini. Mengapa lipan-lipan ini tidak mau berhenti mengikuti kita, pasukanku?
5: Apa yang harus kita lakukan, wahai Raja?
2: Kita harus menyelamatkan diri bagaimanapun caranya.
5: Baik, Raja.
0: Lipan-lipan itu terus mengejar Raja dan pasukannya bahkan sampai ke negeri Cina.
2: Bagaimana ini? Kita sudah diserang bahkan di kerajaan kita sendiri.
5: Apa yang harus kita lakukan, wahai Raja?
6: Tolong Raja.
0: Karena kekuatan lipan-lipan tersebut, Raja beserta pasukannya diserang dan akhirnya menjadi latang. Setelah kejadian itu, Putri Aji menghilang dengan gaib.

Demikian kisah legenda asal usul Danoliban, produksi RRI Tarakan. Terima kasih perhatian Anda, sampai jumpa.

0: Seru sekali ya. Sekarang ini makin banyak anak muda yang aktif ikut berbagai cabang olahraga.
1: Betul sekali, Andi. Tapi, kamu tahu nggak? Prestasi olahraga tidak datang begitu saja. Semua berawal dari pembinaan yang baik dan event olahraga yang rutin diadakan.
0: Benar juga, karena lewat berbagai turnamen dan kejuaraan, para atlet muda itu bisa melatih kemampuan mereka dan juga menunjukkan bakat terbaiknya.
1: Selain itu, event olahraga juga menumbuhkan semangat sportivitas, mempererat persaudaraan, dan menjauhkan generasi muda dari hal-hal negatif.
0: Makanya Rin, mari kita dukung pembinaan olahraga sejak dini. Ikuti kegiatan olahraga di lingkungan kita dan ramaikan setiap event olahraga.
1: Karena dari lapangan olahraga hari ini bisa lahir juara masa depan Indonesia.
0: Olahraga maju, prestasi pun melaju. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Etole, materi karut orang di program 4, Suara Budaya Kawanuan.

0: Lihat itu, kasihan ya. Dia jalan pakai tongkat. Bantuin yuk.
1: Tunggu dulu, jangan langsung bantu.
0: Loh, kenapa? Kan kasihan.
1: Bukannya tidak mau dibantu ya, tapi dikasih ruang. Kalau kita langsung bantu tanpa permisi dulu, bisa-bisa malah mengganggu.
0: Oh, jadi harus tanya dulu.
1: Iya, nawar bantuan sih boleh aja, tapi tetap hormati cara mereka melakukan sesuatu itu sendiri, karena mereka juga mampu. Maksudnya, penyandang disabilitas juga bisa mandiri loh, cuman mereka butuh kesempatan yang sama, diperlakukan setara seperti orang lain.
0: Iya juga ya, ternyata bukan cuma soal kasihan, tapi soal menghargai.
2: Beri mereka ruang, beri mereka kesempatan. Dukung penyandang disabilitas, dukung kemandirian mereka dalam kehidupan sehari-hari.
3: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanuang.

0: akhir-akhir ini aku sering dengar tentang ekonomi kreatif. Sebenarnya itu apa sih?
1: Oh, ekonomi kreatif itu adalah kegiatan ekonomi yang berasal dari ide, kreativitas, dan juga keterampilan seseorang untuk menghasilkan produk atau jasa yang bernilai jual.
0: Oh, begitu.
1: Iya.
0: Contohnya apa aja?
1: Banyak. Misalnya, membuat kerajinan tangan, bisnis kuliner unik, desain grafis, membuat konten digital, atau menjual produk secara online.
0: Wah, berarti anak muda juga punya peluang besar ya untuk berusaha?
1: Betul sekali. Karena dengan kreativitas dan kemauan untuk belajar, kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.
0: Jadi, kita tidak hanya mencari pekerjaan, tapi juga bisa menciptakan pekerjaan.
1: Iya, tepat. Makanya, yuk kita mulai berkarya dan mendukung ekonomi kreatif.
0: Setuju. Dengan kreativitas, kita bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Etole, masih rekaru torang di program 4, Suara Budaya Kawanuan.

0: Sari.
1: Ya.
0: Kemarin itu kulihat itu berita ada tentang banjir di daerah sebelah. Sih. Ih, serap juga ya.
1: Iya, itu sebabnya kita harus selalu siap menghadapi bencana.
0: Tapi aku belum tahu nih harus menyiapkan apa aja.
1: Ini nih yang harus disiapkan. Pertama, kita harus mengetahui potensi bencana di daerah kita. Seperti banjir, gempa, atau tanah longsor.
0: Lalu apa lagi?
1: Siapkan juga perlengkapan darurat seperti air minum, makanan siap saji, obat-obatan, senter, dan radio.
0: Wah, ternyata penting sekali ya persiapan itu, Sar.
1: Betul. Selain itu juga, kita harus tahu jalur evakuasi dan tetap tenang saat bencana terjadi.
0: Nah, kalau begitu, mulai sekarang aku akan menyiapkan tas darurat di rumah.
1: Bagus tuh. Ingat, lebih baik siap sebelum bencana daripada menyesal setelahnya.
2: Ayo tingkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Dengan persiapan yang baik, kita dapat melindungi diri keluarga dan lingkungan sekitar.
3: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: Pendengar, demikianlah rangkaian lagu-lagu hiburan menemani Anda ya, dari The Massive featuring David dengan lagunya Pernah Memiliki. Semoga Anda sudah terhibur ya, dan jangan kemana-mana pendengar, di jam 21 kita akan lanjut untuk program acara request malam ya. Tetap stay tune bersama Perempat Suara Budaya Kawan.
1: Sip. Kamu pernah dengar gak tentang pengaruh utamaan gender?
2: Pernah dong, Budi. Pengaruh utamaan gender itu artinya memberi kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang kehidupan.
1: Oh begitu. Jadi baik perempuan maupun laki-laki punya hak yang sama dong untuk belajar, bekerja, dan berperan dalam pembangunan ya?
2: Betul sekali. Dengan kesempatan yang sama, semua orang bisa mengembangkan potensi terbaiknya.
1: Jadi, tidak ada lagi dong anggapan bahwa hanya laki-laki atau hanya perempuan yang bisa melakukan sesuatu.
2: Iya, Budi. Karena ketika perempuan dan laki-laki saling mendukung, pembangunan akan berjalan lebih adil dan seimbang.
1: Yuk, kita mulai dari diri sendiri. Hargai peran perempuan dan laki-laki secara setara di rumah, di sekolah, dan di tempat kerja.
2: Karena kesetaraan gender bukan hanya tentang hak, tetapi juga tentang masa depan yang lebih baik bagi kita semua.
1: Pengaruh utamaan gender untuk Indonesia yang adil dan setara.
3: Etole, masih regaru torang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

0: Anton, kamu kok akhir-akhir ini kelihatan menjauh? Kenapa?
1: Aku takut salah ngomong, Din. Kita kan beda keyakinan.
0: Justru itu. Beda keyakinan bukan alasan buat kita saling menjauh.
1: Tapi apa bisa kita tetap rukun?
0: Bisa dong. Moderasi beragama itu soal saling menghormati dan bukan mencampur adukan ajaran.
1: Jadi tetap teguh sama keyakinan masing-masing dong. Tapi tetap saling menghargai.
0: Iya, kita gak harus sama untuk bisa bersama kan?
1: Benar juga. Kalau saling menghormati, hidup jadi lebih damai.
2: Moderasi beragama adalah kunci persatuan. Berbeda itu wajar, menghormati itu keharusan. Mari jaga kerukunan demi Indonesia yang damai dan harmonis.
3: Etole, Masregaru Torang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: gila sekali ini pantai, no. Bersih, apalagi dari pemandangan. Sama dengan kita, Kang. Sadar mali, ya.
1: Aduh, monitor ketua. Tamang soba gacor.
0: Ngana lagi, geng, si mau mengaku. Apalagi kita ini sorama, sopan. Dia merasa senyum, toh, sama dengan warga-warga di sini.
2: Ator, Jo. Mar, betul, no, pengane itu.
0: Mar, makasih banyak, Dange.
2: Bukan ngana, Ungke. Kita pemaksud warga di sini yang ramah. Waktu orang dapat tanya arah dan tadi pada orang, dorang langsung antar tuh, mau sampai cerita tentang sejarah kampung ini. Ternyata ketukang, bukan di alam yang gagah, mar tradisi dan budaya lebih kuat.
1: Pantas, rame terus di sini. Nyaman katuk dan dp suasana.
2: Betul. Pariwisata kan bukan tentang keindahan alam, mar tentang budaya yang diwariskan dan dijaga. Itu no katuk yang jadi daya tarik orang pariwisata daerah.
0: Nah, betul itu, 100 pangana. Mar, ngemeng-ngemeng kita pedaya tarik ini, sopuan enggak memikat cewek-cewek bule di sana?

0: Sahabat budaya, Formonia suka dengar lagu-lagu daerah atau Formonia suka lagu-lagu Indonesia Oldies. Marjo, baku ikutin torang, pembikin rame ini acara. Kesangkan jam satu kampung nih, catat bye-bye DP acara Malam Baku Data setiap hari Senin sampai Minggu pukul 21 malam waktu Indonesia Tengah sampai dengan pukul 23 malam waktu Indonesia Tengah hanya di 88,6 FM Kompas Suara Budaya Kawano.
1: Entole, materi karu orang di program 4 Suara Budaya Kawanua.
2: Malam Baku Dapa. Mari torang semua basudara, baku dapa, bacarita, baku-baku bae dan dengarkan lagu-lagu daerah serta pop Indonesia pilihan. Malam Baku Dapa bersama Perempat RRI Manado.

Baik, selamat malam sahabat budaya, selamat Bakudapa, selamat berjumpa lagi orang di acara request malam, malam Bakudapa. Di kesempatan siar malam hari ini, hari Selasa Rabu ya ini. Selasa ya, Selasa tanggal 5 Mei 2026. Ya, tentunya malam ini orang Bakudapa lagi saudaya di acara request malam Bakudapa untuk sahabat budaya yang ingin bergabung nanti bisa lewat WhatsApp ya di nomor 0853424009028.

Ya, dan seperti biasa sahabat budaya kita punya apa ya, topik ya sahabat budaya yang akan jadi pertanyaan saya untuk Anda. Anda mungkin punya jawaban dengan apa yang saya tanyakan mengenai topik tersebut, bisa Anda jadikan sebagai apa ya, referensi kehidupan ya sahabat budaya. Jadi pertanyaannya sahabat budaya malam ini apa ya, penasaran juga saya ini, saya masih mau mencari topik yang tepat untuk malam hari ini ya sahabat budaya. Oke, kita mendengar, kita dengarkan dulu satu lagu berikut ini. Setelah ini saya akan mengangkat topiknya sahabat budaya. Anda nanti bisa memberikan jawabannya ya, atau ceritanya mengenai topik yang saya angkat ya, tepat pada saat ini ya, malam yang tentunya menyenangkan untuk Anda bisa bergabung, bisa mendengarkan siaran perempat ya di acara request malam Bakudapa. Oke, jangan kemana-mana, tetap di perempat RRI Manado.

0: Van, ngana so dengar? Subahnya tuh anak muda di Sulut berbakat olahraga yang sangat luar biasa.
1: Iyo, dorang jago main bola, basket, voli, sampai atletik. Mar, kalau ndak ada pembinaan yang jelas, mau jadi apa dorang itu?
0: Makanya, penting sekali ada event-event olahraga rutin dari tingkat sekolah, kelurahan, sampai kota. Dari situ, orang bisa lihat mana yang berpotensi jadi atlet berprestasi.
1: Betul, betul, betul. Banyak le atlet Indonesia mulai dari kompetisi daerah sebelum tampil di ajang besar seperti rupa Pekan Olahraga Nasional, malah sampai ke Asian Games.
0: Orang ini, generasi muda, cuma butuh kesempatan dan dukungan.
1: Jadi orang tua, pelatih, pemerintah, dan masyarakat harus mendukung mereka.
2: Olahraga maju, Sulut pasti boleh.
3: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanuan.

Ya, dan pendengar, setelah saya menyeleksi berbagai macam tema topik yang soalnya sudah banyak kan, sahabat baik saya mengangkat topik, jadi saya pikir sudah pernah begitu sahabat budaya, jadi jangan nanti cuma itu JDP topik yang lain kok Mustenli. Ayo, jadi kita ini lagi bingung ini, dan tada minta tolong Pak kita pe Mister ChatGPT mantap topik apa kata yang bagus, dia kan kasih banyak ini DP apa namanya pilihan. Mar kita cuma tertarik ini sama baik. Dengar baik nih. Ini topik mengenai apa kata tadi? Yang nomor 3 Jone. Ah ini dia. Hadiah. Ya, kita ngomongin orang baca cerita soal hadiah ya saudara. Pasti semua suka tuh hadiah tuh. Pura kuni mau. Suka toh? Suka. Siapa nih mau dapat hadiah saudara? Hadiah itu yang enggak sonor mesti disadar. Jadi saudara di saat momen-momen yang berharga, tapi ya hadiah itu bisa dikasih setiap hari saudara. Kalau ada sesuatu yang membuat orang jadi senang toh? Artinya ada bikin satu hal yang membuat orang jadi senang, orang pe anak jadi senang, orang pe papa jadi senang, orang pe istri jadi senang, orang pe suami jadi senang, orang pe orang tua jadi senang, berarti apa? Orang mesti kasih apresiasi, orang mesti kasih hadiah, gift berupa apa? Kira-kira saudara, ini sering kasih hadiah apa pengunipe orang tua atau pengunipe anak atau pengunipe suami atau pengunipe istri, di saat pengunipe orang tua atau pengunipe anak atau pengunipe istri atau pengunipe suami itu bikin nguni senang saudara, bikin nguni happy, bikin nguni tertawa, bikin nguni bersuka cita, pasti nguni akan aduh ya sudah bikin hibur pak kita no, kita mau kasih sesuatu aja pak dia. Kamu kasih hadiah apa dia? Dari apa? Nggak perlu mahal-mahal saudaya, bisa memberikan. Kalau orang punya istri, bikin senang buat orang, orang kasih doi. Kalau orang punya suami, bikin senang buat orang supaya istri, orang bikin apa? Kasih dia apa? Mau masak sedap-sedap, toh bikin sesuatu apa pokoknya yang bikin tuh suami jadi betah di rumah, ya. Mau masak sedap ikan yang mungkin sunak pernah turang jam makan, so rindu sekali mau ceke itu ikan tu dia sudah yang tahun-tahun nak pernah muncul di peturang pe meja makan, tiba-tiba memang ada ikan ini, mai tua kan aku tak mesti ingat kita pe ikan kesayangan, oh iyo no pai tua. Sepokoknya nak mau ingat, ya toh itu misalnya, ya saya dikasih surprise, ya sahabat budaya. Jadi hadiah paling berkesan yang Anda berikan untuk orang tersayang, ya bisa istri, bisa suami, bisa anak, bisa orang tua, ya hadiah yang paling berkesan di sepanjang hidup ini. Bukan soal mahal tapi maknanya ya sahabat daya. Oke. Jadi terkadang sahabat daya bukan hadiah mahal yang kita ingat, tapi yang datang di saat waktu yang tepat. Itu dia yang orang tunggu-tunggu ya. Nah, malam ini orang ngobrol, orang bercerita tentang hadiah yang paling berkesan dalam hidup kamu. Bisa dari siapa aja, bisa dari orang tua, sahabat, pasangan, atau bahkan dari orang yang enggak kamu duga, ya, yang tidak kamu sangka. Tiba-tiba dia kasih hadiah betul, ya. Oke, langsung jauh, sahabat daya kita tunggu pengoni di WhatsApp 0853-424-00928. Ngoni boleh bercerita, ceritakan itu hadiah yang sampai hari ini masih ngoni ingat.
Moni ingat-ingatnya anak moni mau lupa. Dengkiapa itu berarti banget buat moni. Siapa dia berarti banget buat moni, meskipun itu cuma secuil, cuma kecil sebenarnya hadiah itu, tapi moni anggap itu sesuatu yang berarti. Oke, sahabat dah sebagai itu juga DP topik. Jadi yang mau bertanya sudah dengar kita dah bilang toh. Oke, ini sejam berapa ini Uti? 7.10 ini. Oke, baik, sahabat budaya. Jadi yang ingin bergabung Stanley tunggu ya di 085342400928 ya nomor WhatsApp-nya. Oke. Mana ini? Oke, ditunggu di 085342400928. Oke. Ada? So ada apa Lingkang? Ada ini. Oke, selamat malam, ini ada Rina detailing atas. Selamat malam Bung Stanley. Ya, selamat malam Rina. Ini Rina Bung Stanley. Iyo, siapa kan yang kenal Pak Rina? Ya toh yang pala peanak toh. Saya duga tuh. Ini Bung Stan, kita mau cerita ya sesuai dengan Bung Stan tidak angkat tuh topik dan ya. Nah, kalau Rina ada apa buku tulis Bung Stanley dari kita Ibu. Ibu apa ini? Ibu guru. Punya dari kita Ibu waktu kita kecil. Padahal Ibu Stanley itu buku itu DP kondisi padahal padahal kondisi ekonomi lagi sulit. Dan makna dari cerita Rina ini katanya bisa menjadi simbol perjuangan orang tua. Bung Stanley, kita mau minta lagu, request lagu Bunda dari Potret Melly Guslow. Buat Bung Stanley Matuga, selamat malam, terima kasih. Oke, terima kasih untuk Rina detailing atas ya yang sudah bergabung ya. Rina detailing atas minta lagu Bunda. Sabar, kita mau cari dulu ini Bunda ya. Bunda. Bunda. Mana dia? Potret. Ada. Oke, baik. Ada ya Rina ya, itu lagu ya. Jadi sabar, kita mau lanjut lagi. Lanjut. Selamat malam Bung Stanley, ini Ardi di Makassar. Bung Stanley, Ardi mau buat cerita sedikit. Ini Ardi pernah dikasih jam tangan. Tangannya, jam tangan murah dari sahabat sebelum sahabat saya merantau. Maknanya ini jadi pengingat persahabatan sampai sekarang nih Bang Stanley. Request lagu Bang Stanley, Sahabat Sejati Silaon Seven. Oke Bang Stanley Matuga, selamat malam. Thank you. Oke, thank you untuk Ardi di Makassar. Oke Ardi, lagunya nanti Kak Stanley putar ya. Baik saudara, kita dengarkan dulu persembahan lagu dari Potret dengan Bunda. Spesial untuk Rina di Manado. Dan siap-siap Silaon Seven, Sahabat Sejati yang di request Ardi di Makassar.

0: Pak Budi.
1: Eh, Bu Ani.
0: Pagi-pagi dong mau pergi mana?
1: Aduh, ini Bu Ani, kita mau pergi balai desa, Dang. Eh, kan ada pemeriksaan kesehatan gratis.
0: Iya, so?
1: Iya, pemeriksaan kesehatan gratis ada di balai desa, Ibu Ani.
0: Memangnya apa? Maksudnya apa aja Dang DP pemeriksaan?
1: Aduh, Ibu Ani ingin tahu. Lengkap sekali, Bu Ani. Eh, mulai dari cek tekanan darah, gula darah, kolesterol.
0: Ada, Le.
1: Iya, berat badan. Sampai konsultasi dokter gratis.
0: Bagus, kan?
1: Jangan dipungut biaya kesehatan Ibu Ani.
0: Soalnya kita kan sering pusing, toh. Kong, kita belum sempat, no, katuk pi puskesmas.
1: Nah, itu, no, Ibu Ani pepande. Nanti mau sakit baru mau pi periksa, Dan.
0: Iya, sih. Itu, no, Pak Budi. Kadang-kadang kok kita kan sibuk kerja toh, jadi
1: iyo.
0: Jaga lupa kesehatan dan.
1: Iyo, betul no, Ibu Ani. Kadang karena torong sibuk kerja, jadi torong lupa ketuk jaga kesehatan. Padahal itu kesehatan itu Ibu Ani adalah investasi paling penting.
0: Iyo no katuk.
1: Mau apa dang?
0: Sahabat pendengar, menjaga kesehatan tidak harus mahal. Kini hadir pemeriksaan kesehatan gratis untuk masyarakat. Melalui program ini, Anda bisa melakukan pemeriksaan kesehatan dasar, mendapatkan edukasi hidup sehat, serta konsultasi langsung dengan tenaga medis profesional. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Etole, materi karu torang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

Baik, sahabat budaya, demikian lagu bagus dari Siloam Seven dengan Sahabat Sejati. Sahabat sejatiku. Ya, sahabat sejati itu saudaya, dia selalu ada di saat kita butuhkan, ya. Bukan sahabat sejati itu nanti dia ada doi baru dia mau berdekat. Kalau ada doi dia lari. Nah, itu bukan sahabat sejati. Sahabat sejati dia ada, baik suka dan duka dia ada, saudara, ya. Oke, beruntunglah kalau kita punya sahabat sejati, ya. Oke, baik sahabat budaya, lanjut kita ke WhatsApp yang sudah masuk ini. Ada Ibu Jusye, ya, di perumahan Rizki Kolongan, Kecamatan Kalawatna Utara. Halo, selamat malam Bapak Ganteng Pak Stanley. Ya, malam baku dapa, ini dengan Ibu Jusye dari Perum Gria Rizki Kolongan, Kecamatan Kalawat Minahasa Utara. Iya, malam Bu Jusye, ya. Mau request lagu Oldies Indonesia, judul lagu Setangkai Bunga Putih dari Panbers. Mau kirim for Ibu Lina di Warukapa. Halo, selamat malam Ibu Lina, apa kabar? Semoga ada sehat-sehat Jokang Ibu Lina. Ini Ibu Jusye ada kirim akang lagu, ya, dari Ibu Jusye for Ibu Lina, eh. Selamat mendengar Jone Ibu Lina, semoga terhibur buat penyiar Bapak Ganteng Pak Stanley. Thanks nih, malam baku dapat, God bless you. Oke, okay, God bless you. Thanks nih Bapak Ganteng Pak Stanley. So tolong baca akang Ibu Jusye SMS di WA. Neng so tolong putar akang Ibu Jusye lagu sana, God bless you. Nanti lagu sabantar Ibu Jusye kita mau putar nih. Lanjut Pak Stanley, apa topik ini malam? Tolong SMS akang kamari dang. Nah, Ibu Jusye tadi kan sudah dengar toh, repet topik. Ini Ibu Jusye so balas. Dari Ibu Jusye P jawaban ini adalah hadiah sewaktu Ibu Jusye merayakan ulang tahun. Hadiah yang diberikan oleh suami Ibu Jusye hanyalah berupa bingkisan kecil yang di dalamnya Ibu Jusye tidak tahu isinya apa. Dan di saat suami Ibu Jusye disuruh buka bingkisannya, ternyata ada hadiahnya. Setelah Ibu Jusye buka, ternyata dikasih hadiah oleh suami Ibu Jusye berupa uang dan baju baru serta jam tangan yang baru. Nah, itulah hadiah yang Ibu Jusye dapatkan dari suami Ibu Jusye. Boleh begitu jawab Pak Stanley? Setelah lu panjang kang tuh Ibu Jusye penjawaban. Thanks, nih, God bless you. Pendek itu Ibu Jusye. Bagus, lebih tambah lagi. Mantap Ibu Jusye, kang. Doi, jam tangan, dengan apa lagi. Pokoknya mantap itu hadiah, kang. Sampai sekarang masih ada tuh Ibu Jusye. Paling tuh hadiah tuh masih ada simpang baik-baik. Oke, Ibu Jusye lagunya Setangkai Bunga Putih. Setangkai Bunga Putih. Panbers. Setangkai. Setangkai bunga putih. Mana dia ini? Setangkai. Aih, kepos rupanya. Setangkai. Setangkai. Astaga. Ada itu lagu itu. Cuman ini sok pindah folder tukang. Ini sukinda folder. Sayang sekali. Tangkai cinta abadi. Coba cari di sini. Sabar nih Ibu Jusye, mudah-mudahan tuh lagunya gak hilang. Itu ada tuh lagu itu. Setangkai anggrek. Setangkai anggrek.

0: sabar eh. Kapag isulang ala eh. Tumutayo ni patumpe. MD. So ilang to lago no.
1: Karali ti lago asli ito.
0: Setangkai bunga putih. Coba cari di sini. Yang lain-lain mari eh. Mari masuk. Ya, kita tunggu kali kita masih ada cari-cari nih setangkai ini. Mudah-mudahan dapat. Kita mau lanjut dulu ya, Ibu. Disekang, kita mau lanjut. Ini ada lagi yang masuk. Selamat apa ini? Kok selamat siang, malam, Dang? Selamat malam ini ya. Halo, selamat malam Jo Perempat, minta lagu pilihan Jo dari studio. Mau kirim buat Ibu Jusya sekeluarga. Makasih Jo. Makasih Jo. Apa? Itu kiriman lagu. Pasti Tuhan Yesus memberkati keluarga Ibu Jusya dengan ini balasannya supaya Ibu Jusya ada Bapak dengar Jo Kang. Buat pengung penyiar, makasih Jone dari Ibu Lina di Waru Kapas, Shalom. Oh ini dia. Malam, oh ini ketuh, ini siang Kang tadi, ini DP malam. Mat malam Lamber, ya mat malam juga. Malam Bakuda Padang, selamat beraktivitas Jo, minta lagu Tanah Papua Jo. Eh. Mau kirim buat Ibu Jusya sekeluarga, semoga sehat-sehat Jo. Keluarga dan buat Bro Lamber, makasih Jone, Tuhan Yesus memberkati orang semua, Shalom, malam mat malam Jo, sorry, nyak tulis alamat dari Waru Kapas, oke, puji Tuhan Lamber karena barusan kita dapat terima hadiah amplop dari Tape Anak di Papua, so itu kita minta lagu Tanah Papua, boleh begitu Lamber, makasih Jone, itu topik, oke, boleh, iya. Baik. Baik, lagunya sudah saya dapat. Untung dia masih ada di tersimpan di apa? Di siaran sebelah. Kalau siaran sebelah masih ada lagu ini. Oke. Baik, kita mau putar dulu ini Sabah Budaya, dua lagu yang dirikas Bu Jusya dan Ibu Lina di Waru Kapas dan Ibu Jusya di Perumahan Gria ya. Tetap mendengar terus di Perompat, jangan kemana-mana ya, tetap di Perompat RRI Manado, suara budaya kawan.
2: Sayang, hapuslah air matamu. Bukankah kini kau tengah bahagia, bersanding di samping lain pria, mengarungi bahtera cinta. Bukan aku tak sayang, bukan tak cinta. Lihatlah, senyum dan tawa mereka yang hadir di pesta, semua memberi salam untukmu berdua yang dalam bahagia. Walau di sini, ada yang hatinya tengah lara. Kasih, janur pesta yang menghias di sini, mengakhiri, membatasi cinta kita. Diriku tidak lagi kau anggap mutiara. Biar saja. Aku tak akan meminta rasa. Lupakan saja aku. Walau aku hadir di pesta perkawinan, aku hanya sekedar membuktikan cintaku. Kalau aku bukan pengkhianat cintamu.

Ya, terima kasih sahabat budaya yang masih setia bawa dengar RRI Pro 4 Manado Kang di malam hari ini ya. Oke, kita mau salam ini buat pendengar-pendengar yang di luar sana di Jailolo ini tadi katanya coba dengar Pro 4 sudah ya kirim Akang Kang. Halo, turampe fans Pro 4 yang suta jauh so dari Manado ini Kang, karena mungkin so pindah rumah atau memang so bertempat tinggal di sana eh. Ada orang peci mei pe putri yang tertua. Halo, selamat malam Ibu Femi Senduk, apa kabar Ibu Femi yang ada di Jailolo? Itu di mana, Ambon apa Ternate Jailolo Kang? Pokoknya di Jailolo Ternate ya. Selamat malam Ibu Femi bersama Bapak dan anak-anak ya. Ya mungkin lagi ada Bapak dengar Pro 4, selamat Bapak dengar Jo. Kalau boleh request lagu silakan gabung ya di WA Pro 4, WhatsApp Pro 4 di 0853424-00928. Oke Ibu Femi, sudah Pak kirim ini, kamu bilang nyanda lagi. Oke Cik Mei, apa kabar Cik Mei? Detailing Kang, Cik Mei ada Bapak dengar sto ini. Kalau kita Bapak dengar, balas ya balas. Bersama tersayang dan keluarga di rumah. Kemudian Ibu Sandra Sompi, sama Ibu Sandra ya yang lagi ada Bapak dengar Pro 4, selamat Bapak dengar. Semoga malam ini terhibur. Ibu Nunu di Paldua ya, perumahan kampus Nusantara ya. Selamat Bapak dengar Jo, Ibu Nunu bersama suami tersayang Kang. Kalau tidak Bapak dengar, selamat Bapak dengar. Sehat selalu. Terus Vero di Pumoro ya. Kalau tidak Bapak dengar Jo, selamat malam Bung Vero, selamat mendengarkan Pro 4. Iya. Dan siapa lagi? Ibu Jenny Surentu di Tikalabaru, deng Ibu Jenny Mamarasi ya di Dendal. Kalau kita Bapak dengar boleh gabung ya di Pro 4 RRI Manado. Ibu Maya di Singkil, bagaimana kabar sudah pada dengar ini Ibu Maya kan? Dan Maya di Masamba juga sudah lamanya ada pada dengar. Kalau kita Bapak dengar boleh gabung di Malam Baku Dapa RRI Pro 4 Manado, ditunggu ya. Untuk di Sulawesi Selatan ya, di Bone apa kabar, ada Caca Marica Ica, kalau kita mendengar selamat malam Ica, boleh bergabung lagi di Pro 4 ya RRI Manado. Kemudian ya, terang P Ibu Guru Ciguria di Jakarta Selatan juga sudah lama tidak kedengaran suaranya ya. Kalau kita mendengar boleh tampias masuk di WhatsApp Pro 4 RRI Manado ya. Kemudian Ibu siapa lagi katu? Ibu siapa kate? Aduh, coba lupa nih nama. Nanti mau ingat-ingat eh. Ini fans-fans yang biasa masuk di Pro 4 ya. Yang di luar-luar daerah Manado. Ada di Sumatera Utara Bapak siapa katu? Sumatera Utara Pak Andi di Sumatera ya, Pak Andi ya, sama Pak siapa lagi yang di Sumatera Utara namanya saya sudah lupa ini karena sudah lama tidak gabung. Di Tanjung Balai ya, iya pokoknya yang di Tanjung Balai Pak Fandi apa Pak Nur oh iya ingat Pak Nurdin. Halo Pak Nurdin di Sumatera Utara Tanjung Balai, kalau lagi mendengar selamat mendengarkan Pro 4 ya. Pak Andi di Sumatera Selatan ke atau Sumatera Barat ya.

Sunday, ya. Tunggu. Oh iya iya. Ibu Carolina ada seingga itu tanah Papua dan kapan mau putar? Habis ini, Bu. Bu, padengar ya, tanah Papua. Tanah Papua yang trio ambisi toh Ibu Carolina, toh. Soalnya tanah Papua ada dua di sini. Ada trio ambisi, ada apa ini? Oh iya, trio ambisi. Iya iya iya. Oke, okay. Ibu Carolina lagunya ditunggu ya. Abis ini kita semua putar. Oke, okay? Oke. Dan ada lagi silakan yang ingin bergabung di Perempat RRI Manado Suara Budaya Kawanua ya. Iya. Tadi Yulita Rompas pelagu. Oh iya iya ada ini. Yulita ada meminta lagu kata ini. Belum baca Kang, mau baca dulu ini. Halo selamat malam Kak Stanley, selamat malam ini Yulita Rompas di Kiniar Tondano. Iya Yulita, kalau Yulita ada dapat hadiah HP Redmi tipe 9. Aduh mantap ya, dapat HP handphone Redmi tipe 9 dari kakak saya. Request lagu Polo Pak Kita Sayang Nova Sondag. Polo Pak Polo Pak Kita di sini cuma ada apa? Polo Jo Sayang. Kalau Polo Pak Kita yang lain dari penyanyi. Bagaimana Yulita? Polo Jo Sayang Joto yang Nova Sondag DP judul Polo Jo Sayang. Bukan Polo Pak Kita, eh. Yulita kata mau kirim salam buat 3 orang, ada Ibu Femi di Jailolo, salam kenal dari Yulita Rompas di Kiniar Tondano. Kemudian ada My Love Sami Senduk di Rere, love you always. Buat Bung Kristianus Rame di Tamako, yang lain nanti besok siang nih. Buat Kak Stanley, makasih selamat malam, malam baku dapat. Oke, terima kasih buat Yulita Rompas di Kiniar Tondano ya. Lagunya ditunggu ya. Ada lagi, selamat malam dengan Melani di Wonasa. Hal yang bikin bahagia itu pas abis lahiran putri pertama kami dan suami hadiahkan kalung emas. Hati jadi bahagia dan senang. Request lagu So Sweet by Vicky Salomor. Salam buat Yulita Rompas, Bapak Rivo di GPI dan buat Bung Vero. Salam manis nih semua dan tetap kompak selalu di udara. Dari Melani di Wonasa. Oke, Melani lagunya ditunggu ya. Baik, samudaya bagaimana? Turun semua putar jo. Iya, selanjutnya. Jangan kemana-mana pendengar, tetap di Perempat.

0: Akhir-akhir ini aku sering dengar tentang ekonomi kreatif. Sebenarnya itu apa sih?
1: Oh, ekonomi kreatif itu adalah kegiatan ekonomi yang berasal dari ide, kreativitas, dan juga keterampilan seseorang untuk menghasilkan produk atau jasa yang bernilai jual.
0: Oh, begitu.
1: Iya.
0: Contohnya apa aja?
1: Banyak. Misalnya, membuat kerajinan tangan, bisnis kuliner unik, desain grafis, membuat konten digital, atau menjual produk secara online.
0: Wah, berarti anak muda juga punya peluang besar ya untuk berusaha?
1: Betul sekali. Karena dengan kreativitas dan kemauan untuk belajar, kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.
0: Jadi, kita tidak hanya mencari pekerjaan, tapi juga bisa menciptakan pekerjaan.
1: Iya, tepat. Makanya, yuk kita mulai berkarya dan mendukung ekonomi kreatif.
0: Setuju. Dengan kreativitas, kita bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Etole, materi karu orang di program 4, Suara Budaya Kawanuan.

0: Pak Budi?
1: Eh, Bu Ani.
0: Pagi-pagi dong, mau pergi mana?
1: Aduh, ini Bu Ani, kita mau pergi balai desa, Dang. Eh, kan ada pemeriksaan kesehatan gratis.
0: Iya, so?
1: Iya, pemeriksaan kesehatan gratis ada di balai desa, Ibu Ani.
0: Memangnya apa? Maksudnya apa aja dalam DP pemeriksaan?
1: Aduh, Ibu Ani ingin tahu. Lengkap sekali, Bu Ani. Eh, bagaimana? Mulai dari cek tekanan darah, gula darah, kolesterol.
0: Ada, Le.
1: Iya, berat badan. Sampai konsultasi dokter gratis.
0: Bagus, kan?
1: Nggak dipungut biaya ke siang Ibu Ani.
0: Soalnya kita kan sering pusing toh. Kong kita belum sempat no katuk pi puskesmas.
1: Nah itu no Ibu Ani pi pande. Nanti mau sakit baru mau pi periksa dan.
0: Iyo sih itu no Pak Budi. Kadang-kadang kok kita kan sibuk kerja toh. Jadi iyo. Jaga lupa kesehatan dan.
1: Iyo betul no Ibu Ani. Kadang karena torong so sibuk kerja. Jadi torong so lupa ketuk jaga kesehatan. Padahal. Itu kesehatan itu Ibu Ani adalah investasi paling penting.
0: Iya, no katu.
1: Mau apa dang?
0: Sahabat pendengar, menjaga kesehatan tidak harus mahal. Kini hadir pemeriksaan kesehatan gratis untuk masyarakat. Melalui program ini, Anda bisa melakukan pemeriksaan kesehatan dasar, mendapatkan edukasi hidup sehat, serta konsultasi langsung dengan tenaga medis profesional. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

Iya, dan baik. Selamat bergabung aja buat sahabat budaya yang baru tune in ya, baru bergabung malam ini. Ya, selamat malam. Selamat mendengarkan RRI Perempat Manado ya. Ya, sahabat budaya, jadi kadang bukan hadiah mahal yang kita ingat, tapi yang datang di waktu yang tepat. Dan kita masih ngobrol tentang hadiah yang paling berkesan dalam hidup Anda. Ya, bisa dari siapa saja, orang tua, sahabat, pasangan, atau bahkan dari orang yang tidak Anda duga ya. Oke, langsung saja Anda hubungi di nomor WhatsApp 0853 424 00928. Iya, dan ini ada Siti di Gorontalo. Selamat malam Bang Stanley, selamat malam. Ini aku Siti di Gorontalo. Iya, Siti, kenapa? Siti mau cerita mengenai mukena dari nenek sebelum meninggal. Ya, dan setiap maknanya di sini setiap dipakai selalu ingat beliau. Oh, jadi kalau ya Siti mengenakan mukenanya yang dikasih nenek, jadi ingat terus sama nenek ya. Oke, request lagu Aisyah istri Rasulullah ya. Dan buat Bang Stanley bertugas, selamat malam, selamat bertugas, terima kasih. Oke, terima kasih untuk Siti di Gorontalo. Kemudian ada Bayu di Surabaya. Selamat malam Bang Stanley, selamat malam. Ini aku Bayu di Surabaya. Kalau aku punya sepatu pertama kali, sepatu pertama hasil kerja sendiri yang dibelikan ayah. Jadi ingat terus dapat hadiah sepatu dari ayah, hasil kerja sendiri yang dibelikan ayah. Bangga plus haru. Boleh request lagu ayah dari Rinto Arab Bang Steny ya. Oke, boleh. Buat Bang Steny selamat bertugas. Terima kasih. Selamat malam. Ya, selamat malam Bayu. Lanjut dari Lina di Bandung. Selamat malam. Selamat malam Abang Stanley. Ya, selamat malam. Ini aku Lina di Bandung. Kalau aku surat kecil dari teman yang diam-diam perhatian. Ternyata ada yang peduli. Request teman hidup dari Tulus. Oke, buat Bang Stanley tugas. Selamat malam. Oke, selamat malam untuk Lina di Bandung. Oke, baik. Kita cari dulu lagu-lagunya ya. Aisyah istri Rasulullah. Ada enggak ya? Istri. Ada ya di sini istri Rasulullah. Anissa Rahman. Di sini Anissa Rahman yang nyanyi. Oke, boleh ya. Baik, kemudian ayah Rinto Harahap. Oke, ada juga. Baik, sobat, terang dengar sama-sama tuh lagu ya. Jangan kemana-mana.

0: Halo Sobat, sudahkah Anda memikirkan masa depan Anda? Investasi adalah kunci untuk membuka pintu menuju masa depan yang lebih cerah. Dengan berinvestasi, Anda tidak hanya menabung untuk diri sendiri, tetapi juga ikut membangun perekonomian Indonesia. Mulai dari reksadana, saham, hingga properti. Pilih yang paling sesuai dengan tujuan Anda. Investasi yang Anda mulai hari ini bisa menjadi jaminan untuk pendidikan anak, rumah impian, dan hari tua yang tenang. Ingat, investasi itu tidak harus besar. Yang penting adalah konsistensi. Ayo Sobat, mulai berinvestasi sekarang demi masa depan yang lebih baik untuk Anda, keluarga, dan Indonesia. Investasi sekarang, nikmati hasilnya nanti. Ayo berinvestasi, bangun masa depan bersama.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanuan.

0: Pak Rahmat?
1: Ya, Nak.
0: Sudah berapa lama Bapak bertani di sini?
1: Ya, sudah sejak saya kecil, Nak. Ya, tanah ini bukan cuma tempat mencari makan saja, tapi juga tempat kami berharap.
0: Apa sih yang Bapak harapkan dari Indonesia ke depan?
1: Ya, yang Bapak harapkan ya, kami mau sih sederhana sih, Nak. Jalannya yang bagus, harga panen yang adil, anak-anak bisa sekolah itu aja.
0: Itulah kenapa kami datang, Pak. Astacita 6 hadir untuk mendengar suara seperti Bapak. Suara dari desa, suara dari bawah.
1: Ya, kadang kami merasa dilupakan, Nak. Pembangunan itu cuma dalam di kota saja.
0: Nah, dan itu yang kami mau ubah, Pak. Pemerataan ekonomi harus dimulai dari sini. Pemberantasan kemiskinan harus menyentuh akar dari desa. Dari rakyat, dari Bapak, dan kami bersama-sama.
1: Ya, kalau anak muda mau turun ke desa, ya saya yakin harapan itu masih bisa hidup.
0: Astacita 6 bukan sekedar diskusi. Ini aksi, ini adalah gerakan kita semua untuk membangun dari bawah demi Indonesia merata.
2: Suara pemuda, aksi nyata, karena desa kuat, Indonesia hebat.
3: Etolek, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanuan.

0: Kamu kok akhir-akhir ini kelihatan menjauh? Kenapa?
1: Aku takut salah ngomong, Dil. Takang beda keyakinan.
0: Justru itu. Beda keyakinan bukan alasan buat kita saling menjauh.
1: Tapi apa bisa kita tetap rukun?
0: Bisa dong. Moderasi beragama itu soal saling menghormati dan bukan mencampur adukan ajaran.
1: Jadi tetap teguh sama keyakinan masing-masing dong. Tapi tetap saling menghargai.
0: Iya, kita gak harus sama untuk bisa bersama kan?
1: Benar juga. Kalau saling menghormati, hidup jadi lebih damai. Moderasi beragama adalah kunci persatuan. Berbeda itu wajar, menghormati itu keharusan. Mari jaga kerukunan demi Indonesia yang damai dan harmonis.
2: Etole, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawanuan.

Ya, kereta senja ya yang di request Vero di Pumoro ya, semoga sudah terhibur ya untuk Bung Vero ya dengan lagu kereta senja dari Mas Nito Wijoyo. Ya, dan pendengar malam ini kita sudah belajar satu hal bahwa hadiah paling berharga itu bukan soal harga tapi soal rasa dan momen di balik itu. Terima kasih sahabat budaya buat semuanya yang sudah berbagi cerita malam ini. Semoga kenangan indah selalu menjadi penguat di hari-hari Anda. Dan saya segera akhiri untuk pengalaman saya menemani Anda di acara Malam Bakudapa. Dan jangan lupa, kadang hadiah terbaik adalah perhatian yang sederhana. Ya, tetap stay tune di Bumpan. Suara budaya, kawan-kawan.

Nyiur Malam by Malam. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat Manado. Suara Budaya, Kawanwa.

sedang beristirahat atau mungkin sedang beraktivitas ya. Oke, pendengar, selanjutnya saya sudah menyiapkan serangkaian lagu-lagu yang sudah siap untuk saya hadirkan menemani Anda di malam hari ini.

Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik. Allah yang sekali-sekali tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Allah yang memenuhi dan mencukupi segala keperluan, kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya.

Bencana alam dapat terjadi kapan saja. Banjir, tanah longsor, gunung meletus, angin kencang, hingga cuaca ekstrim. Tidak ada yang dapat menghentikannya. Tetapi kesiapsiagaan dapat mengurangi resikonya. Saat hujan mulai turun dengan intensitas tinggi, waspadailah peningkatan debit air di sungai dan saluran. Amankan barang-barang penting, matikan aliran listrik saat air mulai masuk rumah, dan hindari berjalan di arus deras. Untuk daerah perbukitan, perhatikan tanda-tanda longsor seperti tanah retak, pohon miring, atau suara gemuruh dari lereng. Bagi masyarakat yang tinggal di sekitar Gunung Berapi, ikuti setiap informasi dan peringatan resmi. Jangan memasuki zona berbahaya. Siapkan masker dan kacamata pelindung, serta pastikan keluarga mengetahui jalur evakuasi. Dalam situasi darurat, waktu berharga. Karena itu, siapkan tas darurat berisi dokumen penting, obat-obatan, senter, makanan siap saji, air minum, dan perlengkapan dasar. Tas kecil yang selalu siap bisa menjadi penolong terbesar ketika bencana datang tiba-tiba. Dan yang tidak kalah penting, mari saling peduli, bantu tetangga, lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas ketika melakukan evakuasi. Tetap tenang, ikuti arahan petugas, dan jangan menyebarkan informasi yang belum pasti. Kesiapsiagaan bukan hanya tentang menyelamatkan diri, tetapi menyelamatkan sesama. Dengan kewaspadaan, persiapan, dan kepedulian, kita bisa menghadapi bencana dengan lebih kuat dan lebih siap. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Lilin awalnya digunakan sebagai sumber cahaya sebelum listrik. Tapi sekarang, lilin hanya sekedar menjadi alat penerang darurat saat padam listrik. Selain sebagai alat penerang, lilin juga sebagai alat mengurangi stres. Kapanpun kamu merasa sedih atau mengalami hari yang melelahkan, dengan menyalakan lilin beraroma atau aromaterapi seperti lavender, lemon, kayu manis. Hal ini dapat menciptakan suasana yang menenangkan dan meningkatkan perasaan bahagia jika bertepatan dengan waktu tertentu dalam hidupmu. Jadi, kamu perlu ingat akan keindahan lilin dan cahaya lilin. Bila ingin mengubah suasana dan menginginkan pencahayaan yang lembut dan romantis, hal pertama yang perlu dilakukan adalah menyalakan lilin. Walau banyak kegunaan dari lilin, tetapi kita juga harus berhati-hati. Sebuah lilin juga dapat menyebabkan kebakaran bila kita ceroboh dalam menempatkan lilin yang masih menyala. Pesona lilin tidak lekang dimakan waktu, karena kelap-kelip cahaya lilin menghasilkan suasana indah yang tidak bisa ditiru di zaman serba kelistrikan saat ini.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanua.

0: Lingkungan yang bersih adalah awal dari hidup yang sehat dan aman. Namun hari ini, kita masih menghadapi masalah sampah, pencemaran air, penebangan liar, dan kerusakan alam yang semakin nyata. Karena itu, kepedulian terhadap lingkungan bukan lagi pilihan, tetapi keharusan. Mulailah dari tindakan sederhana di sekitar kita. Buang sampah di tempatnya, kurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan manfaatkan kembali barang yang masih digunakan. Bersihkan selokan di depan rumah agar air dapat mengalir tanpa hambatan, serta tanam pohon atau tanaman hijau untuk membantu menahan air dan menjaga kesejukan lingkungan. Kesadaran kecil dari setiap individu membawa dampak besar bagi bumi yang kita tinggali. Saat kita menjaga lingkungan, kita tidak hanya melindungi alam, tetapi juga melindungi keluarga, anak-anak, dan generasi yang akan datang. Mari bersama menciptakan lingkungan yang lebih bersih, lebih hijau, dan lebih sehat. Jaga air, jaga udara, jaga kebersihan, dan jaga keseimbangan alam. Karena lingkungan bukan warisan dari orang tua kita, tetapi titipan untuk anak cucu kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Etole, materi garu orang di program 4, Suara Budaya Kawanua.

0: Untuk apa ayam berkokok? Ayam berkokok sering dianggap bertujuan untuk membangunkan kita waktu pagi. Tapi, itu salah. Lalu mereka berkokok buat apa? Yang pertama, mereka itu berkokok untuk menanggapi berbagai macam stimulus di sekitarnya. Stimulus itu bisa berupa motor lewat, seseorang mendekatinya, ada hewan lain, dan sebagainya. Yang kedua, ayam berkokok untuk berinteraksi dengan ayam lain. Bisa berupa memberitahu sesuatu pada kelompoknya. Yang ketiga, ayam berkokok itu untuk menandai wilayah kekuasaannya. Mereka akan berkokok keras sebagai tanda mendominasi serta sebagai penguasa yang gagah. Mungkin banyak yang bertanya, kemudian kenapa ayam biasanya berkokok pada pagi hari? Ternyata hal ini telah dilakukan penelitian yang sangat panjang oleh Nagoya University. Telah dilakukan banyak percobaan, seperti menaruh ayam di ruangan gelap 24 jam, hingga memberi tipuan cahaya selama 12 jam dan gelap 12 jam. Tetapi, ayam tetap berkokok di jam yang sama, yaitu menjelang fajar tiba. Ini menjelaskan bahwa ayam memiliki jam biologis atau jam alami untuk selalu berkokok di pagi hari tanpa terpengaruh oleh tipuan cahaya maupun ruangan gelap.
1: Etole, Makere Garut Orang di program 4, Suara Budaya Kawanua.

0: kota Manado, DP mayoritas penduduk itu beragama Kristen dan Katolik. Sama dengan di Pulau Jawa, yang kebanyakan DP penduduk beragama Muslim, kong banyak masjid di setiap sudut kota. Di kota Manado le banyak torang dapa gereja yang tersebar di semua wilayah kota Manado. Manado dijuluki kota 1001 gereja. Setiap gereja di Manado ada DP ciri khas masing-masing. Kota Manado jadi apa bilang Indonesia Rio de Janeiro karena banyak sekali gereja sama dengan di kota Brasil. Sejak April 2019, gak pernah ada konflik berbasis agama di Manado. Kong DP unik leh, orang-orang Manado gak gengsi kalau mau baku pasiar pas hari raya besar setiap agama. Yang Muslim pasiar pak orang yang beragama Kristen kalau Natal, begitu leh sebaliknya. Jadi Manado menempati peringkat keempat di kategori 10 kota paling toleran oleh Setara Institute dalam Indeks Kota Toleran atau IKT 2023 dengan skor 6.400. Jadi pemeluk agama lainnya ndak usah khawatir, lantaran di kota Manado juga diduduki berbagai agama dengan tanpa ibadah agama lainnya.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanua.

0: Patung Walanda Maramis yang terletak di Jalan Walanda Maramis Kota Manado merupakan sebuah monumen yang menggambarkan keberanian dan kemandirian perempuan Minahasa. Terus menjadi salah satu daya tarik utama di Kota Manado, dibangun pada tahun 2001, patung ini telah menjadi ikon budaya yang mempesona dan membanggakan bagi masyarakat setempat. Patung setinggi 9 meter ini menggambarkan sosok Walanda Maramis, seorang tokoh perempuan Minahasa yang terkenal akan keberaniannya dalam melawan penjajahan Belanda pada awal abad ke-20. Dengan gagah berani, patung tersebut menggambarkan Walanda Maramis yang siap bertarung dengan pedang di tangan kanannya, sambil memegang bendera merah putih di tangan kirinya, lambang semangat perjuangan dan nasionalisme. Walanda Maramis dikenal sebagai salah satu pemimpin perlawanan terhadap penjajahan Belanda di wilayah Minahasa. Melalui perlawanannya, ia menjadi simbol perjuangan penindasan. Kisah heroiknya telah menginspirasi banyak generasi di Sulawesi Utara dan di seluruh Indonesia. Selain menjadi objek wisata budaya, patung ini juga memiliki makna simbolis yang mendalam bagi masyarakat setempat. Ia mengingatkan mereka akan keberanian dan semangat perjuangan leluhur mereka dalam menghadapi tantangan masa lalu dan memperjuangkan kemerdekaan dan martabat bangsa. Dengan patung ini, kisah dan semangat Walanda Maramis terus hidup dan menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus berjuang demi keadilan, kemerdekaan, dan kemajuan bangsa. Patung Walanda Maramis di Manado tetap menjadi saksi bisu dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia yang penuh perjuangan dan pengorbanan.
1: Etole, Bagregaru Torang di program 4 Suara Budaya Kawanua.

0: Baik, pendengar, demikian lagu dari Putri Siagian dengan Aku Menjadi Berkat. Sudah kita dengarkan dan sahabat budaya, tanpa terasa kita sudah sampai di penghujung acara kita Tetesan Malam. Itu berarti juga kita akan akhiri untuk program siar Nyur Malam by Malam. Terima kasih saudaya untuk Anda yang sudah mendengarkan siaran perempat RRI Manado di malam hari ini. Saya Stanley pamit, selamat malam, sampai jumpa dan salam budaya.
1: Perempat, suara budaya Nusantara.

Dan saudara pendengar, dengan terdengarnya irama musik ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian penyelenggaraan siaran kami hari ini, hari Selasa tanggal 5 Mei 2026, baik siaran pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Saya Stanley atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas pada malam hari ini menyampaikan terima kasih atas atensi Anda. Kita berpisah untuk berjumpa kembali besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi Sobat Budaya di Provinsi Sulawesi Utara, bahkan di mana saja siaran dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Manado 24 yang diikuti melalui FM 88,6 MHz dan AM 11,88 kHz. Membawakan program siarannya hari ini, Rabu 6 Mei 2026. Dari Puncak Tikala, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Nyur melambai pagi, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.

Shalom, selamat pagi, sahabat budaya terang. Berjumpa lagi di lembaran ke-6 bulan Mei 2026 dan menemani sahabat budaya sepanjang hari ini di Turun Bay Program Nyur Malam Pagi, Nyur Malam Siang, Nyur Malam Sore sampai di Nyur Malam Malam tuntasnya siaran kami. Untuk Nyur Malam Pagi di siang hari ini, saya Fani akan menemani sahabat budaya dari saat ini ya, pukul 5 waktu Indonesia Tengah sampai nanti jam 10 menemani dengan rekam formasi untuk Nyur Malam Pagi, tentunya ditemani dengan lagu daerah Nusantara, lagu daerah Sulawesi Utara, dan pop daerah lainnya, juga pilihan lagu daerah lainnya sepanjang 5 jam ke depan ya. Saat ini mengawali kebersamaan kita, tentunya kita awal dengan ucapan syukur, dengan doa untuk memulai segala rangkaian aktivitas rutinitas di sepanjang hari ini. Dan juga saya mengiringi memberkati sahabat budaya dengan kidung pujian rohani Kristen, dan nantinya kita akan ikuti bersama khotbah atau refleksi pagi nanti di Mutiara Pagi. Dan untuk religi pagi edisi hari ini, terang nantinya akan bergabung dengan Pro 1 RRI Manado. Untuk itu tetap dengan terang terus di perempat suara budaya Kawanua.

kota Manado, DP mayoritas penduduk itu beragama Kristen dan Katolik. Sama dengan di Pulau Jawa, yang kebanyakan DP penduduk beragama Muslim, kong banyak masjid di setiap sudut kota. Di kota Manado le banyak torang dapa gereja yang tersebar di semua wilayah kota Manado. Manado dijuluki kota 1001 gereja. Setiap gereja di Manado ada DP ciri khas masing-masing. Kota Manado jadi dapat bilang Indonesia Rio de Janeiro karena banyak sekali gereja sama dengan di kota Brasil. Sejak April 2019, tidak pernah ada konflik berbasis agama di Manado. Kong DP unik leh, orang-orang Manado tidak gengsi kalau mau baku pasiar pas hari raya besar setiap agama. Yang Muslim pasiar pak orang yang beragama Kristen kalau Natal, begitu leh sebaliknya. Jadi Manado menempati peringkat keempat di kategori 10 kota paling toleran oleh Setara Institut dalam Indeks Kota Toleran atau IKT 2023 dengan skor 6.400. Jadi pemeluk agama lainnya tidak usah khawatir. Lantaran di kota Manado juga diduduki berbagai agama dengan tanpa ibadah agama lainnya.

0: Pagi persembahan RRI Manado.
1: Baik, shalom, damai di hati, selamat pagi pendengar dimanapun Anda bisa mendengarkan siaran kami pagi hari ini. Kembali kita berjumpa lagi dalam Mutiara Pagi untuk edisi siar hari ini, Rabu 6 Mei 2026. Pagi ini kita akan merenungkan dari pembacaan 1 Yohanes 2 ayat 25 dengan tema Janji Tuhan. Dan pagi ini pendengar ya, kami live bersama Pak Pendeta Dr. Alfred Sedaleno seperti biasa melalui via Zoom ya di kanal YouTube RRI Manado. Ya, kami sudah terhubung bersama Pak Pendeta. Selamat pagi, shalom Pak Pendeta.
2: Damai di hati, selamat pagi Bung Rey.
1: Oke, bagaimana kabar hari ini Pak Pendeta?
2: Ya, Tuhan Yesus luar biasa dahsyat.
1: Ya baik, ya silakan Pak Pendeta untuk perenungan firman Tuhan.
2: Baik, negara yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Mulia dan agunglah namamu kekal selamanya. Bapa pemilik kehidupan kami yang kami sembah dan kami muliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang berkarya dalam Roh Kudus. Terima kasih banyak untuk hari ini, Kau telah memberi kami kesempatan lagi untuk bisa menikmati kehidupan. Ajarlah kami untuk tetap bersyukur dalam segala hal apapun yang kami rasakan dan kami alami. Terlebih kami menjadikan firman-Mu sebagai pedoman dalam perjalanan kehidupan kami. Roh Kudus Tuhan ambil alih hidup kami, supaya firman kebenaran-Mu tidak hanya kami dengar, kami beritakan, tapi kami mampu praktekkan dalam kehidupan kami setiap hari. Bapa diberkati semua perangkat siar yang kami gunakan bersama Radio Republik Indonesia agar berfungsi dengan segala baik. Hamba-Mu Lumajang Siak yang mengendalikannya bersama dengan tim, biar kiranya ada dalam berkat Tuhan. Bahkan Tuhan memberkati semua yang mendengar dan menyaksikan lewat kanal YouTube RRI Manado, ada dalam berkat Tuhan. Terpujilah Engkau, firman kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan. Amin. Dengar yang diberkati Tuhan, mari kita buka bersama di dalam 1 Yohanes pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-25. Firman Tuhan demikian. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Demikian firman Tuhan. Dengar yang diberkati Tuhan, shalom, damai di hati. Janji Tuhan. Saudara, pernahkah saudara berjanji? Pertanyaan selanjutnya, apakah engkau menepati? Ya, ada yang mengatakan kalau janji manusia kadang ditepati, kadang tidak. Tapi kalau janji Tuhan, sudah pasti ya dan amin. Tuhan kalau berjanji, itu ia tepat. Dan janji Tuhan bagi kita umat manusia adalah kehidupan yang kekal. Kenapa janji Tuhan hidup yang kekal? Karena Dia sungguh-sungguh mengasihi kita. Kita yang seharusnya dihukum karena dosa, tetapi kita ditebus oleh karena kasih-Nya yang besar. Alkitab memberi penjelasan kepada kita, dan inilah janji yang telah dijanjikan-Nya sendiri kepada kita. Jadi Yesus telah menjanjikan itu buat hidup kita, yaitu supaya kita boleh memperoleh kehidupan yang kekal. Pendengar yang diberkati Tuhan, kalau kita bicara soal kehidupan yang kekal, ini bicara soal kehidupan yang sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus. Karena hanya di dalam Kristus kita memperoleh kehidupan yang kekal, yaitu keselamatan yang telah dianugerahkan. Efesus pasal 2 memberi kita penjelasan. Semua karena anugerah-Nya, bukan hasil usaha manusia. Jadi semua yang kita lakukan di dunia ini, perbuatan baik, upaya-upaya yang menyenangkan sesama, itu bagian daripada rasa syukur kita atas kebaikan yang telah Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Jadi semua yang kita terima hari ini, semua yang kita terima dari Tuhan, itu adalah anugerah, bukan daripada kekuatan kita. Jadi tidak ada yang harus menyombongkan diri, ya, membanggakan diri. Jadi kalau Anda sukses, Anda berhasil hari ini, betul Anda mengatakan bahwa ada upaya keras dari diri, tetapi semuanya itu dari Tuhan. Karena nafas kehidupan diberikan oleh Tuhan. Jadi kita tidak boleh mengatakan bahwa kita yang berupaya saja, tetapi kita harus mengatakan semua upaya ini kalau bukan Tuhan yang menolong dan memberkati, kita tidak bisa melakukan. Pendengar yang diberkati Tuhan, kalau kita sadar bahwa hidup ini bergantung sepenuhnya pada Tuhan sesuai dengan janjinya, mari kita juga hidup sesuai dengan kehendaknya. Karena hanya dengan hidup sesuai kehendak Tuhan, maka kita juga akan diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati firman ini. Amin.
1: Amin. Oke, baik. Terima kasih Pak Pendeta untuk pelayanan firman Tuhan pagi hari ini ya. Dari 1 Yohanes 2 ayat 25 dengan tema janji Tuhan. Untuk selanjutnya, pendengar, kami masuk di ruang interaktif, ya, sesi interaktif. Silakan di SMS, WhatsApp, dan juga line telepon 0821-9583-5080. Ataupun Anda bisa kasih komentar, tanggapan, pertanyaan melalui kanal YouTube RRI Manado. Baik, Pak Pendeta, mengawali untuk sesi interaktif pagi ini, ya mungkin Pak Pendeta bisa menjelaskan secara singkat seberapa penting ya perenungan firman Tuhan pagi hari ini terkait dengan janji Tuhan.
2: Iya, otomatis mengait ya, kalau sebagai manusia ya, atau mungkin sahabat ya, sahabat dekat kita atau teman dekat kita yang mungkin kita sangat mengenal dia pernah berjanji pada kita. Bagaimana perasaan kita ketika dia mengingkari janji? Pasti kita akan mengatakan sakitnya. Kita tidak terima, Bung Mike. Jadi sobat janji kemudian tidak melakukan apa yang sebenarnya yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ya, termasuk apa yang kita inginkan, pasti kita kecewa. Berbeda dengan Tuhan, kalau dia berjanji, ya, dia katakan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, itu terbukti ya. Hanya kadang manusia menganggap bahwa kalau proses dalam hidup itu Tuhan tidak mendapati janji ya, ada kan manusia yang tidak tahan dalam proses hidup ini ya. Ketika penderitaan, masalah, kehidupan ya harus dilewati, itu adalah sebuah proses yang panjang. Dan kita harus mampu melewati itu. Alkitab bilang lebih baik kita menderita sementara di dunia daripada ya, di akhirnya kita menderita untuk selamanya. Artinya penderitaan di dunia ini tidak sebanding dengan kekayaan, kehormatan, kemuliaan yang Tuhan beri bagi kehidupan kita sebagai kehidupan yang kekal. Gitu mungkin.
1: Oke, baik. Ini dari YouTube. Henny Liam, Shalom, tolong topang doa untuk saya, pulihkan ekonomi saya, bukakan jalan untuk pekerjaan saya. Oke, baik, sekali lagi pendengar dan pemirsa ya, kami buka untuk sesi interaktif pagi ini di 0821-9583-5080, baik melalui SMS, WhatsApp, dan juga di line telepon. Oke, baik Pak Pendeta, ini kan tema kita janji Tuhan ya. Nah, ya. Janji Tuhan apakah hanya untuk orang tertentu saja? Dan apa makna khusus dari kata janji?
2: Iya, kalau kita bicara tentang janji Tuhan dalam bacaan ini yaitu hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu dijanjikan oleh Tuhan kepada semua umat, tidak terkecuali. Persoalannya, apakah kita mau menerimanya, memberlakukannya dalam hidup atau tidak? Sama seperti orang menawarkan hadiah ya, Bung Maya. Kan hadiah itu kan cuma-cuma kan. Ada orang kalau waktu dia terima hadiah dia senang sekali, dia suka sekali. Ada orang yang mau DP hadiah mungkin pikir adalah cuma itu lekuat, ya, menganggap enteng. Tapi kalau keselamatan yang diberikan oleh Tuhan dalam janjinya itu adalah hadiah yang luar biasa. Ya, jadi itu berlaku bagi kita semua. Tuhan memberikan keselamatan bagi kita. Ingat Yohanes 3:16 bilang, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Supaya mereka yang percaya kepada-Nya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu jelas sekali. Jadi orang yang percaya pasti memperoleh hidup yang kekal. Dan itu janji. Ya, jadi itu makna bagi kehidupan ini. Dan itu berlaku bagi semua. Tergantung kita yang mendengar dan mau melakukan. Begitu, Bung.
1: Baik. Hidup yang kekal. Janji Tuhan, ya dan amin. Ya.
2: Yes.
1: Janji Tuhan kita boleh mendapatkan hidup yang kekal.
2: Ya.
1: Nah, Pak Pendeta, mungkin bisa dijelaskan hidup yang kekal itu seperti apa, Pak Pendeta?
2: Ya, kalau bicara soal hidup kekal, ini bukan hanya kehidupan yang sekarang, Bung. Tapi kehidupan yang selama-lamanya. Kekal kan itu selama-lamanya. Jadi agak keliru kalau kita memahami, kalau kita bicara tentang kehidupan, banyak manusia hanya memikirkan kehidupan di dunia, ya, yang mengejar harta dunia, ya, mungkin menganggap bahwa persekutuan tidak terlalu penting, beribadah tidak terlalu penting, mendengar firman tidak terlalu penting, yang penting kok orang kerja aja, kok orang dapat berkat, orang hidup di dunia, ya. Orang tampung-tampung tuh harta, orang menganggap bahwa semua harta itu sebagai jaminan. Tidak. Ya. Kalau bicara soal kehidupan yang kekal, berarti kehidupan kita untuk selama-lamanya. Artinya hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam itu. Apa gunanya kita punya dunia ini, memperoleh harta dunia, tapi kita kehilangan nyawa, Bung. Ya. Kita kehilangan kehidupan yang kekal daripada Tuhan. Sama seperti ilustrasi, contoh yang diberikan dalam Alkitab. Orang kaya yang bodoh, ya. Dia meroba semua timbunan hartanya lebih besar lagi. Kemudian dia katakan kepada jiwanya, jiwanya turutlah engkau berbahagia. Ya. Dan Tuhan katakan betapa bodohnya engkau, ya. Bahwa yang engkau pusingkan ini bukan soal kehidupan kekal. Tapi kehidupan yang ada di dunia. Artinya saya mau bilang bukan berarti orang tidak perlu, ya, harta yang ada di dunia ini, misalnya mungkin kendaraan, rumah, ya, uang, bukan tidak perlu. Itu hanya melengkapi kehidupan kita yang Tuhan anugerahkan. Tapi bukan itu yang menjadi tujuan utama. Jadi kalau orang hidup di dunia lebung mai cuma cari-cari doi, ya, enter ibadah sonyanda, ya, kadang orang pikir begini, Bung Mai. Dengan saya memberikan lebih kepada persekutuan dengan Tuhan, mungkin ibadah, gereja, dan sebagainya, itu bagian daripada saya telah memperoleh banyak berkat. Tunggu dulu, kalau tujuan kita menyogok Tuhan, Tuhan tidak bisa disogok. Ya, saya bisa memberi lebih, ya, karena mungkin saya banyak kata. Ingat persembahan janda miskin, Bung Mai, ya.
1: Iya.
2: Kalau yang di sebelahnya itu orang memberi dengan kelimpahan, tapi dia memberi seluruh hidupnya. Dia tidak peduli besok dia makan apa, dia kasih semua for Tuhan. Gitu. Apakah kita juga demikian? Gitu. Dan yang Tuhan mau dalam hidup kita adalah hidup kita juga mau dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi bukan berarti kita tidak bisa memperoleh harta. Ya. Oh, ya. Ya. Sekarang begini, kalau misalnya saya mau melayani di tempat yang cukup jauh, apakah cukup, ya, bagi saya misalnya hanya dengan modal 100.000? Kan tidak mungkin. Misalnya saya mau melayani di luar daerah kota Manado, itu kan butuh kendaraan. Taruhlah saya punya kendaraan, tapi kendaraan itu kan harus diisi minyak, ya, ya, atau BBM, ya. Kita juga butuh uang, ya. Mungkin perjalanannya luar biasa, kendaraan mungkin tidak dibayar, tapi kan BBM kita harus bayar, gitu. Iya. Dan kita butuh itu. Ya. Sama seperti dalam kehidupan kita setiap hari, kita beraktivitas, kita bekerja, lakukan pekerjaan kita dengan baik. Ya. Bukan berarti kita tidak mau memperoleh berkat, ya, pasti semua suka. Dan yang terpenting adalah bagaimana kita mau menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Kadang kok Bung Mike, orang enter mau ibadah sering mau. Yang penting itu kerja. Rayu apa yang tu suka, ya. Padahal kalau sewaktu orang sehat, ya puji Tuhan. Bagaimana kalau kita sakit? Ya. Orang berseru ke siapa? Siapa yang kasih nafas? Siapa yang kasih kekuatan? Ya, biar kita lebih aku kenal sekali dengan Bung Mai, kan nggak mungkin kita bilang waktu kita sakit, Bung Mai tolong akan kok bisa kuat per kita, Bung Mai. Nggak bisa. Gitu. Makanya contoh Bung Mai, ya, baru-baru misalnya ketika gempa bumi. Ya. Orang memang banyak fans, sekarang orang kalau lihat fans di televisi, penyanyi lain sebagainya. Ini nggak salah kalau kita mengidolakan. Tapi apakah kita masih sadar tidak bahwa kita harus mengidolakan satu pribadi yang luar biasa, yaitu Tuhan Yesus. Ya. Jadi kalau orang sakit, aduh. Apa contoh itu, siapa yang mau tolong waktu gempa bumi? Masih terangsung sebuah karya, Tuhan tolong. Baik. Mungkin ada yang mau masuk bergabung, silakan.
1: Oke. Baik, silakan pendengar ya, untuk Anda yang ingin berinteraktif dengan Pak Pendeta pagi hari ini, ya, dalam Mutiara Pagi, silakan di 0821-9583-5080, ya, baik SMS, WhatsApp, dan juga di line telepon. Mungkin sudah ada penelpon yang gabung pagi hari ini. Oke, baik, kita lanjut lagi ya, terputus. Ya. Baik, Pak Pendeta, ini bicara janji Tuhan, hidup yang kekal, tadi Pak Pendeta mengatakan hidup yang kekal berarti hidup selama-lamanya. Nah, sebenarnya kapan hidup kekal itu dimulai, Pak Pendeta? Mulai iya. Kapan? Apakah sejak kita lahir atau bagaimana?
2: Ya, ada kita harus memahami benar, Bung Mai, ya. Di dalam doa Bapa Kami dikatakan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Ya, apa yang kita alami sekarang di dunia, yaitu kehidupan kita yang ada di dunia, kita punya tujuan. Ya. Tujuan akhir kita adalah kehidupan bersama Tuhan. Ya. Ya, kalau kita bicara soal hidup yang kekal, berarti kehidupan kita untuk selama-lamanya. Jadi, selama kita hidup di dunia, kehidupan kita berarti harus sesuai kehendak Tuhan. Ya, supaya kita akan menikmati kehidupan kekal itu. Sebab kalau tidak, ya kita tidak melakukan kehendak Tuhan, tidak hidup sesuai kehendak Tuhan. Yang kita terima adalah kebinasaan. Ya. Jadi, orang berpikir, tadi saya sudah jelaskan di awal, kadang orang berpikir, ya yang penting kita sudah hidup, meraih apa yang menjadi keinginan kita di dunia. Padahal kita punya tujuan ya, untuk kehidupan kekal yang dijanjikan oleh Tuhan, yaitu keselamatan yang dianugerahkan bagi kita yang percaya. Dan keselamatan itu, ya kita sementara menikmatinya. Dan waktu kita menikmatinya, kita berharap, kita percaya bahwa ini akan secara terus-menerus dalam kehidupan kita. Ya, jadi jangan kita berhayal dengan mengatakan, ya sudah, saya sudah terima keselamatan. Dan itu telah dianugerahkan oleh Tuhan buat hidup saya. Tapi cara hidup kita setiap hari tidak menggambarkan bahwa kita menerima keselamatan itu. Ya. Makanya kadang kan orang jawab berapa dengan orang yang, oh aneh. Nah ini ada yang sudah masuk.
1: Oke. Okay. Baik, kita ke line telepon lagi. Shalom, selamat pagi. Ah, terputus. Sayang sekali ya. Oke. Baik. Ya, jadi Pak Pendeta, hidup yang kekal itu berarti sama dengan hidup panjang umur ya, gitu ya. Tapi ada juga istilah hidup abadi, itu gimana itu Pak Pendeta?
2: Iya, berarti hidup selama-lamanya.
1: Selama-lamanya.
2: Iya, berarti hidup selama-lamanya dengan Tuhan. Ya. Dan cara kehidupan kita adalah kehidupan yang Tuhan mau. Kita ingat di Alkitab ada yang namanya Henokh ya. Memang dicatat dalam Alkitab dan dia diangkat oleh Tuhan ya. Dan itu luar biasa. Ya, semua orang pasti merindukan itu, Bung.
1: Iya.
2: Kita banyak sekali kisah dalam Alkitab dan itu luar biasa. Ya. Bagaimana kehidupan yang dianugerahkan oleh Tuhan. Ya. Dan sesungguhnya kita ingat cerita daripada para murid Tuhan Yesus. Ya. Itu kalau mau dipikir mereka sudah hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Contoh misalnya Rasul Petrus. Ya. Bagaimana pada akhirnya kehidupannya dia harus mati dengan salib terbalik. Gitu. Tapi kehidupan kekal yang dia terima adalah karena sungguh-sungguh percaya dan melakukan apa yang Tuhan mau. Lepas dari kekurangannya. Kadang kan orang berpikir begini, kok kalau kita pernah bikin kesalahan bagaimana? Apakah kita nanti bisa hidup kekal bersama dengan Tuhan? Selama hidup kita mau diubah, kita mau berubah, kita mau hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tuhan berikan kita kesempatan selama hidup. Bukan somati baru orang bilang, aduh kasih ya ini dulu waktu dia hidup, aduh banyak sekali yang dia bikin, kalau boleh Tuhan ampuni pada dia. Itu bukan orang berurusan lagi. Makanya selama hidup umat, kalau semua sibuk berkasihnya, gitu ya. Kalau ada teman, ya. Nah, cuma ada persoalan kan, ada orang yang tidak terima kalau orang berkasihnya. Mau kasih tahu yang betul, kadang dianggap oh mana berupa suci-suci, dengar betul-betul. Padahal karena kita sayang dia, kita ingin dia juga hidup dalam kehidupan yang Tuhan mau.
1: Baik, baik Pak Pendeta. Terkadang kan ada orang yang berjanji kepada kita, misalnya untuk menolong kita atau membantu kita. Ya. Tetapi ternyata pada saat dia berjanji, oh nanti besok kita janji ada yang kita mau kasih gitu. Nah, ini berbicara janji, janji Tuhan. Bagaimana kita bisa yakin bahwa janji Tuhan itu bukan harapan yang kosong, Pak Pendeta?
2: Iya. Kita yang Pak Pendeta bilang di khotbah tadi di awalnya. Ada beda janji manusia dengan janji Tuhan. Kalau janji manusia kadang ya DP manis sama ninggula. Contohnya orang berpinjam doi itu umai, aduh sudah nanti kita ganti, aduh luar biasa sekali tau, kita ganti betul, manis kan, maknya tidak ditepati. Tapi kalau janji Tuhan itu ya dan amin. Tapi ingat janji Tuhan berarti kita harus mampu melewati proses yang tidak mudah juga umai kan. Nah ini yang perlu orang ini. Jadi kalau orang mau lihat janji Tuhan, ada proses Tuhan juga dalam diri kita.
1: Oke, baik. Pak Pendeta ini ada dari YouTube. Ini saya sempat lihat Pak Pendeta waktu Pasca Nasional lalu di Mega Mas di panggung VIP. Saya mau panggil untuk foto tapi Bapak sibuk waktu itu. Nah yang menjadi pertanyaan saya, apabila kita sering menghadapi kesulitan hidup seperti anggota keluarga sakit misalnya atau masalah ekonomi, bagaimana kita menyadari janji Tuhan dalam hidup kita?
2: Oke, keren sekali ini Omnipor. Iya. Waktu keluarga kita sakit, ya mungkin kalau sakit biasa Bung Mike, ya mungkin orangnya tidak terlalu bagaimana ya. Tapi bagaimana kalau dia misalnya sakit yang memerlukan biaya? Mungkin boleh dikatakan bahwa ini sakit penyakit dalam, menurut ya. Artinya sakitnya parah, ya. Dan kita butuh biaya untuk itu. Ya. Ini sebenarnya bagaimana kita mau bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Ya. Saya mau bilang memang ada sakit yang prosesnya cepat, ya, disembuhkan. Ada perlu waktu. Kalau dalam Alkitab kita ingat apa yang dikatakan oleh Yesus terhadap Lazarus. Memang sengaja dia datang terlambat. Tujuannya supaya Tuhan dimuliakan. Jadi kalau orang tidak alami itu pergumulan hidup, orang harus sadar bahwa kalau tujuannya supaya Tuhan dimuliakan dan kita mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan, why not? Ya, kenapa tidak? Saya punya kesaksian itu bersama dengan keluarga. Ketika istri mengalami sakit, ya, dan sudah divonis, dan ini perlu biaya yang besar, dan tidak lagi di Manado untuk terapi, harus di luar Manado. Saya, istri, dan kedua anak kekasih kami berdoa, berpuasa, dan meminta mujizat Tuhan. Ya, Tuhan menjawab, 4 hari sesudah kami berdoa, penyakit istri saya itu hilang. Itu luar biasa. Tuhan penyertaan. Ada pergi pada dokter dan dokter telah menyatakan itu secara medis. Tapi Tuhan bisa menyembuhkan secara total dengan kuasanya. Dan sampai sekarang, ya, kami melihat janji Tuhan itu ya dan amin. Yang terpenting adalah kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dan Tuhan bisa memakai siapa saja misalnya untuk menolong kita. Contoh yang kedua, Bu Man. Ketika di rumah sakit, padahal itu Pak Pendeta cuma pergi besuk anak Sarani sakit. Dan waktu anak Sarani sakit itu kan ada resep dokter yang harus ditebus di apotek. Saya ambil resep itu dan saya tebus. Jadi kita bilang, sudah nanti Papa Ani Jo yang ambil itu obat. Ya, alangkah terkejutnya saya melihat ada seorang bapak yang di samping saya. Dia lagi bingung. Ini istrinya harus dioperasi. Kalau dioperasi berarti itu obat semesti lengkap kan, Bung Mai?
1: Iya.
2: Kalau nyanda tunda lagi gitu. Dan dia sangat kekurangan uang, Bung Mai. Ini saya mau bilang bukan mau mengisahkan bahwa saya banyak uang begitu atau ini dalam rangka supaya orang tahu kita baik-baik, bukan. Tapi yang Pak Pendeta mau bilang adalah waktu dia dalam kesusahan, dia semeneteskan air mata, so minta penawaran kalau boleh ya kasih lengkap akan nanti dia mau cari doi ya, yang penting dia istri mau tak operas. Kita lihat dia sangat berbeban dan kita tanya, Pak berapa sih mau tambah itu? Aduh, ada sekian begini. Oh sudah, saya bilang yang petugas apotek sudah satu kali ya. Dengan bayar. Aduh Pak, ada tornya aku kenal. Dan dia sangat bersyukur pada Tuhan karena dia tertolong. Tahu enggak sesudah itu dia katakan, aduh, tadi kita udah berdoa pada Tuhan, Tuhan siapa yang mau tolong Pak kita, kasihan Tuhan. Tuhan kirim orang untuk tolong Pak kita. Dan itu tidak secara kebetulan Bu. Sekarang kalau kita berdoa Tuhan tolong, apakah Tuhan langsung datang ya di depan kita untuk menolong kita? Tuhan bisa pakai siapa saja. Itu maksud saya. Bahwa dalam penderitaannya yang dia bergantung sepenuhnya pada Tuhan, Tuhan bisa kasih jawaban lewat orang yang ada di sekitar. Dan betul, ya itu terjadi dan dialami. Jadi, mau kasih ingat buat omnivora, ya, kesulitan sesulit apapun dalam hidup, menghadapi orang yang kita sayangi pun dalam kondisi yang sakit, percayalah ada janji Tuhan, ya dan amin. Bagaimana Pak Pendeta kalau misalnya bilang janji Tuhan ya dan amin, kemudian yang sakit anggota keluarga saya dan tiba-tiba dia meninggal, berarti Tuhan tidak tepati DP janji? Bukan, itu bukan Tuhan tidak tepati janji. Ketika ada anggota keluarga kita yang orang so berharap dia mau mengalami mujizat kesembuhan, tapi tiba-tiba dia meninggal, saya mau bilang itu juga mujizat.
1: Ada maksud Tuhan karena, ya?
2: Iya, karena hidup kita itu bermain ya, milik Tuhan. Tuhan telah membebaskan dia dari penderitaan. Dan itu cara Tuhan. Dan yang harus orang ingat, Bu Mai, bahwa hidup kita ini adalah milik Tuhan. Cuma Tuhan ada titip atau orang. Nah, kalau Tuhan titip, berarti suatu saat pemilik hidup itu mau ambil dari orang. Nah, itu. Yang harus ingat untuk kita. Begitu, Bu Mai.
1: Oke, baik. Kita ke respon dari WhatsApp. Ya, ini dari Bu Aneke. Shalom, damai di hati. Makasih firmannya, saya minta topangan doa, saya sudah lama tidak berdaya. Juga doakan mama, bersyukur pada Tuhan, tambahkan usia, ketambahan usia juga mama kami. Iya, kesehatannya, tolong Pak Pendeta doakan. Iya, terima kasih. Dari Ibu Aneke di Paniki ini kayaknya. Ya, kemudian ada respon dari WhatsApp juga. Ya, yang pertama tadi dari Kristo di Ranotana. Ya, dalam 1 Yohanes 2 ayat 25. Sesuai dengan perenungan kita pagi ini disebutkan tentang janji kehidupan kekal. Itu maknanya seperti apa dan bagaimana pemahaman tersebut mempengaruhi cara kita menjalani hidup saat ini? Iya, sebelum dijawab Pak Pendeta, mungkin ini penelpon ada yang gabung. Ya, shalom, selamat pagi. Halo.
3: Selamat pagi.
1: Iya, selamat pagi. Halo.
3: Halo, selamat pagi Bung Naik.
1: Iya, silakan Pak James.
3: Iya. Ini dengan Pak James Darwin Orangan. Mm-hmm. Selamat pagi Pak Alfred Daleno.
4: Pagi Pak.
3: Magister Agama. Ya, ya, semua mau bertanya. Boleh?
1: Iya, silakan. Iya, yang singkat saja Pak James. Iya, silakan. Oh, ya.
3: Kan apa tadi bilang kan hidup yang kekal. Pak James mau tanya, berarti ada apakah ada kematian yang kekal? Iya, karena peristiwa Kirbah Nusunu kan hanya 8 orang yang selamat dan ada berjuta-juta manusia kan yang dibinasakan dengan air bah pada zaman itu, karena yang naik di Basra hanya Nuh dan keluarganya. Apakah orang-orang itu akan dibangkitkan dan mengalami kehidupan yang kekal untuk dibinasakan, atau mereka sudah tidak dibangkitkan lagi? Itu aja pertanyaan Pak Jim.
1: Baik.
3: Terima kasih.
1: Iya.
3: Untuk Pak Alvarez Daleno.
4: Iya.
3: Magister Pendidika.
1: Iya, oke.
3: Okay. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
3: Shalom.
4: Pagi.
1: Ya, shalom damai di hati ya. Pak James Winorangian, ini kalau hidup kekal ada, apakah kematian kekal juga ada? Gitu. Ya. Silakan.
2: Kalau bicara dengan hidup kekal Bung Mike, berarti bicara hidup untuk selama-lamanya ya, dengan Kristus. Kalau kematian kekal berarti penderitaan.
1: Penderitaan.
2: Ya. Artinya bahwa ketika kita mati, ya, berarti kita akan siap untuk dihakimi oleh Tuhan. Kalau kita baca dalam Injil Matius, ya, di sana dikatakan, masuklah dan terimalah kehidupan yang kekal. Itu kehidupan yang abadi bersama dengan Tuhan. Ingat perumpamaan tentang talenta. Ada satu dia cuma kubur, kemudian karena dia tahu, aduh, dia tidak bisa bikin apa-apa dengan satu talenta, dia tidak kembangkan. Tapi yang menerima 3 dan 5 luar biasa. Ya. Dorang justru mengembangkan itu, dan dorang menerima hidup yang kekal. Artinya kalau bicara kematian kekal, ya, kita bicara tentang ya, penghakiman daripada Tuhan.
1: Penghakiman.
2: Semua orang yang hidup, ya, tadi dikasih contoh yang bertahan atau hidup cuma keluarga Nuh. Dan selanjutnya yang lain mati binasa. Bagaimana dengan mereka? Soal itu, ya, orang bisa tahu, ya, siapa yang hidup dengan Tuhan yang pasti setelah dihakimi, ya, yang menerima kehidupan yang kekal berarti hidup sesuai kehendak Tuhan. Ya. Tentu ada tempatnya sendiri. Makanya kalau orang bicara soal, orang mengatakan apakah surga dan neraka itu ada, ya ada. Ya. Selama kehidupan kita sesuai kehendak Tuhan, ya, berarti tujuannya adalah surga. Tapi kalau enggak, kebinasaan untuk selama-lamanya, nah itu dia. Itu untuk menjawab Pak James ya.
1: Iya.
2: Kemudian kalau untuk menjawab Kristo, ya, makna hidup yang kekal adalah hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Apakah itu berlaku sampai mulai dari sekarang? Ya iyalah. Ya, karena orang tujuan hidup sekarang adalah untuk kehidupan yang kekal. Itu sudah mencerminkan kalau kita ingin hidup untuk selama-lamanya, mulailah hidup kita yang benar. Begitu Bung Mike.
1: Oke. Baik. Ini ada lagi dari Bu Rita di Kawangkoan. Selamat pagi Pak Pendeta, terima kasih dengan firman. Saya mau bertanya bagaimana dengan mengungkapkan janji bernasar kepada Tuhan. Apa beda janji dan nasar kita kepada Tuhan? Dan juga mohon topangan doa Pak Pendeta dari Bu Rita di Kawangkoan. Mungkin ini ya, yang terakhir ya.
2: Okay. Ya, kalau bicara soal janji Bung Mike, ya, banyak orang yang berjanji Bung Mike, tapi kadang tidak ditepati gitu ya. Ya, kalau bicara soal nasar, ya, apa yang terang sejanjikan itu harus terang tepati. Ya. Ingat kata pemazmur, dia bernasar pada Tuhan. Berarti nasarnya itu, ya, yang dia sampaikan kepada Tuhan harus betul-betul dia tepati. Tapi bukan berarti kalau janji tidak harus terang tepati.
5: Dua-dua harus ditepati. Tapi kalau nasar itu semacam apa ya, janji kita yang harus betul-betul kita tepati, ya. Yang tidak sungguh-sungguh gitu ya. Jadi kalau orang sumber nasar pada Tuhan ya mesti kita tepati begitu. Kalau enggak, wah ini bisa pengaruh dalam kehidupan. Kalau janji ya, ada orang pikir yang penting cuma janji. Ya, mau soal tepati atau enggak ya terserah. Gitu. Itu bedanya.
1: Oke. Baik, Pak Pendeta. Kesimpulan untuk perenungan firman Tuhan pagi hari ini sekaligus ditutup dengan doa. Silakan Pak Pendeta.
5: Iya. Setiap orang yang sakit di dunia ini, Bung Mike, ya, atau penderitaan yang mungkin dalam bentuk kesakitan, ya, jangan cepat-cepat menyimpulkan, ya. Kadang ada orang bilang ini kayak sakit orang baking dan lain sebagainya. Bisa saja adalah proses dari kehidupan kita. Mungkin proses itu harus kita lewati. Oh, dalam proses itu ada janji Tuhan, ya dan amin, yang bisa memberikan kita kekuatan. Percayalah janji Tuhan selalu tepat waktu. Mari kita berdoa. Tuhan, makasih banyak untuk kebaikan. Berkati terus Radio Republik Indonesia, pimpinan Karen Karewati, bahkan para kru yang bertugas secara khusus, Bung Michael Cia bersama dengan tim. Tuhan berkati mereka, pribadi dan keluarga. Berkati Pak Yusuf, bahkan berkati juga Omnivora, Pak Kristo, bahkan juga Ibu Aneke di Paniki, Bapak James, Ibu Rita, semua yang menyaksikan lewat kanal YouTube RRI Manado, biar kiranya juga ada dalam berkatmu. Pemerintah bangsa dan negara kami, Pak Yunus Panggemona, Lansia Abraham Seresenta, Omak Gong, bahkan Ibu Poluan, Ibu Wilmin Tapangemona, orang tua Bapak Perangki Panelewan, ada dalam berkati. Kami siap melanjutkan tugas kami. Kami mohon penyertaan Ibu. Kami bawa Indonesia, Sulawesi Utara ke dalam tangan kuasa kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
1: Amin. Oke, baik Pak Pendeta, terima kasih.
5: Tuhan untuk berkati Bung Mike.
1: Iya, terima kasih untuk pelayanannya pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati Pak Pendeta dalam tugas pekerjaan, pelayanan maupun bersama keluarga.
5: Amin.
1: Dan dengan demikian pendengar dan pemirsa, saya Michael yang bertugas bersama seluruh kepala kerja pagi ini mengucapkan terima kasih. Shalom, damai di hati, Tuhan Yesus memberkati.
0: Terima kasih Anda sudah mendengarkan Mutiara Pagi, persembahan RRI Manado. Semoga bisa membawa manfaat dan berkat bagi kita semua.

Janji Tuhan ya dan amin, janji yang manis takkan kulupakan. Demikian Herlin Pirena ya, kembali sudah melengkapi untuk Mutiara pagi hari ini. Dan sekaligus kami akhiri ya. Untuk Mutiara pagi, semoga boleh menjadi berkat untuk Anda di hari ini. Ya, dan

0: 6 waktu Indonesia Tengah.
1: Mawar, sebut saja begitu nama gadis 10 tahun yang masih duduk di sekolah dasar kelas 3. Riang gembira bertemu teman sekolahnya tak lagi ia nikmati. Bukan karena tingkah nakalnya sehingga Mawar dikeluarkan dari sekolah, namun rasa malu, minder bertemu teman itu yang ia alami. Jangankan bercengkerama, sekolah pun kini ia tak mau. Semua terjadi lantaran perbuatan saudaranya sendiri yang tega menyetubuhi Mawar yang tak lain merupakan pamannya. Entah sampai kapan Mawar terus menanggung malu dan rasa trauma itu. Marah dan dendam selalu dirasakan tiap kali bertemu pelaku. Mengurung diri menjadi pilihannya dalam membunuh waktu di tiap harinya. Tak ingin bertemu, berinteraksi dengan siapapun kecuali orang tuanya. Jonathan, orang tua Mawar, tidak menyangka saudaranya tega melakukan demikian pada anaknya. Baginya, pelaku bukan lagi saudara, dan memenjarakannya menjadi ambisi utama. Tak kuat hatinya dengan tangisan anaknya. Tiap kali ia bertanya, jarang anaknya itu menjawab. Namun, air mata tangis yang terus mengalir dengan suara lirih memanggil Papa. Sembari memeluknya, menjadi satu jawaban tersirat yang dapat ia rasakan. Sebagai orang tua, dirinya merasa gagal dan bersalah karena tak mampu menjaga dengan baik amanah terindah dari yang kuasa. Seandainya saat itu saya ada di rumah, pasti tidak akan terjadi. Seperti itulah yang selalu terngiang dalam pikirannya. Dirinya sebagai orang tua ingin anaknya pulih dari trauma itu dan kembali beraktivitas seperti biasa. Namun melihat anaknya itu, ia tidak yakin trauma itu akan hilang dalam waktu yang singkat.
2: Siang, Bang.
3: Siang.
2: Bagaimana? Mau ketemu beli darah, ya, Bang?
3: Oh, dia ada di ruangan. Kok tahu dia ruangan di belakang, dong?
2: Iya.
3: Baik, sudah. Silakan.
2: Pagi, Bu.
4: Kakak, mari silakan masuk.
1: Dia Bribda Rahel, polisi wanita yang menangani kasus kekerasan seksual itu. Tangis anak korban kekerasan seksual termasuk orang tuanya jadi hal lumrah baginya. Sebagai petugas penegak hukum, dirinya harus profesional. Namun sesekali, air mata tak mampu ia bendung mendengar penjelasan dan tangis korban. Pada kenyataannya, bukan saja korban dan orang tuanya yang merasa terpukul dari kejadian itu. Tangis itu juga pecah dari pelaku. Penyesalan memang selalu datang terlambat. Tekanan sosial dari sekitar tak saja tatapan sinis, namun juga hujatan terus menghampiri pelaku. Satu beban besar jadi tanda tanya pelaku. Apakah dirinya masih pantas dan dapat diterima lingkungan sekitar setelah bebas nanti?
5: Setelah kita mendapat laporan, kita minta keterangan. Apakah ada dikasih uang menjanjikan sesuatu atau tidak? Karena kan dalam pasalnya kan ada perbedaan. Uangnya itu kita, kalau memang uangnya masih ada, kita bisa jadikan barang bukti. Kalau untuk penyesalan dari pelaku, ya sangat menyesal. Setelah ditahan 20 hari di sel, pasti ada rasa penyesalan. Kemudian merasa ingin meminta maaf, tapi sudah tidak ada waktu seperti itu. Karena dia tahu bahwa itu perbuatan yang salah, kenapa dia lakukan. Nah, untuk rasa penyesalan, tetap pasti ada.
1: Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Bovendigul tidak tutup mata atas banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi. Sosialisasi gencar dilakukan menyuarakan hentikan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Terkait kasus yang menimpa Mawar juga tak luput dari pelayanannya. Pendampingan dari pihak kepolisian, medis hingga rohaniawan yang tergabung dalam P2 TPA mutlak diberikan. Itulah yang disampaikan Wina Dumbon selaku ketua P2 TPA daerah ini. Sayangnya, lingkungan sekitar selalu jadi penyumbang lambatnya pemulihan trauma. Pertanyaan tak perlu selalu saja terlontar, yang buat korban kembali teringat kejadian kelam terhadap dirinya.
6: Prima itu yang dilaporkan memang banyak kekerasan dalam rumah tangga, tetapi kekerasan seksual juga banyak. Memang untuk tahun 2018 anak saja ada 32 kasus, itu 2018 ya. Nah, korban sendiri biasanya itu didampingi ya. Baik oleh kami sendiri, di kesehatan juga diberikan penguatan dan juga tenaga rohaniawan. Tujuannya yaitu agar mereka tidak trauma. Karena mereka yang kasus kekerasan seksual ini Kalau tidak didampingi, itu traumanya berkepanjangan. Memang kami dengan keterbatasan yang ada, seharusnya itu harus ada tenaga psikolog, ya, khusus untuk anak. Sehingga dia bisa mendampingi anak-anak yang mengalami kekerasan seksual ini. Sehingga dia bisa memulihkan dengan berkonseling ataupun dengan cara yang lain-lain, hiburan, supaya dia bisa melupakan trauma yang dia alami. Memang itu kami belum ada. Kasus kekerasan terhadap anak ini menurut kami sebetulnya sangat mengkhawatirkan. Memang yang terlihat terlapor ini hanya di tingkat kabupaten. Tetapi kami juga sesungguhnya mendapatkan banyak laporan dari distrik, ya. Bagaikan fenomena, artinya gunung es yang tampak yang sedikit yang kami tahu. Sayang sekali banyak yang tidak terungkap.
1: Itulah suara Dr. Meli, tenaga medis yang dipercaya tangani korban KDRT termasuk kekerasan seksual yang menimpa Mawar. Menurutnya, kondisi korban kala itu secara mental sangat tergoncang. Orang terdekat, terutama ibu, harus selalu ada di sampingnya. Tanpa pendampingan serius, rasa trauma korban hampir dipastikan makin tak terkendali, yang tidak menutup kemungkinan mengalami gangguan jiwa. Bahkan kemungkinan terburuk, Mawar memilih akhir hidupnya. Memulihkan kejiwaan korban itu tidak mudah. Melihat keadaannya, diperlukan waktu yang cukup lama dan pendampingan harus serius. Trauma dapat diatasi, namun untuk hilang secara total itu tidak mungkin, karena seumur hidup catatan kelam itu tak pernah akan terhapus dari memori ingatannya. Pindah pada lingkungan baru menjadi solusi yang cukup tepat bantu pulihkan korban.
5: Psikis pada anak-anak ini pasti terganggu, secara mental pasti terganggu. Otomatis mereka pasti akan ada trauma berkepanjangan. Jadi pada waktu itu anak ini cenderung mengurung diri, karena gini, pada waktu kejadian dia tidak mau keluar dari rumah. Jadi dia hanya mengurung diri, tetapi harus ada orang tuanya. Dia tidak mau ada orang lain di situ. Jadi dia kayak malu untuk keluar rumah. Dan pada waktu kejadian itu dia menceritakan bahwa dia sangat ketakutan. Dia sangat ketakutan sekali. Jadi kemana-mana dia harus ikut dengan bapaknya. Dia tidak mau lagi bilang, oh kayak anak-anak yang lain berinteraksi, bermain atau apa, enggak. Dia enggak mau. Trauma pasti tetap akan ada. Apalagi dia melihat sosok itu, pasti dia akan ada trauma. Apalagi dengan usia-usia itu, usia 8-9 tahun kan dia sudah paham. Dia sudah mengerti, memorinya pasti akan teringat. Dan itu akan tersimpan di memorinya dia. Dia tidak akan lupa.

0: Menjadi pendengar yang baik itu yang selalu diposisikan Pendeta Romano selaku rohaniawan. Memberi maaf itu memang tidak mudah. Sebagian besar korban kekerasan seksual yang ia tangani enggan memberi maaf pada pelaku. Dirinya pun tak bisa memaksakan itu, meskipun maaf menjadi satu target penting dalam pendampingan rohani. Sebab ia sadar, atasi rasa trauma itu tidak mudah, butuh proses dan waktu yang cukup lama. Tangis Mawar bercerita kejadian kekerasan itu, menjadi proses pemulihan yang sangat baik, kurangi trauma yang dialami. Baginya, tak ada kata gagal untuk memaafkan. Namun, itu hanyalah maaf yang masih tertunda.
1: Kejiwaan dari si korban. Dan pada saatnya, kami lebih banyak mendengar. Katakanlah dari mungkin percakapan verbal dari sisi persentasenya 100%, 80-90% kami lebih banyak mendengar. Misalnya si korban kemudian dalam satu pernyataan tertentu misalnya yang menggambarkan bahwa dia belum siap untuk menerima keadaan seperti itu. Kami tidak bisa memaksakan dia untuk harus bilang untuk dia kamu harus memaafkan. Tidak. Karena itu justru akan membuat dia semakin terbenam. Wah, saya ini sudah dibegitukan terus saya dipaksa harus memaafkan. Ini terlalu sulit untuk saya. Malah dia punya traumanya itu akan bertambah. Kita ini terkait dengan masalah manusia yang hidup, manusia yang berdaging, yang memang pada saatnya ketika dia mengingat kembali kondisi itu, dia akan drop kembali. Apapun yang terjadi, memang kita dituntut untuk memaafkan. Ini yang biasa saya sampaikan untuk siapapun dia korbannya, kita diwajibkan untuk memaafkan. Tapi kalaupun saat ini kita belum bisa

0: Melambai Pagi,
1: Yur Melambai Pagi,
0: Perempat Budaya RRI Manado. Jangan lupa lestarikan terus budaya bangsa melalui Torang Per Radio 88,6 MHz.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, so budaya setelah tuh mengikuti Reji pagi tadi ya bersama Pusat Manado, kembali lagi bersama saya Fani menemani dengan lagu-lagu enak spesial Pop Manado pilihan pagi ini dan ragam informasi untuk Anda. Untuk informasi kali ini kami akan bagikan informasi seputar perkembangan terkini di Sulawesi Utara di Sulut Pagi dari saat ini ya di jam 6 sampai jam 7 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk pemenadu pilihan bersemangat pagi ini biar Anda yang lagi bersiap-siap untuk kerja lebih semangat lagi ya pagi ini. Dan semoga terhibur dengan lagu-lagu enak yang hadir di Sulut Pagi di si hari ini. Untuk informasinya akan hadir saat lagi, tetap dengan orang di Pro 4 Suara Budaya Kawanua.

0: Pagi itu, Jack Onsu, warga desa Rano Lambot, kecamatan Kawangkoan Barat, Kabupaten Minahasa, dijumpai sedang memasak cap tikus, minuman tradisional khas Minahasa. Minuman cap tikus yang beralkohol cukup tinggi, pembuatannya dilakukan melalui penyulingan. Untuk mendapatkan kadar alkohol yang diinginkan, harus mengatur sistem perapian, termasuk kadar asam dari air nira yang menjadi bahan baku utama cap tikus.
1: Kalau supaya cap tikus itu kadar alkoholnya tinggi, saguernya harus yang keras, yang sudah cuka model tadi yang dikatakan oleh Bapak, yang sudah keras agar supaya cap tikusnya kadar alkoholnya tinggi.
0: Jack Onsu yang kini berusia 55 tahun mengakui dirinya menjadi petani cap tikus sejak masih bujangan. Dari hasil mengolah cap tikus ini, dirinya mampu menghidupi keluarganya dan menyekolahkan anak-anaknya hingga ke perguruan tinggi.
1: Yang satu sudah kerja di swasta, yang satu lagi sudah lulus sarjana, yang satu sementara mendaftar kuliah.
2: Semuanya itu dari hasil sertifikus.
1: Hasil sertifikus. Harga per gelon ada Rp350.000 per gelon. Pernah tahun 2017 melonjak, pernah riki 1 juta per gelon.
0: Kepala Desa Rano Lambot, Feki Ruru Sarjana Hukum menuturkan, tanaman aren yang menghasilkan air nira banyak dijumpai di perkebunan di desanya, sehingga 60% warganya menggantungkan hidup dari cap tikus dan semua berhasil.
3: Oh, lalu itu di Desa Lambot, ternyata itu di kampung ini ada kurang lebih 10 keluarga penampung cap tikus yang punya surat izin, 10 keluarga. Jadi legal no tuh penampung cap tikus karena surat izin. Di PKK tuh petani cap tikus punya 60% no, 60% dari 345 kakak. 60% tuh petani cap tikus. Dan juga saya juga walaupun memang kuliah pada waktu itu memang jadi petani yang petani cap tikus dulu. Dengan petani cap tikus, walaupun kuliah, jaba olahnya cap tikus. Jadi sarjana.
0: Meski Desa Rano Lambot menjadi penghasil minuman beralkohol cap tikus, namun anak muda di sini tidak ada yang membuat kriminalitas karena pengaruh cap tikus.
3: Memang seringkali itu anak-anak muda, karena mudah mau dapat tuh minuman keras berupa cap tikus, sehingga belajar-belajar. Cuma itu keamanan memang terjamin, kalau keamanan di sini terjamin mungkin semua, apalagi kata di Desa Lambot cuaca yang dingin. Ini cuma mau bawa pancing mau kasih panas tubuh atau badan, ini bawa pancing itu anak-anak muda. Cuma kami pemerintah desa selalu memberikan himbauan, arahan supaya tidak apa-apa minum cap tikus, karena itu hasil kearifan lokal, cuma itu tindak pidana, terang harus perhatikan dan usahakan yang tidak boleh ada tindak pidana di Desa Lambot. Memang selama ini memang yang tidak pernah, tidak ada apa kasus-kasus yang menonjol di Desa Lambot.
0: Cap tikus, minuman beralkohol dari tanah Toar Lumimut Minahasa, di satu sisi terbukti menjadi sumber perekonomian masyarakat Rano Lambot dan beberapa desa di Minahasa. Namun jika disalahgunakan, bisa berdampak buruk, terutama bagi yang meminumnya secara berlebihan. Pihak Polres Minahasa memaparkan tindak kriminalitas di wilayah hukumnya 90% dipicu karena pelaku telah mengkonsumsi minuman keras.
4: Saya Kasat Reskrim Polres Minahasa AKP Sukmowayo Di Santoso SH SIK dapat saya jelaskan bahwa selama Januari sampai dengan 9 April 2021 dari Satreskrim Polres Minahasa menerima kurang lebih 76 kasus aniaya yang sedang ditangani oleh Satreskrim, di mana dari 76 kasus tersebut 90%-nya diawali dengan minuman keras atau minuman yang beralkohol. Dari 90% tersebut sebagian besar sudah kita proses dan sudah ke tahap penyidikan.
0: Kasat Reserse Narkoba Polresta Manado, AKP Temi Tony mengakui, minuman keras yang termasuk cap tikus menjadi penyebab utama kejahatan jalanan di Manado.
5: Ya, memang di khususnya di kota Manado itu, kejahatan street crime, yaitu yang berupa kekerasan, KDRT, perkelahian antar kelompok itu cukup lumayan banyak sebenarnya. Nah, dan setelah kita melakukan penyelidikan, analisa kita memang kebanyakan dipicu oleh minuman keras. Gitu. Karena kenapa ketika seseorang tersebut dalam keadaan mabuk, otomatis dia punya kesadaran kan tidak seperti orang normal pada umumnya. Dan itu sudah cukup meresahkan juga satu sisi itu. Dan itu memang datanya kalau yang pidana lebih banyak ditangani oleh reskrim.
0: Minuman beralkohol cap tikus lebih digandrungi oleh masyarakat karena harga yang tergolong murah dibanding minuman keras alkohol yang berlabel.
5: Sejauh ini sih kebanyakan karena cap tikus ini cukup murah, mungkin harga 10.000, 20.000 sudah bisa dibeli tuh. Nah itu kebanyakan dikonsumsi oleh warga atau masyarakat yang ada di sini. Karena kan dengan harga yang murah dia bisa dapat mabuk gitu kan. Nah apalagi badannya masih rancu dan juga yang memproduksinya kan rata-rata dari ini semua. Minuman asal atau mohon gitu kan. Kalau di kota ya nggak mungkin dia mau ambil arennya. Siapa nanam pohon di aren di sini kan tidak ada tuh. Nah, jadi akhirnya beredarlah di sini dengan peredaran yang tidak bisa terkendali ya. Menurut saya itu karena perdanya masih rancu ini.
0: Minuman beralkohol cap tikus oleh sebagian masyarakat di Minahasa menjadi sumber utama perekonomian karena terbukti bisa menghidupi keluarganya, bahkan menyekolahkan anak-anak mereka hingga di perguruan tinggi. Namun demikian, bagi yang mengkonsumsinya secara berlebihan, bisa berujung di jeruji besi karena melakukan tindak kriminalitas. Masyarakat Ranulambot mengatakan, cap tikus.

0: 88,6 FM. 11,88 AM. Pemanas.
1: Emang, anda lihat baik ni dah.
2: Oh, ni Andy ini yang ada hambang dia. Kurang nak minum-minum terus.
3: Kenapa sih so? Ini mau pusing bagi kita.

0: ngobrol kita.
1: Perempat Manado Seru Budaya Kahwanua masih di Sulut Pagi untuk informasi untuk Anda. Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara memperkuat sinergi dengan pemerintah Kota Bitung untuk transformasi kualitas pendidikan daerah. Langkah strategis ini dikukuhkan dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional berlangsung di lapangan upacara Kota Bitung pada Senin 4 Mei 2026. Upacara dipimpin oleh Wali Kota Bitung Pak Hengki Hunandar ini jadi momentum penting dengan dilakukannya penandatanganan dua deklarasi krusial. Deklarasi itu mencakup dukungan terhadap sistem penerimaan murid baru dan komitmen penciptaan budaya sekolah aman dan nyaman bagi peserta didik. Kerjasama ini bertujuan untuk memastikan proses seleksi siswa baru berjalan lebih transparan dan akuntabel. Di sisi lain, deklarasi sekolah aman diharapkan mampu menghadirkan lingkungan belajar yang inklusif dan kondusif sehingga siswa dapat menimba ilmu tanpa rasa cemas ya. Selain penguatan sistem, acara tersebut juga diwarnai dengan penyerahan surat keputusan penegarian sejumlah taman kanak-kanak di Kota Bitung. Kepala BPMP Sulut Febri H.J. Dien menyerahkan dokumen tersebut secara simbolis kepada Wali Kota Bitung yang kemudian diteruskan hingga ke tangan para kepala sekolah terkait. Langkah penegerian ini diambil untuk menjamin standar layanan pendidikan anak usia dini yang lebih bermutu tentunya. Dengan beralihnya status menjadi sekolah negeri, akses dan pemeliharaan pendidikan bagi anak-anak di Bitung diharapkan semakin optimal dan merata. Dan kemudian Kepala BPMP Sulut Febri H.J. Dien menegaskan bahwa integrasi antar sistem yang bersih dan lingkungan yang aman ini adalah fondasi utama ya dalam memajukan dunia pendidikan di bumi nyur melambai. Peringatan Hardiknas ini juga terhadir oleh jajaran Forkopimda, perwakilan Bank Indonesia, Balai Guru Penggerak, dan Bunda PAUD Kota Bitung sebagai bentuk dukungan kolektif terhadap masa depan generasi emas di Sulawesi Utara.

Masih dengan informasi di Sudut Pagi Salam Budaya, UPTD Puskesmas Satelu Kecamatan di MMB Kabupaten Minahasa Utara melaksanakan kegiatan Prolanis atau program pengelolaan penyakit kronis. Kali ini kegiatan masuk kami giat Prolanis menyasar warga lanjut usia atau lansia dan bagi peserta BPJS Kesehatan yang mengidap penyakit kronis atau memiliki buku kronis ya. Kegiatan Prolanis ini menjangkau warga di Desa Kelabat. Dan dengan tagline lansia sehat, produktif, mandiri dan tangguh, giat Prolanis Desa Kelabat juga diwarnai pemberian snack dan ditutup dengan doa.

Ya, Sabura tentunya terima kasih menghadirkan informasi untuk Anda di Nyirumal Pagi. Dan masih dengan informasi perkembangan terkini sebentar sampai di jam 8 waktu Indonesia Tengah. Saatnya termasuk dulu di pas jam 7. Tetap dengan orang di Perempat Suara Budaya Kawanua.

Pada acara kematian orang Minahasa tempo dulu, telah dikenal dua bagian upacara adat. Pertama adalah upacara adat ngolongan atau mangolongan. Upacara ini berbentuk tarian yang ditujukan kepada jenazah yang akan dimasukkan dalam batu kubur waruga. Kedua adalah upacara adat umautana. Upacara ini dilakukan pada hari ketiga dengan membawa rumah-rumahan dari kayu yang disebut balongsong ke suatu tempat yang jauh dari rumah, yakni di ladang atau kebun milik orang yang meninggal. Upacara ini khusus ditujukan kepada roh orang yang meninggal agar meninggalkan rumah semasa hidupnya dan berpindah ke rumah-rumahan yang disebut dengan balongsong. Dan dari tempat itulah, roh yang sudah mati akan naik ke langit menjauhi bumi. Waruga dan balongsong sama-sama penting dalam upacara kematian. Tapi karena balongsong terbuat dari kayu, maka cepat membusuk, lapuk, dan hilang dimakan waktu. Berbeda dengan waruga yang terbuat dari batu. Satu-satunya balongsong yang masih tersisa adalah balongsong yang disimpan di Museum Jakarta. Balongsong ini dibuat untuk upacara kedukaan Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang di negeri Kuyanga, di mana balongsong ini dibawa ke Jakarta atau Batavia pada tahun 1893. Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang semasa hidupnya senang melakukan perjalanan dengan menunggang kuda. Ketika seorang peneliti Belanda Dr. W.R. van Hovel melakukan perjalanan dari Ton Sawang ke Tombatu di tahun 1856, dia pernah bertemu dengan Nyonya Hukum Kedua ini, di mana kisah pertemuan itu ditulis dalam bukunya Fragment with an Erased Verhaal, jilid 3 di tahun 1856. Dari sini, dapat kita mengerti mengapa balongsong dari Ton Sawang yang terdapat di Museum Jakarta itu bermotif hias gambar manusia wanita dan gambar manusia di atas kuda. Gambar ini dianalisa oleh penulis Anne Grafford dalam bukunya The Minahasa, tapi kemudian dikoreksi oleh penulis Dr. Hetty Palm dalam bukunya Ancient Art of the Minahasa. Dia mengatakan bahwa bukan gambar anjing yang ada di balongsong itu, tapi gambar kuda. Karena sesuai dengan kegemaran si pemilik balongsong, Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang, semasa hidupnya yang suka menunggang kuda. Rumah roh balongsong di Museum Jakarta itu sebagai benda antropologi religi. Sekarang ini kita ketahui adalah bahwa kubur orang Minahasa tempo dulu hanya waruga, yang artinya wale atau rumah, ruga atau terbongkar hancur, tempat jenazah berubah menjadi tulang belulang. Ternyata dalam upacara kedukaan Minahasa tempo dulu, disiapkan dua rumah-rumahan untuk si yang meninggal. Yang pertama, rumah-rumahan dari batu yang disebut waruga untuk jenazah, dan kedua, rumah-rumahan dari kayu yang disebut dengan balongsong untuk roh yang diletakkan jauh dari rumah untuk persiapan menuju negeri langit. Perbedaan lainnya adalah, bekal kubur dalam waruga berupa barang bernilai yang menunjukkan status sosial, seperti piring, porselin, senjata tajam, emas, dan manik-manik. Sedangkan isi dari balongsong sangat sederhana, yakni peralatan makan dan kehidupan seseorang di hari tuanya sebelum meninggal yang kembali pada kehidupan purba. Pembuatan balongsong di Minahasa kemungkinan mulai menghilang di tahun 1870-an, sedangkan pembuatan waruga masih berlanjut sampai tahun 1900-an. Hingga balongsong di Museum Jakarta asal negeri Kuyang Minahasa sangat penting diteliti karena mengandung nilai konsep orang Minahasa mengenai roh jiwa manusia. Kebiasaan orang Minahasa sekarang ini membuat kursi dan meja kecil di kubur orang yang baru meninggal adalah kelanjutan tradisi balongsong. Tapi tradisi membuat kursi dan meja mini ini di dekat kubur memberikan kesan mendekatkan peralatan roh si mati dengan jenazah atau tulang belulang si mati. Sedangkan konsep orang Minahasa tempo dulu membuat balongsong adalah untuk menjauhkan roh si mati dengan jenazahnya, supaya roh si mati melupakan badan kasarnya yang bersifat duniawi. Bagi masyarakat biasa yang tidak dimakamkan pada batu waruga untuk menghormati jenazah si mati, tetapi harus dibuatkan rumah roh balongsong agar roh si mati dapat menemukan jalan ke negeri langit dan tidak kembali ke bumi sebagai hantu. Gambar sketsa rumah-rumahan peti kayu balongsong terlihat ada sayap-sayap di kiri kanan. Sayap paling atas menggambarkan kepanjangan lumbungan rumah adat Minahasa. Di bagian bawah atap, segitiga ada soldor atau loteng yang dalam upacara adat termasuk bagian yang paling suci dari seluruh rumah. Sayap-sayap di bawahnya memberi kesan haluan perahu Minahasa yang bukan perahu penangkap ikan.
tapi perahu pelayaran antar pulau, perahu yang pengangkut jarak jauh memberi kesan perahu hayat, atau perahu yang membawa roh si mati ke negeri langit. Pada sayap ada hiasan-hiasan kotak bertitik mirip motif hias kain tenun bentenan yang disebut dengan lengkei wanua. Lengkei yang berarti tinggi dan wanua berarti negeri. Negeri yang tinggi di langit, di mana gambar manusia jenis wanita dalam bentuk gambar bayi dengan kedua tangan ke atas. Roh manusia meninggal kembali menjadi bayi untuk dilahirkan kembali ke negeri roh. Gambar orang naik kuda juga memberi kesan perjalanan berkuda ke negeri langit, di mana bentuk balongsong dan motif hiasnya tidak menggambarkan status sosial si mati seperti motif hias pada waruga, tapi simbolisasi perjalanan roh si mati ke dunia yang lain di langit.

Nyur Melambai Pagi, Nyur Melambai Pagi, Perempat Budaya RRI Manado. Jangan lupa lestarikan terus budaya bangsa melalui Torang Te Radio 88,6 MHz.

Sahabat budaya, kata masamper yang diadaptasi dari kata masampere saat ini populer di mana-mana. Kehadirannya menandai eksistensi masyarakat suku Sangihe Talaut Sitaro, Sulawesi Utara. Kesenian masamper yang memadukan dua unsur, yaitu vokal dan gerak seirama, bukan hanya sekedar menyanyi bersama. Pengaturan tempat duduk dalam tradisi masamper selalu membentuk bulatan. Tradisi ini adalah bagian dari budaya masyarakat etnis Sangihe Talaut. Keberadaannya tidak lepas dari proses penginjilan yang dilakukan oleh para sending misionaris Kristen dari Eropa dalam memperkenalkan lagu-lagu gerejawi yang digunakan dalam ibadah jemaat yang diadaptasi dari tradisi lama masyarakat Nusa Utara, yaitu Metunjuke, bernyanyi dalam kelompok di mana beberapa orang memimpin lagu sambil berkeliling dan menunjuk-nunjuk seluruh yang hadir. Pada intinya, masamper merupakan ungkapan hati. Selain memiliki nilai religius dan nilai moral, berisi juga ajaran tata cara pergaulan dalam hidup bermasyarakat.

masyarakat yang tersirat dalam lirik lagu yang bernuansa syair sastrawi. Kita tahu bersama dalam Tiga Dekade ini Mas Samper telah diperlombakan baik oleh kelompok organisasi sosial kemasyarakatan maupun organisasi gereja dan kelembagaan lainnya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Perempat Manado Seru Budaya Kawanua. Sahabat budaya, pemerintah Kota Tomohon resmi meluncurkan Tomohon International Flower Festival TIFF 2026 di Menara Alfa Omega Senin 4 Mei 2026. Agenda tahunan yang masuk dalam Karisma Event Nusantara Kementerian Pariwisata ini diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi kreatif dan pariwisata di Sulawesi Utara. Dari laman rri.co.id Tomohon, Kepala Dinas Pariwisata Kota Tomohon, Yudhistira Siwu dalam laporannya menyampaikan bahwa peluncuran ini adalah tongkat awal promosi untuk membangun komitmen bersama. Dia menjelaskan bahwa Tomohon International Flower Festival 2026 akan mengusung tema Collaboration of Spirit, mencerminkan semangat gotong royong lintas sektor. TIFF 2026 diselenggarakan dengan agenda utama yaitu Tournament of Flower atau Parade Kendaraan Hias, nantinya pada Sabtu 8 Agustus 2026. Pesertanya berasal dari negara sahabat, kementerian, BUMN, sampai pihak swasta katanya ya. Wali Kota, kami ulangi, Wakil Wali Kota Tomohon, Bu Sandy Gladys Adolfina Rumayar, membacakan sambutan Wali Kota Pak Kerol Joram Ariyasendo. Menekankan bahwa festival ini sudah jadi salah satu ajang bunga paling bergengsi di Asia dan pemerintah Kota Tomohon mematok target ambisius untuk kunjungan wisatawan pada edisi ke-14 ini. Harapan bersama melalui TIFF tahun ini ya, atau tahun 2026, target kunjungan wisata di Kota Tomohon dapat mencapai 400 ribu wisatawan. Dan juga mengajak orang semua bersinergi membentuk kolaborasi yang baik untuk mensukseskan festival ini. Selain parade bunga, rangkaian kegiatan yang akan berlangsung pada 7 sampai 12 Agustus nanti meliputi tourism, trade, investment, dan floriculture expo. Agenda pendukung lainnya seperti diplomatic tour dan eco trail run disiapkan untuk memperluas jangkauan kunjungan turis mancanegara. Dukungan penuh juga datang dari pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di mana Kepala Dinas Pariwisata Daerah Sulut, Kartika Devitanos, menyebutkan bahwa TIFF ini adalah ikon yang memperkuat posisi daerah sebagai destinasi unggulan global terlebih di tengah tren positif kenaikan kunjungan wisatawan di Sulawesi Utara.

Desa Kayuwiraya di Minahasa masih memegang teguh tradisi yang dikenal berantang, yaitu gotong royong ketika ada kedukaan. Tradisi berantang identik dengan suguhan hidangan makan siang dan malam yang melibatkan pihak keluarga yang berduka dan masyarakat. Tradisi ini dimulai dari saat ada yang meninggal sampai pemakaman, bahkan sesudah acara pemakaman. Masyarakat yang datang di rumah duka membawa beras dan uang yang dikumpulkan, juga membayar makanan dan minuman yang disantap. Bahkan malam hari membuat kukis cucur oleh pemuda-pemuda dan ibu-ibu sampai pagi hari saat keluarga dan masyarakat ke pemakaman untuk beribadah di bangsal duka sembari minum teh atau kopi dan disuguhi kue cucur yang sudah dipatok harganya sesuai aturan dan kesepakatan. Tradisi berantang bertujuan agar yang berduka tidak terbebani dengan biaya peti jenazah, penguburan, dan lainnya. Jadi keluarga yang terkena duka cita akan sangat terbantu dengan tradisi berantang yang masih sangat kental di desa Kayuwiraya.

Baik, Sobat Budaya masih dengan informasi untuk Anda kami hadirkan di saat ini ya, dan sambil temani dengan lagu-lagu daerah Sulawesi Utara, di mana ekonomi Sulut atau Sulawesi Utara mencatat tren positif pada awal tahun 2026 dengan pertumbuhan sebesar 5,54% secara year on year, dan capaian pada triwulan 1 2026 ini menunjukkan resiliensi aktivitas ekonomi daerah di tengah dinamika nasional. Kepala BPS Sulut, Wataki, memaparkan bahwa pertumbuhan ini didorong kuat oleh lonjakan luar biasa di sektor pariwisata ya. Kunjungan wisatawan mancanegara tercatat tumbuh drastis sampai 109,9, kami ulangi, hingga 109,09% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kondisi ini berdampak langsung pada lapangan usaha, penyediaan akomodasi dan makan minum yang tumbuh 20,89%. Pertumbuhan ini jadi yang tertinggi ya di antara sektor lainnya pada awal tahun 2026. Dari sisi mobilitas transportasi udara dan laut masing-masing tumbuh 12,50% dan 35,69%. Dipicu oleh banyaknya hasil besar, kami ulangi, banyaknya hari besar keagamaan seperti Imlek, Nyepi, dan Idul Fitri yang mendorong arus mudik dan perjalanan wisata. Ya, walaupun secara kuartalan ya atau key to key, ekonomi mengalami kontraksi 8,02% karena pola musiman, dan struktur ekonomi Sulut tetap stabil. BPS otomatis performa ekonomi, kami ulangi, BPS optimis performa ekonomi akan terus menguat seiring dengan terjaganya inflasi di bulan Maret di angka 2,20%. Itu di satu informasi di mana ekonomi Sulut tumbuh 5,54%, sektor pariwisata jadi motor utama.

Sahabat budaya, Toki Pintu merupakan salah satu ritual pernikahan adat suku Minahasa, Sulawesi Utara. Kata Toki Pintu memiliki arti mengetuk pintu. Ritual ini diawali dengan memastikan bahwa kediaman pengantin wanita dalam keadaan sunyi. Semua jendela dan pintu tertutup dan lampu dimatikan. Lalu wali pengantin pria akan mengetuk pintu sebanyak 3 kali. Setelah ketukan yang ketiga, barulah pintu dibuka dan disambut oleh wali pengantin wanita. Kemudian pengantin pria mengetuk pintu kamar. Pada ketukan ketiga, sang mempelai wanita keluar dan selanjutnya menerima mas kawin yang sudah disepakati. Namun dalam tradisi ini terdapat tawar-menawar atau mas minta. Dan lanjutkan dengan prosesi pepekoan, yaitu menghitung jumlah hantaran. Sahabat budaya, pernikahan adat Minahasa sendiri dapat dilakukan di rumah mempelai pria, seperti di Langwanto Tumbuan, atau di rumah mempelai wanita, seperti di Tomohon Tumbuan.

kasih dengan informasi. Perkenalkan hari kan lagi di Nirmali Pagi sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kembali masuk di pas jam 8. Tetap dengan orang di Pompat Suara Budaya Kawanua.